0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seluruh Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal, Ruang Gatekeeper, juga masih ada Ima Lana dan juga Isatin. Anda bisa terus berbagi informasi Seluruh Cakra terkait dengan kondisi terkini, situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, nah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Ngoro Jombang dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorjo, masuk Dusun Maron, Desa Sidoar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, Seru Cakra, kalau saya pantau dari CCTV ya, di wilayah Mengkreng, ini CCTV-nya Dishub Kabupaten Kediri, untuk pagi hari ini belum terlalu ramai. Teman-teman kepolisian juga sudah berada di Mengkreng ya, standby tentunya untuk mengantisipasi apabila nanti ada peningkatan volume kendaraan. Nampaknya sudah mulai melandai. Ini kayaknya tadi pagi ya, sekitar setengah tujuh sampai dengan jam tujuh itu ramai-ramainya Mengkreng. Karena anak-anak yang berangkat sekolah, kan ini kebetulan jalur pertemuan juga ya antara Nganjuk, Kediri, dan juga Jombang. Kadang anak-anak dari Kediri yang perbatasan dengan Nganjuk itu sekolahnya di Nganjuk. Begitupun dengan anak-anak yang dari wilayah Bandar Kedung Mulyo dan sekitarnya di wilayah Jombang yang berdekatan dengan wilayah Kabupaten Nganjuk. Karena Kertosono ini juga punya banyak sekolahan. Sehingga banyak juga anak-anak dari luar kabupaten yang setiap pagi ini pasti berangkat ke sekolah melintas di Simpang 3 Mengkreng. Untuk di wilayah lainnya, Seluruh Cakra, di wilayah Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan juga Kabupaten Jombang, seperti apa? Anda bisa sampaikan pantauan arus lalu lintasnya di 0852-9001061. Saya ke gatekeeper Ima.
1: Dari Mas Rizky, ini tadi menginformasikan telah terjadi kebakaran di pabrik speaker yang ada di Jalan Merdeka Timur Lengkong. Dan untuk saat ini, pagi hari ini, dua unit tim pemadam kebakaran juga sudah diperbantukan di sana ya, Jamal. Dan dari video yang dibagikan oleh Mas Rizky, ini juga lumayan besar sekali untuk kebakarannya, sampai asap itu membumbung tinggi, warnanya pun juga sampai menghitam begitu ya, untuk kebakaran di pagi hari ini.
0: Pabrik apa? Speaker ya?
1: Pabrik speaker di Jalan Merdeka Timur Lengkong. Untuk informasi kronologi seperti apa dan penyebabnya apa, ini kami masih coba berkomunikasi dengan pihak pemadam kebakaran setempat. Nanti kalau sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan kembali. Bergeser ke Mas Ray, ini juga ikut menginformasikan, beliau sekarang sedang melakukan perjalanan di Tol Mojokerto Jombang kilometer 691. Dan beliau juga membagikan sebuah foto, Jamal, bahwasanya di wilayah tersebut, di tol tersebut, ada sebuah truk bermuatan kardus begitu ya, ini sepertinya di foto tersebut. Namun untuk muatannya tuh sudah overload begitu. Akhirnya membuat banyak kardus-kardus itu yang sepertinya mau jatuh gitu loh, Jamal. Jadi mungkin bagi para pengendara truk bermuatan berat begitu ya, ini kami mengimbau juga jika muatannya dirasa sudah tidak cukup, jangan terlalu dicukup-cukupkan gitu ya, Jamal. Takutnya nanti jatuh kena pengendara lain
0: ya,
1: kan
0: pasti membahayakan itu,
1: membahayakan, dan yang sulit sendiri kan si pengendara itu tadi ya, harus mengganti rugi dan lain sebagainya. Jadi kalau semisal memang sudah tidak cukup, jangan dipaksakan lah ya untuk muatannya. Lalu bergeser ke informasi selanjutnya dari Bapak Yanto, saat ini pun juga sedang melakukan perjalanan dari wilayah Kertosono menuju ke Papar, sudah sampai depan pabrik Lestari Kertosono. Untuk arusnya lumayan ramai sekali di pagi hari ini, imbas dari adanya para pegawai pabrik yang sedang bergantian shift begitu ya. Dan untuk cuaca pun juga masih terpantau cerah, namun sedikit berawan di wilayah Kertosono. Lalu ada Mbak Wati pun juga sedang menginformasikan melakukan perjalanan sudah sampai di pertigaan Pasar Baron. Untuk laju kendaraannya lumayan lancar saja, tidak ada hambatan yang berarti. Cuaca pun masih sama ya, cerah berawan di wilayah Baron, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 FM Radio Cakra Krishna. Tetap waspada dan hati-hati saja ya, Setru Cakra. Walaupun tidak terlalu ramai seperti di simpang Tiga Mengkreng tadi, tapi biasanya jam-jam 7:30, jam 9 gitu ya, ini udah mulai kegiatan-kegiatan logistik gitu ya, ini udah mulai berangkat gitu ya. Jadi kalau pagi hari lalu lintas itu sibuk dengan anak-anak yang berangkat sekolah maupun masyarakat yang berangkat kerja. Nah kalau di agak siangan, ini mulai sibuk dengan aktivitas-aktivitas logistik. Untuk pantauan arus lalu lintas, Anda bisa sampaikan di 08529 10061.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Joko. Selamat pagi, Pak Joko.
1: Selamat pagi kembali, Mas Gemal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Joko?
1: Alhamdulillah, Mas Gemal. Sehat-sehat selalu. Gimana kabar, Mas Gemal? Semuanya kru dari Radio Cakra.
0: Alhamdulillah, sehat semuanya. Tapi sayangnya satu, Pak. Ini belum ngopi saya.
1: Waduh.
0: Aduh, iya. Wah, Pak Joko ini ada di mana posisi?
1: Ini sebentar lagi mau masuk ke bypass Ngawi, Mas. Nanti angkringan, di angkringan cukup enak sekali.
0: Wah, nanti. Ini iya. Kalau pagi-pagi udah di jalan pasti carinya angkringan dulu nih sebelum jam 9 ya kan?
1: Iya.
0: Oke. Pantauannya gimana, Pak Joko?
1: Tadi Mas barusan lewat dari terminal Gendingan itu, Mas. Ada pengecoran jembatan itu, Mas. Jadi untuk kawan-kawan hati-hati karena kan dari timur atau ke barat itu kan buka tutup gitu, Mas, bergantian jalan gitu.
0: Oh, berarti ini ya total ya?
1: Yang satu yang sebelah dari timur sudah jadi, Mas.
0: Oh gitu.
1: Yang dari sebelah kirinya ini sudah mulai mau dicor, jadi baru separuh-separuh itu, Mas.
0: Iya. Berarti diatur bergantian ya?
1: Betul sekali, Mas Jamal. Itu kan pas di perempatan itu, jadi lebih tracknya itu nggak berguna, Mas. Jadi untuk bergantian diatur, jadi dari selatan pun juga mau jalan diatur berjalan. Nanti habis dari selatan ditutup dulu, baru ke timur ke barat, Mas.
0: Oke. Waduh, jadi cukup ini ya, Pak ya, cukup macet juga ya.
1: Padat sekali, Mas, karena ini masih kan pagi, jadi untuk pemberangkatan dari kantor maupun ke sekolah yang dari barat pun juga jalur alternatif Ngawi Sragen, toh, Mas, ini. Jadi cukup lumayan ini. Tapi yang dominan banyak yang bermuatan ini, Mas. Wah, cukup lumayan ini, Mas.
0: Nah iya. Oke, baik. Iya. Siap. Terima kasih banyak infonya, Pak Joko.
1: Oh, JJ ini cuacanya agak mendung sekali ini, meredup di daerah wilayah Ngawi, Mas.
0: Waduh, syahdu dong ya.
1: Iya, tadi malam sudah kena hujan di wilayah Talok.
0: Talok
1: Ngawi,
0: itu,
1: Mas.
0: Oh.
1: Talok itu perbatasan dari Caruban ke Ngawi itu loh, Mas.
0: Oh, gitu. Oh, udah hujan ya, Sarah ya?
1: Udah hujan sekitar jam 9 malam.
0: Oke. Iya. Baik, terima kasih banyak, Pak Joko. Hati-hati di jalan, Pak.
1: Oh, siap, Mas Jamal. Untuk Radio Cakra semuanya lancar sekali untuk mengudara.
0: Siap.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Oke, baik. Terima kasih, hati-hati di jalan, Pak Joko. Selamat pagi.
1: Pagi kembali, Mas Ema. Selamat bertugas.
0: Terima kasih, Pak Joko. Ini tadi yang melintas di kawasan Gendingan Ngawi menginformasikan ada perbaikan jembatan, pengecoran jembatan gitu ya, sehingga untuk arus lalu lintasnya diatur bergantian dan cukup padat akhirnya, cukup macet gitu ya. Mohon untuk lebih waspada seluruh cakra.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk, CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula, Kucon Manis, dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh anda.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Seluruh Cakra, kalau di kawasan Nganjuk, kalau saya lihat dari pantauan beberapa pantauan CCTV, rata-rata juga masih aman sih ya, tidak terlalu ramai, termasuk juga di kawasan-kawasan dalam kota Nganjuk. Dan untuk pantauannya bisa juga terus Anda sampaikan di 0852 9001061.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekali.

0: Saya ke penelpon ya, dan sudah bergabung Pak Muhammad. Selamat pagi, Pak Mo.
1: Selamat pagi, Mas Bro Jamal Cakrakrisna.
0: Gimana kabarnya, Pak? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Mas. Walaupun masih sedikit ada imbas flu kemarin. Wah. Ya. Tapi ya... tetap bisa usahakan olahraga, Mas, nih tadi.
0: Nah.
1: Biar gak berlarut-larut flu-nya.
0: Betul, ya. Sepakat. Halo. Nih. Ya, halo Pak Muhammad. Halo Pak Muhammad.
1: Halo.
0: Iya. Posisi ada di mana ini Pak Muhammad? Ya, sepertinya masih ada kendala ya. Struktur cakra, saya coba kembalikan dulu ke gatekeeper. Simpang 4 Mangundikaran, Struktur cakra. Kalau saya pantau saat ini juga masih aman saja. Antrean kendaraan tidak terlalu panjang ya, baik dari arah timur, dari arah barat, dari arah selatan maupun dari arah utara. Tapi memang simpang ini, simpang Mangundikaran atau di Jalan Panglima Sudirman itu terkenal biasanya cukup ini ya, cukup padat ya di waktu-waktu tertentu. Termasuk juga di kawasan Ayani. Kalau saya lihat juga masih aman, tidak begitu ramai. Dan memang ini udah mulai melandai kayaknya ya. Kalau tadi pagi kayaknya juga sama ramenya. Karena memang itu jalur-jalur yang menuju ke sekolah-sekolah maupun ke tempat kerja. Untuk wilayah lainnya bisa Anda sampaikan juga Struktur Cakra di 0852-9001061. Ke gatekeeper Ima.
2: Mas Azril, ini menanggapi dari obrolan Pak Joko sama Jamal tadi ya. Buatnya beliau nitip kopi sama nasi bungkus. Duh. Dua Pak Joko gitu.
0: Mas katanya. Azril posisinya di mana ini? Nah, ini? Nanti tak suruh anterin Pak Joko.
2: Mas Azril, ini rutenya kemana? Hari ini sudah berada di mana? Boleh diinformasikan ya kepada kami. Udah sarapan belum gitu? Lalu ada Mas Yanto di wilayah Baron. Ini katanya udah ada yang laporan kebakaran pabrik speaker di wilayah Lengkong atau belum? Sudah ya Mas Yanto. Tadi juga sudah sempat dikabarkan oleh Mas Rizky bahwasanya ada kebakaran pabrik speaker ya tadi di wilayah Jalan Merdeka Timur Lengkong. Dan kami tadi juga sudah menghubungi dari pihak Damkar Nganjuk bahwasanya untuk tim sudah di lokasi, sudah ada 2 unit damkar dan masih proses pemadaman. Nanti kalau sudah selesai akan diinformasikan kembali. Lalu beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Ita di wilayah Pace. Ini menginformasikan bahwasanya ada darurat gas LPG, Jamal. Karena di sini semua toko atau agen lagi kosong, harga pun melambung. Jadi kalau semisal ada pun harganya itu di kisaran 25.000 sampai 30.000 ya di wilayah Pace Nganjuk. Nah, ini mungkin bisa diinformasikan ya bagi seluruh cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda, apakah juga sama ada darurat gas LPG ataukah masih stabil aman saja ini ya?
0: Kelangkaan gitu ya maksudnya.
2: Kelangkaan. Karena kalau harganya sudah 25.000 hingga 30 kan lumayan mahal juga ya Jamal untuk gas LPG. Kan biasanya kalau stabilnya kan di harga 19 hingga 22.000 per satu tabung gas LPG-nya. Lalu beralih ke informasi berikutnya. Ini Pak Muhammad bilangnya emang jaringan Jamal tadi, makanya agak sempat terputus ya. Dan beliau melipir sarapan dulu aja gitu katanya. Oke, silakan dilanjut Pak Mama. Selamat makan juga. Ini Mas Ray juga sama yang tadi sempat mengabarkan di wilayah Tol Mojokerto Jombang kilometer 691 juga lagi sarapan dulu. Ini pagi-pagi semuanya sarapan dulu ya ini. Tadi Jamal sudah sarapan juga ya.
0: Udah.
2: Tadi.
0: Ini udah perih sudah, gitu ya. Perutnya tadi.
2: Akhirnya sarapan dulu baru dilanjut ya.
0: Lah iya.
2: Oke, beralih ke informasi selanjutnya dari Ibu Nila. Saat ini juga sedang melakukan perjalanan, menginformasikan untuk di wilayah Leceret Nganjuk pergerakan arus lalu lintasnya juga aman terkendali, cuaca pun masih cerah berawan di pagi hari ini Jamal.

0: Kedatangan ITS Giuseppe Garibaldi ini menjadi bagian dari agenda kunjungan kapal Angkatan Laut Italia ke Indonesia. Jamal.
1: Baik, terima kasih Akbar Wijaya. Sebelumnya tadi ada Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memicu kontroversi di tengah masyarakat. Karnaval yang digelar 10 September 2026 lalu disorot karena diduga menampilkan adegan dan atribut yang dikaitkan dengan ritual satanik. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kabupaten Nganjuk, Muhammad Roisudin, menilai bahwa dari sisi kreativitas pemuda sebetulnya hal tersebut baik. Namun, penggunaan atribut asing yang sensitif menjadi masalah utama. Menurut Rois, ritus satanik atau Freemasonry merupakan tradisi asli yang dibawa dari wilayah Amerika sekitar tahun 1940. Penampilan visual ritus tersebut dinilai dapat mengganggu eksistensi akidah tauhid umat Islam, khususnya bagi kalangan generasi muda atau Gen Z. Rois menekankan bahwa peringatan Maulid Nabi seharusnya direfleksikan dengan meneladani akhlak, bukan malah menyisipkan ritus yang mengganggu sensitivitas agama. Ketua ICMI Kabupaten Nganjuk itu pun memberikan pesan penting bagi kaum muda-mudi, khususnya Gen Z di wilayah Kabupaten Nganjuk, agar selalu menerapkan prinsip tabayun dalam bermedia sosial. Menurutnya hal itu sangat penting dilakukan agar informasi yang didapat dapat dipastikan kebenarannya, sehingga tidak menimbulkan efek yang negatif di kemudian hari. Ke gatekeeper Akbar.
1: Ya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya memberikan ruang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melanjutkan proses hukum terhadap pejabat di pemerintahannya yang diduga terlibat korupsi. Prabowo menyampaikan hal tersebut sebagai bagian dari komitmennya agar proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi tetap berjalan. Prabowo juga menceritakan bahwa ada pejabat yang meminta agar proses terhadap anak buahnya dihentikan. Namun ia menyatakan tidak akan menghalangi KPK dalam menjalankan tugasnya. Sikap tersebut disampaikan Prabowo dalam konteks upaya pemerintah mendukung pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, Jamal.
0: Baik, terima kasih Akbar Wijaya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Akhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seluruh cakra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN pada Kamis 17 September 2026. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan guna dugaan suap dalam pengurusan layanan pertanahan termasuk pembukaan blokir dan pemecahan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor yang melibatkan PT Summarecon Agung. Salah satu lokasi yang digeledah yakni ruangan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencari dan melengkapi alat bukti dalam perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT pada Senin 14 September 2026 lalu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan masih berlangsung dan diperlukan dalam proses penyidikan. KPK sebelumnya menetapkan 8 tersangka dalam perkara tersebut dan menyita uang tunai sekitar 106,3 miliar rupiah dalam berbagai mata uang. KPK masih mengembangkan penyidikan untuk menelusuri aliran uang dan pihak lain yang diduga terlibat. Untuk informasi perjalanan Anda bisa Anda sampaikan di 0852-9001-061. Ke Gatekeeper Akbar.
1: Ya, BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia akan diguyur hujan pada Jumat 18 September 2026. Prakirawan BMKG menyebut potensi hujan dipengaruhi sirkulasi siklon yang diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan. Hujan ringan diperkirakan terjadi di sejumlah kota, di antaranya Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Bandung, Semarang, Tanjung Selor, dan Samarinda. Sementara itu, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Masyarakat dihimbau untuk terus memantau perkembangan perkiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG. Jamal.
0: Baik, terima kasih Akbar Wijaya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, dan sudah masuk di jam 8 pagi. Waktunya saya Mahbub Jamal bergeser. Sehat selalu dan selamat pagi.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Suri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan selamat pagi semuanya. Kali ini bersama dengan saya, Imalana, yang akan menemani perjalanan aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan pastinya saya tidak sendirian. Di ruang gatekeeper, saya ditemani oleh Iis Atin, Mahbub Jamal, dan juga Akbar Wijaya, yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda. Dan kabarkan jika di pagi hari ini Anda sedang melakukan perjalanan, bagaimana untuk di wilayah Anda, Sudut Cakra, apakah menemui kewaspadaan ataupun kemacetan begitu ya selama perjalanan Anda? Kirimkan informasi kepada kami, berbagi informasi di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Nariah.
3: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Untuk Sudut Cakra yang mungkin saat ini sedang berlokasi di wilayah Pare, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Nariah Pare, tepatnya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter. Untuk lokasi berada di utara jalan.

0: Menit ke-11 lepas dari jam 8, update informasi ke Jamal, silahkan.
1: Pak Hamzah, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Wilangan Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat. Pak Firman, di kawasan Jatikalen Nganjuk, infonya untuk cuaca pagi ini cerah, arus lalu lintas ramai lancar di kedua arah. Pak Fikri menginfokan ada kebakaran di lengkong gudang speaker. Oh, bukan gudang ya Pak ya, tapi ini pabrik infonya. Nah ini teman-teman dari Damkar juga sudah monitor, sudah berangkat ke lokasi tadi ya sekitar jam 7 lebih 17, dan proses pemadaman juga masih dilakukan untuk saat ini. Lalu Ima, saat ini juga karhutla juga masih terjadi di kawasan Gunung Wilis ya. Dan untuk update titik hotspotnya, kawan-kawan BMKG Nganjuk juga masih terus monitor. Dan sesaat lagi akan ada PMG Madya BMKG Nganjuk Bapak Setiaris yang akan menjelaskan secara langsung terkait dengan update titik hotspot di wilayah puncak Gunung Wilis, yang bahkan beberapa informasi yang beredar ini terlihat sangat jelas dari wilayah Nganjuk, termasuk juga di wilayah Nganjuk Kota, Ima.
0: Terima kasih Mabub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seru Cakra, terkait dengan update titik hotspot di kawasan puncak Gunung Wilis hari ini 18 September 2026, kita sudah terhubung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Setiaris SP. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Ima.
0: Oke, ini baru sampai kantor kah Bapak?
4: Enggak, udah dari tadi, 5 menit yang lalu.
0: Oh. 5 menit yang lalu, oke.
4: Iya, karena kalau Jumat ini kan di kita diterapkan WFA, jadi ya lumayan lah.
0: Oke, siap. Baik Bapak, terkait dengan titik panas atau hotspot di wilayah Gunung Wilis, untuk update terbarunya pagi hari ini bagaimana, Nje?
4: Baik, terima kasih. Jadi kami sampaikan untuk jumlah titik panas atau hotspot di kawasan Gunung Wilis pagi ini, ini terpantau mengalami penurunan. Dari pantauan terakhir tadi jam 07.30 WIB, ini hanya terdeteksi 13 titik hotspot atau titik panas, dengan 11 titik berada di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, dan 2 titik ada di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Khusus untuk di wilayah Ngeliman, jumlah hotspot atau titik panas ini turun dari yang kemarin 27 titik, ini menjadi 11 titik pada pagi ini. Jadi penurunan jumlah hotspot atau titik panas ini menunjukkan bahwa anomali panas yang terdeteksi oleh satelit itu mengalami penurunan. Namun kondisi ini belum dapat diartikan bahwa kebakaran yang terjadi di Gunung Wilis ini telah padam sepenuhnya. Jadi masih perlu diwaspadai. Kemudian dari pantauan visual dari lokasi stasiun geofisika Nganjuk, kepulan asap ini masih nampak walaupun tidak setebal atau sebanyak kemarin di kawasan puncak Gunung Wilis. Meskipun tidak sebanyak atau tidak setebal yang hari kemarin, ini tetap juga tetap perlu diwaspadai jika terjadi perluasan api lagi. Nah, untuk kondisi cuaca pada saat pengamatan visual pagi ini terpantau cuacanya udara kabur atau hazy, kemudian suhu berkisar 22 derajat Celcius, kecepatan angin 6 km per jam dengan arah dari tenggara, kemudian hembusan angin sesaat atau gust wind ini bisa mencapai 15 km per jam. Nah, kondisi ini tapi bisa untuk kecepatan angin ini bisa lebih tinggi saat nanti siang menjelang sore. Kemudian kelembapan di lokasi ini sekitar 75%. Begitu Mbak, jadi adanya penurunan hotspot atau titik panas ini tetap perlu disikapi dengan kewaspadaan. Pemantauan terhadap perkembangan api dan asap masih tetap kita lakukan, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan api kembali aktif atau meluas akibat perubahan kondisi, terutama anginnya. Begitu Mbak Ima.
0: Baik, Bapak, terkait dengan adanya kebakaran di wilayah Gunung Wilis ini, apakah pergerakan api ataupun asap yang mengarah ke wilayah permukiman di Kabupaten Nganjuk ini akan terjadi begitu Pak?
4: Kalau melihat laporan dari teman-teman BPD kemarin, ini kan jarak terakhir dilaporkan kan jaraknya masih sekitar 15 kilo ya.
0: Baik.
4: 15 kilo, jadi ini masih cukup lumayan jauh. Kemudian lokasinya itu kan di lereng, kemudian dilihat dari pemukiman warga terakhir itu juga sepertinya sangat kecil sekali kalau merambat ke pemukiman, tetapi ini kan tetap perlu diwaspadai karena melihat kontur yang kemarin di-share oleh teman-teman BPD Kabupaten Nganjuk untuk videonya kan wilayah yang terbakar kan di lereng-lereng ya. Dan itu masih di sisi pegunungan yang sebelahnya, jadi belum sampai ke sisi yang ada pemukiman penduduknya. Begitu Mbak Ima. Tetapi ini tetap perlu diwaspadai karena kan walaupun api ada di gunung sebelah, kena pengaruh dari angin, bisa saja percikan api ini terbawa angin lompat ke sebelah, atau karena kencangnya angin sehingga api bisa merembet ke sebelah. Jadi semua masih serba
0: memungkinkan gitu ya.
4: Iya, okay. Masih serba mungkin karena memang kondisi saat ini didukung dengan kondisi cuaca yang panas, kelembapannya rendah, angin juga lumayan kencang. Ini perlu diwaspadai Mbak Ima.
0: Oke, baik. Mungkin Pak, untuk masyarakat yang mungkin berada di sekitar lokasi lereng Gunung Wilis seperti di wilayah Ngeliman, Sawahan, untuk kondisi cuaca seperti apa yang perlu paling diwaspadai dalam beberapa hari ke depan, Pak?
4: Yang perlu diwaspadai untuk di Desa Ngeliman ini memang terutama cuaca yang kering dan panas. Karena cuaca yang kering dan panas sedikit sumber api atau pematik api sekecil apapun itu bisa berakibat fatal. Artinya bisa terjadi kebakaran yang luas gitu. Jadi ini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Jadi hindari atau jangan membakar atau melakukan kegiatan pembakaran baik itu lahan, kemudian sampah tanpa ada pengawasan, terutama jika sekelilingnya itu memang ada potensi terjadi kebakaran. Mungkin itu Mbak Ima.
0: Baik, terakhir Pak Setiaris, imbauan dari BMKG kepada masyarakat di sekitar Gunung Wilis khususnya warga Nganjuk, Ngeliman, Sawahan tadi ya.

0: terkait dengan perkembangan hotspot dan kondisi cuaca. Monggo.
1: Ya, jadi himbauan untuk masyarakat yang pertama tidak terlalu panik dengan kondisi saat ini, tetapi tetap waspada. Masyarakat diimbau tidak mendekati lokasi kebakaran, terutama untuk kawasan hutan maupun jalur pendakian di sekitar Gunung Wilis yang terjadi kebakaran. Kemudian jika masyarakat melihat api atau kepulan asap yang semakin meluas, sebisa mungkin segera melaporkan kepada petugas dan ikuti informasi serta arahan resmi dari petugas. Begitu aja Mbak Ima.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Setiaris untuk waktunya nye.
1: Iya, sami-sami Mbak Ima.
0: Baik, selamat pagi, selamat bertugas pagi. Kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Seru Cakra, itu tadi informasi terbaru langsung dari Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk Setiaris SP terkait dengan perkembangan titik panas atau hotspot yang terpantau di kawasan puncak Gunung Wilis. Dari pemantauan BMKG, untuk keberadaan hotspot ini menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan ya. Untuk jam 7 pagi tadi, alhamdulillahnya hotspot di wilayah Gunung Wilis ini mengalami penurunan menjadi 13 hotspot yang terbagi di 11 titik wilayah Ngliman Sawahan dan 2 titik di wilayah Karemadiun. Dan untuk titik hotspot di wilayah Ngliman Sawahan ini juga mengalami penurunan yang dimana kemarin itu sempat dikabarkan ada 27 titik hotspot, sekarang hanya menjadi 11 titik hotspot saja. Dan untuk kepulan asap per pagi hari ini pun juga masih nampak ya, namun sudah tidak setebal kemarin. Udara di wilayah Gunung Wilis pun juga dikabarkan kabur dengan suhu 22 derajat Celcius. Untuk angin dengan kecepatan 6 km per jam dari arah tenggara. Untuk angin sesaat ini bisa mencapai 15 km per jam. Karena itu buat Seluruh Cakra atau masyarakat yang mungkin berada di sekitar lereng Gunung Wilis, diimbau tetap waspada, tidak panik juga ya, terutama ketika melihat kepulan asap ataupun mengetahui adanya titik api di kawasan hutan. Jangan sampai melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran dan segera laporkan juga kepada petugas apabila menemukan kondisi yang mencurigakan.

0: Mari Suri Cakra, terima kasih Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Di pagi hari ini bagaimana untuk update cuaca di wilayah Anda, Suri Cakra? Karena bahwasannya tadi prediksi dari BMKG untuk cuaca di wilayah Nganjuk dan sekitarnya ini diprediksi cerah berawan. Untuk di wilayah Anda bagaimana, bisa update terus informasi kepada kami 0852 9001061. Ke Jamal silakan.
1: Pak Rifai, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Papar Kediri, kondisi arus lalu lintas saat ini ramai lancar dan cuaca masih bersahabat saja. Mas Aditya ini mengeluhkan adanya bus antar kota yang sering melanggar lampu lalu lintas katanya. Mm-hmm. Dan ini kayaknya udah jadi kebiasaan yang ya sebetulnya tidak dibenarkan ya.
0: Betul.
1: Dan ini sudah sering ditindak juga oleh pihak kepolisian. Namun nampaknya kesadaran dari masyarakat ini yang kurang begitu. Ini tadi menemui lagi adanya salah satu bis antar kota, mm-hmm, antar provinsi AKAP. Ini melanggar arus lampu lalu lintas, tapi masih belum ditambahkan di mana. Beberapa juga ada sering ditemui selain lampu lalu lintas ini aturan melintas, pembatasan melintas. Kadang kan ada ya Ima ya, di dalam kota tidak boleh melintas bus antar kota, antar provinsi, antar kota dalam provinsi begitu. Tapi ada beberapa yang masih didapati melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Lanjut ke informasi lain Pak Malik, di kawasan Locaret Nganjuk cuaca cerah, harus lalu lintas ramai lancar.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Suri Cakra, kali ini kita sudah terhubung ke penelpon, ada Ibu Ita di wilayah Pace Wetan Nganjuk. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Ima, selamat pagi.
0: Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik-baik saja Mbak, sehat walafiat. Cuaca juga cerah.
0: Cerah di sana, cerah atau cerah berawan Bu?
4: Di sini cerah Mbak.
0: Oke, berarti nggak ada awan-awan yang menutupi ya?
4: Oh, mboten-mboten.
0: Sempat hujan nggak di sana Bu Ita?
4: Aduh, saya juga menunggu hujan ini Mbak, supaya gampang nyari gas LPG-nya.
0: Oh, itu gimana? Monggo diinformasikan. Iya.
4: Ini di daerah Pacitan khususnya, tapi nggak tahu ya, mungkin daerah lain juga ya Mbak. Gas LPG ghosting, nggak ada sama sekali. Di agen-agen juga kosong.
0: Oh, langka
4: kemarin,
0: gitu ya.
4: Kemarin saya ada ditawarin sama teman saya satu tabung gas melon itu harganya 25.000 Mbak.
0: Waduh, lumayan ya.
4: Nggih. Itu pun barangnya juga kosong.
0: Oh,
4: inggen
0: gitu ya.
4: Ternyata kosong. Iya, kita harus pesan dulu. Okay. Gak tahu ini kenapa kok bisa kayak gini ya Mbak. Tolong infonya dong.
0: Oke, siap-siap.
4: Mungkin
0: siap,
4: ada info dari mana gitu yang ngasih tahu nanti. Oh. Ini di daerah Pace saja atau mungkin di daerah lain juga saya nggak tahu, Mbak.
0: Baik. Oke, berarti tadi kabarnya juga sampai 30.000 juga ada ya, Bu Ita?
4: Iya, ada yang nawarin sampai 30.000 juga.
0: Oke. Untuk yang di agennya itu memang kosong atau dibatasi gitu Bu Ita? Kan biasanya kan satu orang cuma satu aja gitu, atau satu kakak berapa gitu.
4: Ini kalau di agen biasanya itu kan diambil untuk pengecer ya Mbak. Jadi memang di agen itu para pengecer itu dibatasi ngambilnya. Yang dulu ngambilnya 10 gitu, sekarang ngambilnya cuma 4. Itu pun enggak setiap hari bisa ngambil. Satu minggu mungkin bisa dapat jatah cuma sekali atau mungkin satu minggu dua kali. Gitu. Kalau yang dari pihak agen, karena yang itu apa stok dari pangkalan apa itu ya Mbak namanya? Pokoknya yang dari truk
0: LPG.
4: Itu, yang dari truk itu turun di agen LPG memang berkurang kuotanya seperti itu. Jadi kalau misalnya yang kemarin-kemarin itu sekali ngirim 200 dan sekarang itu cuma 100 atau mungkin 150. Oh. Memang ada pengurangan, Mbak.
0: Oh, berarti dari truknya itu juga ada pengurangan gitu ya, Bu Ita?
4: Iya. Terus truknya juga beralasan memang dari sana, dari posnya sana, pusatnya sana, itu dikurangin juga gitu loh.
0: Oke, akhirnya imbas ke para warga, akhirnya bingung carinya ya.
4: Iya.
0: Ini sudah berapa hari, Bu Ita?
4: Sekitar satu mingguan ini, Mbak, yang parah itu. Kalau kemarin-kemarin itu nggak terlalu parah seperti ini kok. Baru sekitar satu minggu ini loh.
0: Oke, siap. Berarti baru sekitar satu mingguan lumayan parah. Hingga saat ini berarti?
4: Iya, sampai sekarang.
0: Oke, siap, kami gali dulu informasinya ya, Bu Ita. Mungkin ada informasi resmi dari pihak Pertamina gitu ya.
4: Oke, siap. Mbak, tunggu infonya ya, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Ita untuk informasinya.
4: Oh, nggih, sama-sama Mbak Ima. Selamat beraktivitas.
0: Baik, selamat beraktivitas juga Bu Ita. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Sri Cakra ini tadi sudah terhubung dengan Bu Ita ya di wilayah Pacewetan Nganjuk, yang dimana beliau mempertanyakan persoalan ketersediaan gas LPG di wilayah Pace, yang dimana masih menjadi perhatian masyarakat karena terdapat kelangkaan gitu. Jikapun ada, harganya itu melambung tinggi sampai di kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 gitu. Jadi buat Sri Cakra, mungkin di wilayah Anda pun juga sama terdapat kelangkaan gas LPG atau masih stabil saja, bisa diinformasikan ya kepada kami, karena ini wilayah Pacewetan juga sudah cukup lama untuk kelangkaan gasnya, sudah sekitar satu mingguan ini ya. Waduh, lumayan juga ya kalau satu mingguan pergi mencari gas LPG dengan harganya pun juga masih cukup tinggi ya, di harga 25 hingga 30 ribu per tabung gas LPG-nya.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

Baik, sudah akhirnya kita beralih ke informasi berikutnya terlebih dahulu. Bahwasanya Kementerian Koperasi menargetkan 17.288 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang bangunan fisiknya telah selesai, mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026. Koperasi tersebut telah memiliki sejumlah fasilitas seperti gudang dan juga gerai, dan saat ini sedang dipersiapkan untuk menjalani proses verifikasi dan validasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwasanya dari 17.288 koperasi tersebut, sebanyak 7.028 koperasi sudah menjalani proses verifikasi dan validasi dengan melibatkan tim di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota. Setelah proses tersebut selesai, hasilnya akan ditinjau oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Sebelum menjadi dasar pembayaran pemerintah kepada Bank Himbara dan proses serah terima bangunan kepada desa. Koperasi yang telah selesai diverifikasi dan diserah terimakan kepada desa dapat langsung menjalankan kegiatan usahanya. Kepemilikan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih berada pada desa. Untuk mendukung operasionalnya, Kementerian Koperasi juga telah merekrut 28.626 manajer. Para manajer tersebut akan ditempatkan di koperasi setelah proses administrasi dan tata kelola selesai. Kementerian Koperasi menargetkan 17.288 koperasi tersebut mulai beroperasi setelah seluruh proses verifikasi, review, serah terima, dan penempatan manajer selesai. Pemerintah juga menargetkan jumlah koperasi yang sudah beroperasi dapat mencapai 30.000 koperasi hingga akhir 2026.

0: dari itu ya, pangkalan baru di toko. Nah, biasanya kalau saya beli di toko segitu. Nah, ini kok darurat gas LPG di Pace, mungkin Suruh Cakra yang lain bisa menambahkan nanti kalau sudah ada beberapa info, barangkali 3 info atau 4 info di daerah yang berbeda maupun sama. Nanti saya coba sampaikan juga ke Bapak Ahad Rahedi selaku Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara. Nah, ini Suruh Cakra boleh tambahkan ya, kira-kira daerah mana saja. Pak Yitno menambahkan Jombang Kota saat ini LPG alhamdulillah aman dengan harga 20 hingga 21.000. Wah, ini harga yang cukup masih murah bagus ya, Pak Yitno. Ya, betul, di Jombang Kota, tapi ya cukup jauh kalau dari Pace. Kemudian info masuk tadi dari Bu Emi menginfokan 10 menit yang lalu waktu berhenti di lampu merah Mastrip dari arah yang melewati perlintasan kereta api, ada satu mobil pemadam kebakaran melintas dengan sirene yang berbunyi. Karena masih menunggu lampu merah, Bu Emi ini nggak kelihatan kira-kira damkar tersebut arah ke timur atau arah kemana.
1: Oke.
0: Tapi dengan sirene yang nyala, kemungkinan saja ini menuju ke arah Lengkong yang pabrik tadi yang terbakar ya.
1: Mungkin,
0: berarti
1: ya,
0: mungkin arah timur ya Bu Emi ya. Nanti kami update kembali apabila sudah ada info lebih lengkap. Ima.
1: Bergeser ke Akbar, silakan.
2: Ada informasi masuk tadi dari Bu Mila Rahmawati, yaitu melaporkan perjalanan dari Lengkong menuju Nganjuk saat ini sudah berada di kawasan Jalan Raya Lengkong. Untuk cuaca cerah berawan, kendaraan tidak terlalu padat dan masih bergerak normal. Ada informasi masuk juga dari Bu Rara Puspita yang saat ini melakukan perjalanan dari Nganjuk Kota menuju Sawahan, yang saat ini berada di jalur Berbek Sawahan. Untuk cuaca cerah berawan dan arus lalu lintas terlihat ramai lancar. Ima.
1: Bergeser ke Jamal, silakan.
3: Pak Wijianto mengabarkan jalur Pesuru Sukomoro Nganjuk masuk kota Nganjuk saat ini ramai lancar, cuaca juga cerah. Pak Lutfi di kawasan Kunjang Kediri juga aman, tidak ada hambatan, cuaca juga sama cerah. Pak, ada Pak Kapolsek Warujayang, Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi, kita diajak ngopi. Okay. Untuk pantauannya masih aman juga di wilayah Warujayang Nganjuk. Pak Sofyan di kawasan Pare Kediri, Hara Kepapar, ramai lancar, dua arahnya banyak kendaraan roda 4, cuaca juga masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Mbak Lulu, perjalanan dari Loceret menuju ke arah Nganjuk Kota, kondisi arus lalu lintas dua arahnya ramai lancar.
1: Terima kasih Mabub Jamal, sebelumnya ada IIS Atin dan juga Akbar Wijaya, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, Suruh Cakra, sementara itu kebakaran lahan terjadi lagi di kawasan hutan perhutani Gunung Jolangkas, Kabupaten Trenggalek. Dalam kejadian tersebut, sekitar 2 hektar kawasan hutan dilaporkan terbakar. Kebakaran di kawasan hutan ini menjadi perhatian, terlebih kondisi lingkungan yang cenderung kering dan dapat membuat api lebih mudah menjalar. Selain menghanguskan vegetasi, kebakaran hutan juga berpotensi meluas apabila kondisi angin mendukung dan terdapat banyak tanaman atau material kering di sekitar titik api. Untuk penanganannya, petugas dan pihak terkait melakukan upaya pengendalian agar kebakaran tidak semakin meluas. Kondisi medan di kawasan pegunungan juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses penanganan kebakaran. Suruh Cakra, masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, hindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok yang masih menyala, maupun meninggalkan bara api di kawasan terbuka. Jika melihat kepulan asap atau titik api di kawasan hutan, jangan mendekati lokasi apabila kondisi tidak aman. Segera informasikan kepada petugas atau pihak berwenang agar dapat dilakukan penanganan lebih cepat. Jangan sampai kebakaran yang awalnya kecil kemudian meluas dan berdampak pada kawasan hutan maupun masyarakat di sekitar.

Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam.

Baik, Seru Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, kebakaran di kawasan Gunung Jolangkas, Trenggalek ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan ya, terutama di tengah kondisi lahan dan vegetasi yang kering. Yang dimana kebakaran di kawasan hutan bisa dengan cepat meluas apabila kondisi angin dan lingkungan ini mendukung. Nah, bagaimana untuk kondisi di wilayah Anda, Seru Cakra? Apakah di sekitar tempat tinggal Anda ini juga terpantau adanya kebakaran lahan atau kebakaran hutan, atau mungkin melihat kepulan asap dari kawasan hutan dan juga lahan terbuka? Bisa sampaikan informasi ya kepada Ruang Gatekeeper di 0852 9000 1061. Dan sementara itu, Seru Cakra, tadi juga kita mendapatkan laporan ya mengenai kondisi LPG di wilayah Pacewetan yang saat ini disebut mengalami kelangkaan ini, Seru Cakra. Stok di sejumlah toko maupun agen ini kosong dan bahkan harga di tingkat mengecer disebut bisa mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000. Nah, sekarang kita ingin mendengar nih bagaimana untuk kondisi langsung dari Seru Cakra kalian di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Apakah di tempat Anda ini juga sama, mengalami kondisi yang sama, atau untuk stoknya masih tersedia saja seperti biasanya? Tadi Pak Yitno di wilayah Jombang juga mengabarkan untuk stok gas LPG-nya masih aman, harganya juga masih di rentang 20 hingga 21 ribu, jadi masih aman, stabil ya. Namun tadi di wilayah Pacewetan harganya sudah mencapai di angka 30 ribu per gas LPG-nya. Nah, silakan Seru Cakra berbagi informasi kepada kami 0852 9000 1061.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat pagi Seru Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Baik, kali ini bersama dengan saya Imalana yang masih menemani perjalanan aktivitas Anda di pagi ke siang hari ini ya. Bagaimana untuk update cuaca di wilayah Anda Seru Cakra, apakah sudah mulai terasa terik atau masih terpantau cerah berawan saja ini ya? Dan bagi Seru Cakra yang mungkin hari ini sedang melakukan perjalanan, bisa update informasi perjalanan Anda di hari ini. Berbagi informasi kepada kami jika menemui kewaspadaan atau kemacetan selama perjalanan Anda. 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Neriah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Neriah, yakni Neriah CA, Neriah Gester, dan Neriah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Neriah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taberno. Alamat saya Tempel Sari, RT 4 RW 1 Madreklo, Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit waktu itu darah tinggi sampai 170. Kira-kira selama 1 tahun yang saya rasakan lemes, pusing, tenaga kurang. Saat ini saya alhamdulillah diberi kesehatan setelah minum herbal Neriah. Alhamdulillah normal, hanya 135 sampai 140. Karena saya sudah habis 4 botol herbal Neriah. Saya mengkonsumsi Neriah varian CA dan Gester. Cara saya minum Neriah 3 tetes campur dengan 1/4 gelas air putih hangat sehari 3 kali, belum makan setiap pagi, siang, dan juga malam. Alhamdulillah sekarang saya semakin membaik, sudah semangat kerja. Saya merasakan enak, ada perubahan setelah minum Neriah 1 paket Herbal Neriah, obat pilihanku.
1: Herbal Neriah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Neriah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Neriah. Untuk mendapatkan Herbal Neriah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Neriah terdekat. Untuk Seru Cakra yang berlokasi di wilayah Tembelang dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Neriah Tembelang. Tepatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Peloso ke Timur kurang lebih 50 meter.

0: Mbak Yusri Cakra, di hari ini ya, Kamis, Jumat 18 September 2026, itu memang banyak sekali terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya di beberapa titik daerah di Indonesia. Khususnya di wilayah Jawa Timur pun juga sama, banyak sekali yang terjadi kebakaran hutan dan lahan ya. Salah satunya ada di wilayah Gunung Wilis, lalu ada di Gunung Buta juga, terus ada di Kawah Ijen. Banyak sekali ya kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar kita per hari ini. Bagaimana untuk di wilayah Anda, Seduluh Cakra? Apakah selama perjalanan Anda ataupun aktivitas Anda sampai hari ini itu sudah sempat melihat adanya kebakaran hutan dan lahan? Kabarkan kepada kami 0852 9001061. Cek informasi ke II, silakan.
1: Apel gabungan siaga Karhutla Gunung Wilis Kabupaten Nganjuk, Ima, hari ini dilaksanakan bersama Bupati Nganjuk serta jajarannya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk jumlahnya ya, ada 391, cukup banyak sekali.
0: Oke.
1: Okay. Apel ini dari 391 tersebut meliputi masyarakat Desa Ngliman 150 orang, kemudian BBBD Nganjuk 15, Dispora Budpar 26, Damkarmat 6, Satpol PP 10 orang, Pramuka 5 orang, Polres 22, Kodim 30, Yon TP Macan Wilis 100, Polsek Sawahan 10, Cabang Dinas Kehutanan 5, dan Perhutani ada 12 orang. Jadi untuk totalnya 391 orang.
0: Okay.
1: Saya masih belum tahu, Ima, mekanisme hari ini bagaimana? Apakah nanti akan disisir begitu lokasi terbakar dan akan dipadamkan dengan cara apa? Saya masih belum tahu. Hanya saja hari ini sudah digelar apel siaga Karhutla Gunung Wilis, sehingga sudah ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Nganjuk agar segera dipadamkan begitu ya. Takutnya nanti apabila merembet ke pemukiman warga. Kabar terakhir yang kami terima masih jaraknya kemungkinan masih jauh lah ya dari permukiman.
0: 15 kilometer tadi.
1: 15 kilometer. Nah itu kalau kita ngukur jalan saja jauh ya.
0: Betul.
1: Akan tetapi apabila dibiarkan, nah itu apabila dibiarkan itu takutnya malah merembet dengan cepat begitu. Makanya ini sudah dikumpulkan sebanyak 391 orang yang nantinya akan menyusun rencana dalam Karhutla Gunung Wilis yang sebagian besar ini ada di Nganjuk, lalu sebagian kecilnya di Madiun dan juga di Ponorogo. Info selanjutnya dari Mamah Albi menginfokan saja untuk daerah Ngawi Kota, Kelurahan Pelem, LPG 3 kg masih aman, Ima.
0: Alhamdulillah
1: iya,
0: ya.
1: Alhamdulillah, harga jual juga masih stabil. Kalau di tempatnya Mamah Albi, ambilnya dari agen. Jadi kalau dari agen itu satu minggu datangnya 3 kali.
0: Oke, berarti masih aman. Karena tadi di wilayah yang Pacewetan tadi, siapa Ibu Ita ya tadi, itu satu minggu hanya datang satu kali saja.
1: Nah, hanya datang satu kali saja. Kalau yang di Ngawi ini alhamdulillah masih aman, datangnya di agen 3 kali, hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Nah ini hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Nah ini info dari Ngawi. Berarti Ngawi sebagian Kelurahan Pelem ini aman, lalu Kota Jombang juga masih aman. Tapi kalau di Pacewetan tadi memang kesulitan ya untuk mendapatkan gas LPG 3 kg.
0: Betul.
1: Suri Jakarta yang lain juga bisa menambahkan infonya ya. Ini agar menjadi catatan bagi kami, barangkali yang dekat dengan Pace yang saat ini masih ready bisa diinfokan agar warga Pace ini yang ada di Pacewetan itu bisa geser ke sana apabila bisa beli gitu ya. Sempat dulu itu sulit karena musim kemarau banyak yang menggunakan gas LPG untuk mengairi ladang itu loh,
0: yang digunakan gitu. Untuk bahan

0: bakarnya diesel itu ada. Nah itu sampai kayak langka gitu di daerah yang banyak sawah.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya kalau beli di daerah lain kadang-kadang harus pakai KTP gitu. Tapi sekarang semoga tidak ya. Semoga bisa terpenuhi semuanya. Kemudian hari ini ada apel juga, pembagian kris dan juga pembagian rompi parkir dari Dishub Kabupaten Nganjuk. Suruh Cakra ingat bahwasannya dari Dishub sekarang kan ada metode kris, sebenarnya sudah launching sejak jauh-jauh ya. Lalu ya, akan tetapi saat ini sudah mulai dicanangkan kembali. Itu berarti nanti yang tidak berparkir langganan atau non langganan bisa bayar parkir itu menggunakan kris. Hal itu dilakukan agar uang yang masuk itu terarah begitu ya, satu pintu, jadi bukan jadi milik pribadi para penjaganya. Infonya ini tadi disampaikan Mas Rijal Ima.
1: Terima kasih Iis Atin. Lanjut ke Akbar, silahkan.
2: Ya, tadi Pak Hendra Wijaya mengabarkan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri sudah sampai Papar. Cuaca pun cukup cerah dan arus lalu lintas ramai lancar. Kemudian Bu Nurul Hidayati juga mengabarkan perjalanan dari Kediri menuju Jombang sudah sampai di Palemahan dan kondisi cuaca pun cerah dan arus lalu lintas ramai lancar. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih Akbar Wijaya. Sebelumnya ada Iis Atin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, Suruh Cakra, sementara itu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memastikan pertumbuhan fisik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda berlangsung cukup cepat. Meski demikian, Gunung Anak Krakatau untuk kondisinya saat ini masih dinyatakan aman dan masyarakat diminta tidak panik. PVMBG menyebut pertumbuhan tersebut merupakan bagian dari dinamika normal gunung api muda yang sedang membentuk tubuhnya. Kepala PVMBG Rita Susilawati menjelaskan bahwasanya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau saat ini kembali menunjukkan pola erupsi strombolian dengan durasi yang singkat. Dan bahkan setelah erupsi pada awal September lalu, tidak tercatat adanya letusan pada 14 dan 15 September 2026. Meski potensi erupsi masih ada, PVMBG meminta masyarakat tidak perlu mengkhawatirkannya, karena aktivitas tersebut masih merupakan bagian dari dinamika Gunung Anak Krakatau. Pertumbuhan fisik Gunung Anak Krakatau yang tergolong cepat ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, diantaranya kondisi tektonik regional, sistem magma yang sudah terbuka, karakter magma yang relatif encer, serta frekuensi erupsi yang cukup tinggi. PVMBG juga memastikan pertumbuhan tubuh gunung saat ini belum mengkhawatirkan, hingga berpotensi mengalami keruntuhan yang dapat memicu tsunami. Tubuh Gunung Anak Krakatau saat ini disebut masih sekitar 150 meter dan memiliki kemiringan lereng yang relatif landai. Meski dinyatakan masih aman, juga tetap perlu mengikuti informasi resmi ya dari PVMBG dan Badan Geologi. Gunung Anak Krakatau saat ini pun juga masih berada pada status level 3 atau siaga, sehingga masyarakat maupun wisatawan tetap harus mematuhi ketentuan dan batas aman yang ditetapkan oleh petugas. Jangan mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi dan tetap tenang namun waspada terhadap setiap perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Baik, Suri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Suri Cakra, meskipun pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau terpantau cukup cepat, PVMBG memastikan kondisi saat ini masih aman dan belum menunjukkan potensi keruntuhan yang dapat memicu tsunami. Namun, karena aktivitas vulkaniknya masih berlangsung dan statusnya pada level 3 atau siaga, masyarakat tetap diminta untuk tidak mendekati kawasan yang menjadi batas bahaya. Dan yang terpenting, Sudo Cakra tidak perlu panik dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Ikuti terus perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui informasi resmi dari PVMBG dan juga Badan Geologi. Tetap tenang, tetap waspada, dan utamakan keselamatan. Ya, Sudu Cakra, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Jawa Timur per hari ini, Jumat 18 September 2026, secara umum cerah hingga berawan. Untuk wilayah Nganjuk sendiri, cuaca diperkirakan cerah, kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah seperti Tulungagung, Kediri, Malang, Jombang, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, hingga Kota Blitar. Sementara itu, beberapa wilayah Jawa Timur diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan, di antaranya adalah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Banyuwangi, Probolinggo, hingga sejumlah wilayah di Madura. BMKG juga memperkirakan adanya udara kabur di wilayah Ponorogo, Lumajang, Situbondo, dan Kabupaten Mojokerto. Sedangkan kabut atau asap akan berpotensi terjadi di Pacitan, Trenggalek, Jember, Bondowoso, dan Kota Batu. Untuk suhu udara di wilayah Jawa Timur hari ini secara umum berada pada kisaran 9 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembapan 32 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan sekitar 5 hingga 30 km per jam. Untuk Sudu Cakra yang akan beraktivitas di luar rumah, tetap perhatikan kondisi cuaca dan sesuaikan aktivitas dengan kondisi di wilayah masing-masing ya. Khusus bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan potensi kabut atau asap, diimbau untuk tetap berhati-hati saat sedang berkendara, terutama ketika jarak pandang berkurang, dan pantau terus informasi cuaca dari BMKG.

0: Cek informasi ke II, silakan.
1: Iya, Ima, saya masih komunikasi dengan BBBD Delanggu Mojokerto yang sudah membantu untuk pemadaman pabrik sepatu yang terbakar di hari Kamis jam 10 pagi. Sampai dengan saat ini saya masih terima info kabarnya ada yang masih nyala gitu ya.
2: Oh gitu.
1: Nanti kalau untuk update-nya kita menunggu dulu dari teman-teman BBBD dan juga Damkar, barangkali ada informasi lengkapnya. Kemudian info masuk disampaikan oleh Bapak Rahman Darmawan, perjalanan juga menuju ke arah Sanggerahan Prambon Nganjuk. Ini sudah nyampe di Warujeng, lalu lintasnya ramai lancar saja. Kemudian dari Bapak Budisun, ini melintas di sekitaran ruas tol Jombang arah ke Mojokerto. Banyak kendaraan pribadi dan juga truk muatan barang yang mendominasi di pagi hari ini, Ima.
2: Bergeser ke Jamal, silakan.
3: Ya, Ima, ada Mas Franciscus Saverius. Ini tadi meminta bantuan, telah kehilangan dompet.
2: Oke.
3: Dengan ciri-ciri dompet berwarna hitam, dompet yang lipat dua itu ya, dompet cowok. Depannya ada corak putih. Dan ini berisi KTP atas nama Franciscus Saverius Wicaksono, alamat Desa Ngeronggot, Kecamatan Ngeronggot. Lalu juga ada SIM dengan atas nama yang sama, ada STNK, sepeda motor Honda GL Max tahun 2004, dan beberapa uang tunai. Adapun dompet tersebut diperkirakan hilang pada Senin lalu, antara jam 8 sampai dengan jam 10 malam saat Mas Franciscus ini perjalanan dari Watu Dandang menuju ke Kalianyar Ngeronggot melalui jalur Cengkok, Mojokendil, Ngeronggot ke Kalianyar. Dan masuk informasi ini tadi juga disampaikan oleh Pak Andi, perjalanan dari Ngawi menuju ke arah Kediri saat ini sampai di jalur Nganjuk Kota, aman lancar, cuaca masih cukup cerah. Pak Lukman, di kawasan Pare Kediri arah ke kota Kediri juga masih aman lancar, lewat di jalur Jalan Soekarno-Hatta Pare juga tidak ada hambatan, cukup ramai oleh kendaraan roda 4, cuaca cerah.
0: Terima kasih Mahbub Jamal. Sebelumnya ada Iis Atin, gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Boleh semua tangannya di atas? Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Di rumah boleh? Yang di rumah? Oke. Tante-tante, om-om. Kiri kanan ya. Oke, kasih dulu kortnya.

Semoga kita semuanya bisa kembali normal lagi kehidupannya. Keadaan dompet bisa kembali normal, amin. Semoga sehat selalu, amin.

0: Maestro Cakra ada masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bisa berbagi informasi kepada kami ya, Maestro Cakra, untuk update terbaru di wilayah Anda, cuacanya bagaimana, dan untuk kelangkaan gas LPG ini bagaimana, Maestro Cakra? Karena tadi untuk informasi yang kami dapatkan bahwasanya untuk di wilayah Pacewetan itu untuk gas LPG-nya lumayan langka sekali, hingga di angka 25 hingga 30 ribu jika ada gas LPG begitu ya. Namun untuk di wilayah Sudut Cakra yang lain, sejauh ini yang kami dapatkan itu masih aman saja, masih stabil. Di wilayah Jombang, di wilayah Ngawi itu masih aman-aman saja untuk stok gas LPG. Kabarkan kepada kami ya Sudut Cakra, 0852 9001061. Cek informasi ke Jamal, silakan.
1: Pak Suyatno, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Bojonegoro lewat jalur Rejoso saat ini ramai lancar dan cuacanya masih cukup cerah. Pak Fikri, kawasan Kota Batu pagi ini cerah, harus lalu lintas cukup ramai oleh kendaraan roda 2. Pak Lukman, perjalanan dari Sidoarjo menuju ke arah Kediri lewat jalur bawah saat ini sampai di jalur Mojoagung Jombang, kondisi arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar saja, tidak ada hambatan dan cuacanya masih cukup cerah. Lalu ada informasi disampaikan oleh Pak Husein, perjalanan dari Warujaya Nganjuk menuju ke arah Kota Kediri lewat jalur Prambon aman lancar, di sekitaran Watu Dandang ramai kendaraan roda 2 yang melintas. Pak Imam, perjalanan dari Madiun menuju ke arah Nganjuk Kota sampai di Jalan Raya Paron Bagor Nganjuk, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca cerah.
0: Geser ke Akbar, silakan.
2: Ya, nilai tukar rupiah menguat tipis pada pembukaan perdagangan pada Jumat September 2026 ke level 17.743 per dolar AS, naik 10 poin atau 0,06% dari penutupan sebelumnya, yaitu 17.753 per dolar Amerika Serikat. Penguatan rupiah terjadi di tengah pelaku pasar yang mencermati kebijakan suku bunga Federal Reserve atau The Fed dan perkembangan pasar keuangan global. Sementara itu, pergerakan rupiah masih berpotensi berubah sepanjang perdagangan. Pelaku pasar juga menunggu publikasi kurs dari Jisdor Bank Indonesia pada hari ini. Terima kasih, Bang.
0: Baik, terima kasih Akbar Wijaya. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seru Cakra, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyiapkan anggaran sebesar 509 miliar rupiah pada tahun 2027 untuk mengawasi keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Anggaran tersebut merupakan bagian dari total pagu BPOM tahun depan sebesar 1,93 triliun rupiah. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan bahwasannya sebelumnya BPOM mengusulkan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah khusus untuk pengawasan MBG. Namun anggaran yang disetujui untuk kebutuhan tersebut sebesar 509 miliar rupiah. Pengawasan akan dilakukan mulai dari keamanan bahan baku, proses pengelolaan makanan, distribusi hingga makanan disajikan kepada penerima manfaat. Dalam pengawasan MBG tahun 2027 mendatang, BPOM akan melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya pencegahan risiko, pendampingan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, edukasi keamanan pangan, penelusuran dan tindak lanjut apabila ditemukan masalah, serta surveillance untuk memantau keamanan pangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi aspek keamanan dan kualitas pangan. Pengawasan keamanan pangan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG, mengingat program ini menjangkau masyarakat dalam jumlah yang besar. Karena itu, selain pengawasan dari pemerintah, pengelola dapur SPPG juga perlu memastikan proses pengelolaan dan penyajian masyarakat dilakukan sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan. Ya, Seluruh Cakra, pengawasan keamanan pangan ini tentu menjadi bagian penting ya dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Terlebih makanan yang dibagikan dikonsumsi oleh masyarakat dalam jumlah yang sangat besar, termasuk anak-anak ini. Dengan adanya anggaran khusus untuk pengawasan, diharapkan proses penyediaan makanan mulai dari bahan baku hingga makanan diterima, penerima manfaat ini dapat terus diperhatikan. Dan yang tidak kalah penting lagi, kebersihan dalam proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan itu juga harus menjadi perhatian bersama. Jadi kita berharap juga ya bahwasanya pelaksanaan MBG ini dapat berjalan dengan lancar dan juga baik, dan masyarakat mendapatkan makanan yang tidak hanya bergizi tetapi juga aman dan layak untuk dikonsumsi.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah

0: akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di air terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Seru Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Seru Cakra, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk kawasan pesisir Jawa Timur. Potensi rob ini diperkirakan berlangsung mulai tanggal 20 hingga 30 September 2026. Kondisi tersebut berkaitan dengan fase bulan purnama yang diperkirakan terjadi pada tanggal 26 September yang dapat meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Untuk wilayah Jawa Timur, kawasan yang perlu meningkatkan kewaspadaan antara lain pesisir Surabaya dan Banyuwangi. BMKG menyampaikan potensi tersebut berdasarkan hasil pemantauan tinggi, muka air laut serta prediksi pasang surut. Banjir rob dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat di kawasan pesisir, termasuk permukiman warga, kegiatan di pelabuhan, bongkar muat, hingga aktivitas tambak garam dan perikanan darat. Bagi masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir, tetap perlu memperhatikan informasi dan kondisi pasang air laut selama periode tersebut. Jika wilayah tempat tinggal atau aktivitas Anda termasuk kawasan yang berpotensi terdampak rob, pastikan tetap waspada dan ikuti informasi resmi dari BMKG maupun pemerintah daerah. Jangan mengabaikan kondisi air laut yang mulai naik, terutama ketika sedang beraktivitas di sekitar pantai, pelabuhan, maupun kawasan permukiman pesisir. Cek informasi ke II, silakan.
1: Ada Pak Holik ini tadi menyampaikan melintas di Prambon Nganjuk, depannya Masjid Jami, yakni di Simpang 4 Tanjung Tani Prambon. Arus lalu lintas ini lumayan lancar, tidak ada hambatan. Pak Chandra Budi, pagi hari ini di Jalan Desa Tampang Ngadipiro ada tenda hajatan. Ngadipiro itu wilangan ya, maksudnya ada tenda hajatan di pinggir jalan, tapi kalau untuk lalu lintas lengang saja di perbatasan Wilangan Saradan, papasan dengan mobil bertulis Pertamina Patraniaga. Tapi mobilnya warna biru putih, masih baru, ada 6 unit arah ke barat. Apakah Pertamina sudah diganti biru putih armada tangkinya? Kalau sebelumnya kan merah dan juga putih ya, tapi ini tadi kata Pak Chandra biru putih, apakah beda dengan yang biasanya atau sudah ada yang baru? 6 unit loh, ya ini banyak. Arah ke barat kayaknya sih unitnya masih baru.
0: Okay.
1: Kemudian informasi masuk, ini tadi disampaikan oleh Bapak Lutfi, menuju ke arah Kediri sudah nyampe di Pagu Kediri. Arus lalu lintas di jalur utama Pagu Kediri terpantau ramai lancar, Ima.
0: Bergeser ke Akbar, silakan.
2: Ya, Pak Eko juga mengabarkan saat ini perjalanan dari Nganjuk menuju Rejoso yang sekarang berada di Jalan Raya Nganjuk Gondang, cuaca pun cukup cerah dan arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Kemudian Bu Yuni juga mengabarkan tadi perjalanan dari Rejoso menuju Nganjuk Kota saat ini melintas di kawasan Bangayu, cuaca pun cukup cerah dan arus lalu lintas terpantau lancar, Ima.
0: Terima kasih Akbar Wijaya. Sebelumnya ada Iis Atin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Mbak Istri Cakra, waktu sudah merapat di pukul 10 pagi. Waktunya saya Imelana bergeser dulu ya ke ruang gatekeeper. Selamat pagi menjelang siang. Selamat melanjutkan aktivitas Istri Cakra.

Dan dia tiada pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17.

0: Baik, selamat pagi. Sudah cakra jam 10 saat ini bersama dengan saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda. Hot news hari ini masih sama, yakni adanya kebakaran di Gunung Wilis, di puncak Gunung Wilis yang titik beratnya semua ada di kawasan Kabupaten Nganjuk, serta ada beberapa di Madiun dan juga di Ponorogo. Nah, Sudah cakra, hari ini tadi dari pemerintah Kabupaten Nganjuk dipimpin dengan Kang Marhen bersama dengan jajaran serta OPD lainnya ini melaksanakan apel gabungan siaga Karhutla Gunung Wilis di Ngeliman Sawahan Nganjuk. Harapannya dengan tindak cepat yang dilaksanakan oleh Bupati berserta dengan jajarannya, api bisa segera dipadamkan. Silakan Anda bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariah bisa Anda dapatkan juga di Ngoro Jombang ya. Alamatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Marong, Desa Sidoar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, Suruh Jakarta, kami terus memantau juga ya perkembangan informasi terkait dengan kebakaran Puncak Gunung Wilis yang terjadi. Nah, kalau informasi terakhir yang kami terima, jaraknya itu dari titik panas serta ke penduduk atau ke pemukiman warga itu masih 15 km begitu. Cukup jauh, namun apabila didiamkan atau dibiarkan saja, tidak menutup kemungkinan akan lebih cepat merembet ke pemukiman warga. Harapannya tidak seperti itu. Semoga nanti ada informasi terkait dengan pemadamannya ya. Tapi repot juga karena posisi itu ada di puncak Gunung Wilis. Update informasi ke Mahbub, silakan.
1: Ya, Is, kami masih komunikasi dengan kawan-kawan BPBD Kabupaten Nganjuk ya, terkait dengan update penanganan Karhutla Gunung Wilis yang memang sampai dengan saat ini sudah terpantau tinggal 13 titik panas. Di mana awalnya kan ada sekian puluh titik panas ya.
0: 30 kalau tidak salah ya.
1: Iya, lebih dari itu bahkan. Dan semakin menurun, terakhir kemarin 29, lalu sekarang menjadi 13 titik panas. Artinya untuk penanganan Karhutla ini sudah ada progres, beberapa titik panas ini sudah berhasil dipadamkan begitu ya. Dan tentu sampai dengan saat ini kawan-kawan dari BPBD Kabupaten Nganjuk masih terus melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan pemadaman terhadap Karhutla. Lalu ada informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Muhammad, jalan arteri arah Nganjuk Kota dari Peserut Sukomoro ramai lancar. Ini tampak kalau dari video yang dikirimkan Pak Muhammad, cuaca juga cerah, kalau arus lalu lintasnya masih lengang didominasi kendaraan roda 2. Ada Pak Noval, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Pace, sejauh ini kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Pak Didi, kawasan Pare Kediri aman, cuaca cerah. Pak Firdaus, di kawasan Bogor Pelemahan Kediri aman lancar, cuaca cerah, Is.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon dulu ya. Halo, selamat pagi Mas Kopeng.
4: Selamat pagi Mbak, nggih.
0: Apa kabar Mas?
4: Alhamdulillah sehat walafiat ini.
0: Alhamdulillah. Hari ini ada trip atau enggak ini, atau di rumah saja?
4: Ini tanda no mobil ini Mbak, pekalen.
0: Oh, kecapean dia ya. Ya. Posisi di mana Mas?
4: Sekitaran depan Stadion Jombang ini.
0: Oh, Bengkel Stadion. Ya. Gimana pantauan hari ini?
4: Pantauan hari ini lancar Mbak, Jumat berkah ya, Jumatan ini.
0: Jumat berkah. Cowrah. Kemarin hujan gak Mas di sana?
4: Gak hujan ya Mak.
0: Gak hujan, oke.
4: Okay. Iya.
0: Padahal beberapa titik ada yang gerimis Mas, tapi Jombang gak kedapetan juga ya?
4: Oh, ada yang hujan berarti.
0: Ada yang gerimis, ya. Oke, okay, dilanjut Mas.
4: Oke Mbak, siap Mbak. Untuk semua Mbak, selamat beraktivitas.
0: Nggih. Waalaikumsalam. Matur nuwun sudah bergabung. Ada Mas Kopeng di sekitaran Stadion Jombang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, kami juga turut prihatin Surujakra atas musibah kebakaran yang menimpa CV Sinar Beja Elektrik yang bertempat di Lengkong, Nganjuk yang terbakar pagi hari tadi ya. Sampai dengan saat ini informasinya masih dalam proses pemadaman. Nah, ini ya, kami juga bantu doa agar bisa segera dipadamkan. Selain itu, kru dan juga tim yang bertugas diberi keselamatan atas proses pemadaman serta sang pemilik diberi ketabahan dengan adanya kebakaran yang terjadi di pabrik tersebut. Saya beda dulu ke Ima, silahkan.
1: Dari wilayah BMKG Nganjuk, ini memberikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk pada hari besok ya, Sabtu 19 September 2026. Untuk dini hari akan diperkirakan cerah berawan, pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari akan diperkirakan cerah, malam hari akan diperkirakan cerah. Untuk suhu udara berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 37 hingga 83%, angin dari arah tenggara dengan kecepatan 24 km per jam. Bergeser ke informasi selanjutnya dari Pak Chandra Budi, ini memberikan sebuah informasi terkait dengan di jalan Desa Tampang Adipiro ya, mungkin ya ini maksudnya. Ada tenda hajatan di pinggir jalan Lengang Saja di perbatasan Wilangan Saradan, papasan juga sama mobil bertulis Pertamina Patra Niaga, tapi warnanya itu biru putih gitu Iis. Masih baru ada 6 unit arah ke barat. Apakah Pertamina sudah ganti biru putih gitu katanya. Tapi setahu saya memang ada beberapa warna ya, kalau Pertamina Patra Niaga ada yang berwarna merah putih atau biru putih. Dan Pak Chandra Budi juga bilang kalau Pertamina yang hijau itu untuk angkut minyak tanah, merah putih biasanya BBM, armada truk warna biru putih ini masih baru gitu katanya, ke arah barat cepat sampai tak sempat bidik gitu katanya. Oh, berarti Pak Chandra Budi gak sempat ngevideo begitu ya, maksudnya untuk yang armada truk Partaniaga yang berwarna biru putih. Cobalah nanti saya gali dulu informasinya, kira-kira ini memang baru atau
0: memang
1: bagaimana?
0: Sudah lama ada, gitu
1: memang
0: ya?
1: Sudah lama ada, namun memang mengangkutnya berbeda dari yang warna merah putih atau hijau putih. Beralih ke informasi berikutnya dari Pak Muhammad, ini menginformasikan untuk jalan arteri arah Nganjuk Kota dari Pesrut Sukomoro, arusnya dikabarkan ramai lancar, cenderung kelengang malahan ini ya untuk di wilayah Pesrut Sukomoro. Ini untuk informasi yang dibagikan oleh Pak Muhammad. Cuacanya pun masih terpantau bersahabat saja, cerah begitu, tidak terlalu yang panas terik atau cerah berawan juga enggak, jadi masih aman-aman saja, bersahabat saja. Beralih ke informasi berikutnya dari Bapak Mardiono, saat ini sedang ada di wilayah Bagor, perjalanan dari wilayah Nganjuk yang akan menuju ke Madiun. Untuk arus lalu lintasnya aman lancar di kedua arahnya, dan untuk cuaca pun juga masih diinformasikan bersahabat saja. Ibu Lina ini juga melakukan perjalanan, ikut menginformasikan untuk di wilayah Jombang, Perak Jombang untuk tepatnya. Untuk arus lalu lintasnya beliau membagikan sebuah foto, untuk fotonya ini terpantau aman lancar saja, tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti begitu ya. Dan untuk cuaca di pagi hari ini, di pagi ke siang hari ini juga masih terpantau aman-aman saja, tidak terlalu yang terik ataupun yang berawan. Terakhir dari Mas Gilang, ini juga ikut menginformasikan untuk di wilayah Kras Kediri, arus lalu lintasnya juga masih lengang saja, tidak ada hambatan yang berarti, cuaca pun juga masih terpantau bersahabat. Iis.
0: Terima kasih, Ima. Lanjut ke Akbar.
2: Iya, ada informasi tadi Pak Joko melaporkan bahwasanya sedang perjalanan dari pusat kota Nganjuk menuju terminal Anjung Ladang. Saat ini berada di kawasan Jalan Gatot Subroto, untuk cuacanya pun cerah dan arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Kemudian Bu Nanda juga melaporkan sekarang perjalanan dari gerbang tol Nganjuk menuju kota. Saat ini berada di Jalan Bypass Untuk cuaca pun cerah dan arus lalu lintas terlihat cukup ramai tapi tetap lancar. Terima kasih.
0: Ya, Akbar dan juga Ima Lana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Komposisi dari Cakrakan Mencari Cinta Sejati yang baru saja saya putarkan di jam 10 lebih 28 menit ini. Ke Mahbub Jamal, silakan.
1: Pak Rehan, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk, kondisi arus lalu lintas di sekitaran Prambon Nganjuk kondisinya masih aman lancar dan cuacanya masih cukup cerah. Ada Pak Ridwan, ini tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari Jombang menuju ke arah Kediri, sampai di sekitaran Bandar Kedung Mulyo masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat. Pak Febri, kawasan Pari Kediri aman lancar, cuaca cerah. Lalu ada Mbak Diana, kawasan Waru Jaya Nganjuk di Simpang 4-nya kondisi arus lalu lintas ramai lancar, cuaca masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Aan, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Mojokerto sampai di jalur Ngoro Jombang, kondisinya masih aman, tidak ada hambatan dan cuaca masih bersahabat. Pak Yulianto, di kawasan Loceret Nganjuk aman lancar, cuaca cerah.
0: Terima kasih, Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, tahukah Anda Suru Cakra, kata PVMBG, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda itu pertumbuhannya memang berlangsung cepat ya, tetapi hingga kini masih dalam kondisi yang aman saja. Rita Susilawati, Kepala PVMBG, menyampaikan pertumbuhan Gunung Anak Krakatau merupakan bagian dari dinamika normal gunung api yang sedang membentuk tubuhnya. Jadi kalau untuk potensi erupsi itu sebetulnya masih ada, tetapi jangan terlalu dikhawatirkan karena ini memang bagian dari dinamika pertumbuhan Anak Krakatau yang merupakan bisa dibilang gunung api muda yang sedang membentuk tubuhnya. Menurut Rita, aktivitas vulkanik Anak Krakatau saat ini kembali menunjukkan pola erupsi strombolian dengan durasi singkat. Bahkan setelah erupsi pada awal September yang tidak tercatat letusan pada hari Senin dan Selasa 15 September pekan lalu. Pertumbuhan Anak Krakatau yang tergolong cepat dipengaruhi kombinasi faktor tektonik regional, sistem magma yang terbuka, karakter magma yang encer, serta frekuensi erupsi yang cukup tinggi. Perubahan arah subduksi lempeng dari wilayah Sumatera menuju Selat Sunda juga disebut membuka jalur magma menuju permukaan. Kondisi itu membuat material magma lebih cepat terakumulasi dan membentuk tubuh gunung. PVMBG sendiri juga memastikan ya bahwasannya pemantauan terhadap Gunung Anak Krakatau akan terus dilakukan selama 24 jam untuk mengantisipasi setiap perubahan aktivitas vulkanik di kawasan Selat Sunda.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Perjanjian Rouen-Rouen merupakan bagian dari berbagai usaha diplomatik dalam mengatasi konflik antara Indonesia dengan Belanda yang bertujuan untuk kembali meredakan situasi di Indonesia yang memanas akibat agresi militer Belanda II. Perjanjian ini terjadi setelah berlangsungnya agresi militer Belanda II yang membuat dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah komando Syafruddin Prawira Negara. Belanda menghentikan agresi militernya karena pergerakan rakyat dan tekanan dunia internasional. Pada akhirnya, Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB dan membuka peluang untuk berunding. Perjanjian ini mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Lebih lanjut, kedua pihak mempersiapkan konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan kemudian hari.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, saya update informasi ke Ima, silakan.
1: Dari Bapak Setiaris, ini tadi membagikan untuk prospek cuaca 3 hari ke depan ya, tepatnya pada tanggal 18 hingga 20 September 2026 di wilayah Kabupaten Nganjuk. Untuk prospek cuacanya, pagi hari cuaca cerah hingga cerah berawan dengan udara kabur tipis atau biasa disebut dengan haze pada awal pagi. Untuk suhu berkisar 24 hingga 25 derajat dan meningkat menjadi 28 hingga 29 derajat pada sekitar pukul jam 10 pagi. Untuk kelembapan udara di angka 75 hingga 85% dan angin bertiup tenang dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Lalu di siang hari, cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu maksimum 34 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan yang sangat rendah di kisaran 35 hingga 45%, sehingga udara terasa panas dan juga kering. Angin bertiup dari arah timur menuju ke tenggara dan untuk tiupannya ini cukup kencang ya, di angka 15 hingga 25 km per jam. Lalu di malam hingga dini hari, cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu turun dari sekitar 27 derajat ya menjadi 21 hingga 23 derajat Celcius. Jadi di malam hari itu di angka 27 derajat, namun di dini hari itu bisa mencapai 21 derajat menjelang subuh. Kelembapan meningkat menjadi 75 hingga 85%, yang dimana sebelumnya itu di angka 35 hingga 45. Untuk suhu udara terasa lebih dingin daripada sore ke petang ya. Untuk angin masih sama, bertiup dari arah timur ke tenggara dengan tiupan 10 hingga 20 km per jam yang membuat kondisi malam juga terasa semakin sejuk dan juga kering. Jadi bukan bedinding lagi ya, tapi sudah sejuk dan kering. Dari adanya cuaca tersebut, masyarakat diimbau mewaspadai adanya cuaca panas, udara kering, dan angin kencang selama musim kemarau dengan menjaga kecukupan cairan serta menghindari aktivitas di bawah terik matahari terlalu lama. Jadi bisa pakai sunscreen atau pakai sunblock dulu ya sebelum melakukan kegiatan di luar rumah begitu ya. Untuk kondisi kering juga meningkatkan risiko kekeringan dan juga karhutlah pastinya, sehingga para masyarakat perlu ya adanya untuk menghemat air, tidak membakar sampah atau membuka lahan sembarangan, dan pastinya segera melaporkan jika menemukan titik api baru. Dan meskipun kemarau masih dominan, Iis, hujan lokal yang disertai petir dan angin kencang juga masih dapat terjadi. Karena bahwasanya kita juga dapat informasi ya di beberapa wilayah di Nganjuk sih, lebih tepatnya di wilayah Kediri, terus di wilayah Sidoarjo ya kemarin ya Iis ya, itu terdapat hujan lokal meskipun intensitasnya tidak terlalu yang besar, intensitasnya sedang saja, namun tetap ada hujan lokal. Jadi bagi Suruh Cakra mungkin yang akan beraktivitas di luar ruangan dan akan berpergian ke daerah yang sebelumnya itu sudah ada hujan lokal, diimbau untuk selalu membawa perlengkapan hujan gitu ya, pakai mantel, bawa payung begitu ya, karena kan kita tidak tahu, siapa tahu kita ke wilayah Sidoarjo pas hujan. Jadi bisa dipakai untuk mantelnya. Beralih ke informasi selanjutnya dari Pak Muhammad, ini beliau mengirimkan sebuah pesan. Katanya turut prihatin dengan karhutla di wilayah Gunung Wilis yang sepertinya tahun ini lebih parah dari tahun sebelumnya. Malah tahun ini tuh ada beberapa orang yang sebelumnya tuh gak tahu ternyata Gunung Wilis itu sebelumnya ada karhutla. Namun pernah di tahun ini pernah ada karhutla begitu ya. Namun di tahun ini kayaknya semua orang tahu dia ada karhutla di wilayah Gunung Wilis, karena bahwasanya untuk di wilayah Gunung Wilis ini dari permukiman warga saja itu sudah terlihat ya Iis ya, untuk titik apinya. Dan untuk Pak Muhammad juga bilang bahwasanya masih ada waktu untuk menghadapi dampak lingkungan yang disebabkan adanya ketidakseimbangan ekosistem karena kebakaran ini, apalagi nanti kita dihadapkan pada musim penghujan. Tapi juga masih lama juga ya untuk musim penghujannya ini. Dan di tahun 2021 juga katanya Pak Muhammad itu ada banjir yang melanda Nganjuk dan sekitarnya. Di daerah mana itu?
0: 2021? Wah itu saya sebelum di sini itu.
1: Oh gitu.
0: Tahu. Ya.
1: Coba nanti saya cek dulu ya.
0: Apakah mungkin di daerah seperti Pace kemungkinan?
1: Oh, yang turun hujan itu. Oh,
0: jadi kayak di Pace itu ada sungai yang sungainya itu berhulu di itu loh, hulunya dari sawahan. Nah, kalau di sawahan hujannya deras, kadang-kadang di Pace itu sering meluber.
1: Jadi hilirnya itu mendapatkan volume air yang meningkat, akhirnya tidak bisa membendung, turun hujan yang begitu lebat, akhirnya menyebabkan banjir gitu ya.
0: Meluber banjir gitu.
1: Oke, baik. Bergeser ke informasi berikutnya dari Ibu Isti Saharani, ini beliau menginformasikan untuk di wilayah Lampu Merah Pasar Sukomoro, buat rekan-rekan Sedulur Cakra mungkin yang akan melintas di sana harap berhati-hati. Ini kami mendapatkan sebuah video bahwasanya ada sedikit kemacetan karena ada perbaikan jalan begitu ya. Dan di siang hari ini pun juga sedang berlangsung ini, lagi beroperasi juga untuk kendaraan beratnya, Iis. Jadi memang masih melakukan perbaikan jalan. Jadi untuk ruas jalan sebagi seperempatnya itu digunakan untuk perbaikan jalan, dan seperdelapannya digunakan untuk arus lalu lintas. Untuk arus lalu lintasnya masih aman saja, digunakan untuk dua arah, tidak ada penutupan jalan ataupun bergantian begitu ya, masih aman. Ini juga terlihat dari video untuk kendaraan roda 4 ke atas pun juga masih bisa lewat dua arah, Iis. Jadi masih aman-aman saja. Namun ya itu tadi, mungkin agak sedikit ada kemacetan karena memang tidak bisa melaju dengan kencang. Jadi harap hati-hati dan tingkatkan kewaspadaan jika melintas di wilayah Lampu Merah Pasar Sukomoro siang hari ini. Beralih ke informasi selanjutnya, ada Pak Ian, ini menginformasikan saat ini sedang ada pengerjaan jalan.

0: gantian di siang hari ini gitu untuk informasi yang kami dapatkan, Iis.
1: Oke, lanjut Akbar.
2: Ya, update mengenai harga bawang merah tadi di Jawa Timur pada Jumat 18 September 2026 ini tercatat sebesar Rp26.000 per kilogram. Data tersebut itu dilihat pada pukul 10 pagi tadi. Harga tertinggi itu tercatat di Kota Batu, yakni sekitar Rp31.000 per kilogram. Sementara itu harga terendah ada di Kabupaten Nganjuk dan juga Trenggalek, masing-masing berada di sekitar Rp21.000 per kilogram. Perbedaan harga tersebut menunjukkan adanya variasi harga bawang merah antara wilayah di Jawa Timur. Terima kasih.
1: Akbar dan Imalana, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, baik Sri Jakra, terkait update penanganan karhutla di Gunung Wilis, saya sudah tersambung dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Nganjuk dengan Purwo Hadi Setio Wicaksono. Mas Wicak, halo, selamat pagi, jelang siang Mas Wicak.
1: Halo, selamat pagi menjelang siang, Mbak Is.
0: Oke, Mas Wicak sehat?
1: Lumayan lelah hari ini, Mbak.
0: Ada lelahnya, berarti ini lagi ikut di sawahan, Mas Wicak?
1: Ya, betul. Saya tiga hari sudah di sawahan ini.
0: Oh, iya. Mendirikan pos di sana atau kira-kira pulang pergi?
1: Ya, kita buat posko di Balai Desa Liman, posko siaga darurat di lokasi yang aman di Liman untuk memobilisasi personil yang ada di lapangan. Begitu, Mbak Is.
0: Oke, baik. Mas Wicak, mungkin juga bisa diceritakan update terbaru ya, Mas, kondisi kebakaran hutan dan lahan di Gunung Wilis sampai dengan hari ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Is. Kami informasikan kepada para pendengar bahwasanya seperti yang ramai di media sosial belakangan ini, bahwasanya di lereng Gunung Wilis terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, di mana awalnya memang titik tersebut berada di daerah Ponorogo yang mulai bergeser ke wilayah Nganjuk, dan saat ini kami pantau masih terdapat 4 titik api yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga pagi tadi kami melaksanakan apel gabungan bersama dengan masyarakat setempat dan OPD-OPD terkait, baik Dispora Putpar, Damkar 1 PP, Polres Kodim, dari Kehutanan, dari Pertanian, dan lain-lain sebagainya. Kita kerahkan personel untuk empat lokasi tersebut. Sebentar, saya monitor dulu pasukan saya yang
0: siap,
1: ada
0: silakan
1: di lapangan.
0: Oke. Nah, ini Mas Wicak juga sambil pantau juga ya, Sri Jakra. Ini masih ada laporan juga yang akan disampaikan ke anggota. Kita sambil tunggu Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Nganjuk, Mas Purwo Hadi Setio Wicaksono.
2: Nah,

0: tarik nafas.
1: Yang tenang, maksudnya yang tenang, diambil dulu nafasnya, laporan secara berkala, bagaimana kondisi yang di lapangan teman-teman begitu, ganti. Ya, mohon maaf sebentar Mbak Iye, tadi teman-teman di lapangan.
0: Nafasnya hilang.
2: Jadi, ya. Oh ini, ya, serumit itu ya Mas ya di lokasi ternyata.
1: Posko ternyata, seperti itulah.
2: Ternyata serumit itu.
1: Baik, kami lanjutkan. Baik. Kami lanjutkan informasi bahwasanya untuk personel yang terjun yang kami sampaikan tadi dengan total kurang lebih sejumlah 500 personel gabungan untuk melaksanakan penanganan karhutla. Semoga dan juga informasi terbaru kami juga minta bantuan Dinas Pertanian untuk membantu menerjunkan drone dengan kapasitas pembawa air DJI Agras T100 untuk bisa uji coba melaksanakan pemadaman. Begitu, baik.
2: Oke, baik. Mas Wijak, ini untuk proses pemadamannya seperti apa di sana?
1: Jadi prosesnya sementara kita kerahkan personel untuk membuat sekat bakar atau ilaran hingga tugas waktu-waktu nanti api turun dengan cepat.
2: Sudah ada sekatnya.
1: Betul sekali.
2: Baik. Itu baik. Mas Wijak, ini untuk perjalanan menuju ke puncaknya ini jalan kaki begitu ya?
1: Ya, betul sekali. Memang akses yang dilalui oleh tim lapangan memang terjal sehingga hanya ada opsi jalan kaki untuk memobilisasi teman-teman yang ada di lapangan. Mohon doanya agar teman-teman yang di lapangan ini selamat pulang dan perginya.
2: Amin, Berarti ya dengan jarak berapa kilo Mas kira-kira menempuh berapa jam saja untuk jalan ke sana ke puncaknya?
1: Untuk jika dihitung garis lurus kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 km. Tapi kita memperhatikan kontur perbukitannya juga jika ditempuh dengan jalan kaki kurang lebih sekitar 1 atau 2 jam mungkin.
2: 1 sampai 2
1: dengan
2: jam.
1: Dengan 4 itu berbeda-beda lokasinya sehingga waktu tempuhnya juga otomatis jalan berbeda.
2: Oke, penyekatan itu dengan apa Mas?
1: Oke, untuk peralatan yang dimiliki atau di bawa oleh teman-teman yang ada di lapangan, salah satunya juga kayak celurit gitu yang buat motong-motong dahan dan lain sebagainya. Juga ada kita biasa namai kepiok ya,
2: untuk
1: memadamkan apinya dan juga cangkul dan peralatan pertanian. Seperti itu, Mbak Is.
2: Oke, siap. Semoga dilancarkan dalam bertugas dan dari 500 petugas bisa pulang dengan selamat. Adakah informasi tambahan, Mas? Monggo.
1: Mungkin kami menghimbau untuk saudara-saudara kami, bagi warga ataupun yang lainnya yang berkepentingan di daerah pegunungan untuk tidak membakar ya, ataupun membuka lahan dengan cara membakar atau lain sebagainya yang dapat merugikan lingkungan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mbak. Semoga jika kita menjaga alam, maka alam juga akan menjaga kita. Begitu, Mbak Is.
2: Baik, terima kasih Mas Wijak. Selamat bertugas kembali. Semangat, nggih.
1: Ya, terima kasih Mbak Is. Mohon doanya.
2: Oke, baik. Selamat siang. Kabid Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Nganjuk, Purwo Hadi Setio Wicaksono, terkait update penanganan karhutla di Gunung Wilis, Nganjuk, Jawa Timur.
3: Cakra Krishna, 106.1, Warta Dalam Suara.

0: Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Sisi pandang psikolog terkait percobaan bunuh diri mahasiswa kedokteran UB ya. Sudah tersambung dengan psikolog Kota Kediri, beliau Ibu Vivi Rosdiana SPSI. Dari sisi psikolog Bu, bagaimana kita melihat kasus percobaan bunuh diri yang melibatkan mahasiswa kedokteran ini? Apa yang biasanya terjadi pada kondisi psikologis seorang sampai muncul keinginan untuk mengakhiri hidup? Monggo.
2: Oke, ya Mbak Iis, pertama pastinya kita semua ikut berduka cita dan miris gitu ya, karena bagaimanapun ini adalah remaja yang penuh harapan gitu ya, kemudian usia masih sangat penuh dengan ibaratnya itu harapan, cita-cita baik bagi dirinya, keluarganya, dan orang sekitar juga kita gitu ya, Indonesia khusus umumnya. Mbak Iis, kalau dari aspek psikologis gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan yang usia berapapun sebetulnya gitu ya, kemudian dia mencoba mengambil langkah untuk suicide atau mengakhiri hidupnya, itu biasanya dari aspek psikologis adalah situasi ketika seseorang tersebut sudah tidak ada bagi dirinya, bagi persepsinya bahwa tidak ada jalan lain gitu ya, dari situasi yang dia hadapi, artinya permasalahan apapun, baik dari akademis misalkan, karena kebetulan kasusnya adalah seorang mahasiswa gitu ya, bisa juga karena selain akademis, misalkan kehidupan pribadi lainnya, misalkan pertemanan sahabat dalam artian, atau pertemanan dekat dengan lawan jenis, atau dengan keluarganya, kemudian dengan lingkungan sekitar tempat dia berada, baik di dunia akademisnya atau di lingkungan luar, artinya kompleks sekali. Tetapi permasalahan apapun yang dihadapi oleh seseorang tersebut, kemudian dia merasa gak ada lagi jalan keluar apapun, kondisi perasaan kejiwaan mentalnya sudah sangat, ibaratnya itu dia tidak bisa, merasa tidak ada jalan lain gitu ya, selain keluar dari permasalahannya dengan cara na'udzubillah menjalik adalah mengambil keputusan mengakhiri kehidupannya atau suicide atau bunuh diri. Jadi itu kondisi seseorang yang mengambil langkah tersebut. Nah, penyebabnya tentu saja hal tersebut kan timbul saat sedang ada situasi yang menurut subjek tersebut sangat tidak bisa diatasi. Nah, sehingga orang tersebut kehilangan harapan. Harapan inilah yang kemudian saat kemulut putus gitu ya, dia tidak bisa menceritakan atau sharing, atau bahasa umumnya adalah curhat gitu ya, karena curhat ternyata dari aspek psikologis, walaupun tidak ada jalan keluar atau solusi apapun saat dia menumpahkan unek-uneknya, dia didengar saja, misalkan yang mendengarkan pun tidak memberikan solusi, tetapi kondusif itu mendengarkan tidak dengan main handphone gitu ya, ada perhatian. Itu sebetulnya dari penelitian teori psikologis yang valid adalah 50% dari permasalahan orang tersebut adalah hilang. Walaupun tidak ada apapun, didengarkan saja itu sesuatu yang membuat orang mempunyai harapan, oh saya sudah mengeluarkan unek-unek.
1: Luar biasa. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi

Ya, jam 11 nanti juga masih bersama dengan saya Isatin. Jadi untuk Anda yang akan berbagi informasi monggo masih kami tunggu 0852 9000 1061.

0: Ukuran kekuatan seseorang itu bukan dengan bergulat, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin ya, yang menemani aktivitas Anda. Ada yang melintas di sekitaran Sukomoro ya. Tadi depannya pasar kalau tidak salah. Ada kegiatan di sana yang mengharuskan lalu lintas diatur bergantian begitu. Lalu juga update perkembangan saat ini untuk kebakaran Gunung Wilis, puncak Gunung Wilis. Saat ini ada 500 petugas yang sudah diterjunkan ke lokasi. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT 2 RW 7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Naria DA dan Naria DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Naria DA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Naria itu cocok dan bagus. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga ya di Yata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di timur jalan.

0: Oke, saya update informasi ke Ima, silakan.
1: Kali ini kami dapat informasi terkait dengan pemadaman listrik sementara di wilayah Tulungagung, tepatnya pada hari ini ya, Jumat 18 September 2026. Untuk waktu padamnya di jam 1 siang nanti sampai dengan jam 3 sore. Untuk lokasi pemadaman ada di Kampung Dalem, Hotel Surakarta dan sekitarnya. Untuk pemadaman listrik sementara ini dikarenakan ada pemeliharaan gardu distribusi. Jadi buat Sudut Cakra mungkin yang berada di wilayah pemadaman bisa dipersiapkan terlebih dahulu ya, mumpung masih ada sekitar 2 jaman sebelum jam 1 siang. Beralih ke informasi berikutnya, untuk kemarin Iis kan ada di alun-alun Nganjuk mecel dan ngopi bareng Kang Marhen itu loh.
0: Betul.
1: Kan ada hadiah PBB dan PKB tahun 2026.
0: Yeah.
1: Nah, mungkin bagi pemenang yang belum tahu namanya itu menang atau penarikannya bagaimana, bisa dicek ya melalui kanal Bapenda Kabupaten Nganjuk. Di sana sudah lengkap semua siapa saja pemenang hadiah sepeda motor, sepeda listrik, sepeda gunung, lalu ada lemari es, terus ada TV LED 32 inch, lalu ada mesin cuci TV LED 24 inch. Semuanya sudah lengkap di kanal media sosial Bapenda Nganjuk ya, tepatnya di Instagram gitu, untuk informasi yang kami terima. Dan untuk para pemenang ini bisa mengambil hadiahnya pada hari Kamis sampai dengan hari ini ya, jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang, tepatnya di kantor Bapenda Kabupaten Nganjuk. Beralih ke informasi berikutnya, ini dari wilayah Mojokerto Kota. Tanggal 19 September besok pun juga ada pemadaman listrik sementara untuk di Kecamatan Prajurit Kulon, Kelurahan Surodinawan, lingkungan Kedung Mulung dan sekitarnya. Untuk waktu pemadaman di pukul 9 pagi sama dengan jam 1 siang. Untuk pemadaman listrik sementara ini dikarenakan ada penggantian trafo distribusi. Iis.
0: Baik, terima kasih, lanjut ke Mahbub Jamal, silakan.
2: Pak Fauzi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Loceret saat ini masih aman lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan untuk cuacanya masih bersahabat saja. Lalu Pak Makhrus, perjalanan dari Kertosono menuju ke arah Nganjuk Kota lewat jalur Peserut Sukomoro saat ini juga masih aman, tidak ada hambatan. Cuaca sama dikabarkan masih cukup cerah. Bu Lulu, di jalur tol Begadung Nganjuk arah Surabaya aman, tidak ada hambatan kendaraan pribadi yang mendominasi, cuaca juga cerah. Lalu Pak Anas tadi mengabarkan untuk kawasan simpang Patihan Loceret saat ini juga masih aman lancar dan cuaca juga masih bersahabat, Is.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal dan Imalana.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Suara dari Nadine Amizah, komposisi ini sengaja saya hadirkan untuk menemani aktivitas Anda untuk di malam hari ini ya. 0852 9001 untuk Anda berbagi informasi. Ya, Surujagra, kebakaran yang terjadi di Lengkong Nganjuk ya. Ada sebuah pabrik speaker yang terbakar. Hal itu terjadi pagi hari tadi. Ini petugas damkar baik dari Nganjuk, kemudian dari Pace, dari Tanjung Anom bergerak menuju ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Semoga saja tidak ada korban jiwa. Video visual yang kami terima ya untuk kebakaran tersebut melanda sebuah pabriknya, asap membumbung tinggi di salah satu bagian pabrik. Ini kebakaran lumayan besar sudut cakra. Harapannya semoga tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran pabrik speaker yang terjadi di Lengkong Nganjuk tersebut. Update informasi ke Mahbub Jamal.
1: Ya, kami juga terus komunikasi dengan kawan-kawan yang ada di Damkar Kabupaten Nganjuk ya, terutamanya dari pos bantu Lengkong. Ini untuk proses penanganan kebakaran seperti apa dan kami masih belum dapatkan informasi detailnya. Tapi yang pasti untuk peristiwa kebakaran ini cukup besar is ya, dengan beberapa video yang kami terima. Salah satunya tadi dari Pak Yanto memberikan video dokumentasi dari udara menggunakan drone. Nah, ini memang terlihat api membara cukup besar, membakar bangunan pabrik begitu, dengan posisi bangunan pabriknya juga kayaknya masih belum 100% jadi gitu ya. Tapi untuk detailnya masih terus kami gali informasi, sementara belum ada keterangan resmi dari pihak damkar, karena memang saat ini masih dilakukan proses pemadaman. Beralih ke informasi lain, tadi Pak Suprianto, perjalanan dari Kertosono menuju ke arah Kediri Kota, melintas di jalur Mengkring, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca masih bersahabat. Pak Firman Kediri menuju ke arah Sidoarjo, naiknya di pintu tol Bandar Kedungmulyo tadi masih aman, tidak ada hambatan, antrian kendaraan juga tidak terlalu panjang di pintu tol, semua gerbang juga terbuka, semua gardu, sementara untuk cuacanya juga masih bersahabat. Pak Febri di kawasan Pare Kediri aman lancar, cuaca cerah, lalu Bu Sulistia tadi berada di kawasan Wilangan Nganjuk, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca disampaikan cerah. Pak Robi, kawasan Gurah Kediri aman, arus lalu lintas didominasi kendaraan roda 2 untuk siang hari ini, cuacanya juga masih cukup cerah. Lalu ada Pak Randy, melintas di jalur Pace Nganjuk arah ke Warujaeng, kedua arahnya dikabarkan ramai lancar saja, tidak ada kendala. Didominasi di kendaraan roda 2 dan cuaca masih cukup cerah.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kita bergeser ke kecelakaan KM Virgo ya. Setelah tadi sempat bahas juga terkait kejadian-kejadian di Nganjuk, keluarga korban KM kapal motor Virgo Transport 8 ini masih bertahan di pelabuhan Trisakti Banjarmasin sambil menunggu kabar dari proses pencarian yang hingga kini masih berlangsung. Hal itu sempat disampaikan oleh petugas Evi di kawasan Banjarmasin. Evi ini adalah salah satu keluarga penumpang yang mengatakan terus berdoa dan berharap ada keajaiban bagi para korban yang belum ditemukan. Evi menantikan kabar Aulia, saudara sepupunya yang menjadi salah satu penumpang perempuan asal Banjarmasin dan masih belum ditemukan hingga hari kelima operasi. Harapan keluarga belum padam, Evi bahkan masih membayangkan Kemungkinan Aulia diselamatkan nelayan di tengah laut, tetapi belum bisa kembali ke Banjarmasin, atau kemungkinan-kemungkinan lainnya. Namun, jika Aulia tidak ditemukan dalam kondisi selamat, keluarga berharap jenazahnya dapat ditemukan agar bisa dimakamkan secara layak. Kapal motor Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa pada hari Minggu 13 September dini hari. Dari total 243 penumpang dan awak kapal yang tercatat, hingga kini masih ada 129 orang yang belum ditemukan.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda ya untuk di pagi hari ini. Kabar terkait kebakaran selain di Lengkong Nganjuk kemarin itu ada di Delanggu Mojokerto. Nah, update untuk Jumat pagi tadi, kebakaran pabrik itu, pabrik sepatu ya, di Desa Kalen, Kecamatan Delanggu Mojokerto itu masih terus berlanjut. Api masih belum padam sepenuhnya sampai dengan Jumat pagi. Rinaldi Rizal Sabirin, selaku Kalaksa BBBD Kabupaten Mojokerto mengatakan, petugas masih fokus memadamkan satu bangunan gudang material di bagian tengah kompleks pabrik. Menurutnya, kemarin sore itu api memang sudah berhasil dikendalikan agar tidak merembet ke bangunan lain ya, yang berisi mesin dan peralatan produksi. Tapi, proses pemadaman total terkendala setelah rangka atap bangunan roboh pada Kamis sore dan menutupi material yang masih terbakar. Nah, ini menyulitkan serta menambah kebakaran tersebut. Kemudian, selain rangka atap, sebagian dinding bangunan juga roboh dan menimbun material di dalam gudang. Kondisi itu membuat para bara api masih bertahan di lapisan bawah tumpukan karet karton, kertas, hingga bahan kimia. Petugas juga sempat kesulitan masuk ke dalam bangunan pada malam hari karena asap tebal dan resiko reruntuhan yang bisa terjadi kapan saja. Rinaldi menyebutkan tumpukan material di dalam gudang itu cukup tinggi, bahkan mencapai 5-10 meter. Karena itu, material harus diurai agar bisa menjangkau titik api di bagian bawah. Untuk mempercepat proses pemadaman, alat berat mulai dikerahkan pada Jumat pagi guna mengangkat rangka atap serta membuka bagian bangunan yang menutup tumpukan material. Sebanyak 7 unit pemadam kebakaran juga masih disiagakan di lokasi, terdiri atas 4 unit dari BBBD Kabupaten Mojokerto dan 3 unit bantuan dari wilayah sekitar. Petugas tetap diminta berhati-hati karena masih terdapat bahan kimia yang mudah terbakar seperti tiner serta potensi ledakan dan reruntuhan dinding bangunan. Jadi Suruh Jakra, kebakaran pabrik itu sudah terjadi sejak Kamis siang. Berdasarkan info awal, api diduga berasal dari percikan aktivitas pengelasan dalam proyek renovasi kantor di lantai 2 yang kemudian merembet ke material karton di gudang bagian tengah pabrik. Saat kebakaran, para pekerja berada di lantai 1. Sejumlah karyawan sempat mengalami gangguan pernafasan, tetapi kondisinya dilaporkan telah membaik. Aktivitas pabrik sementara dihentikan selama proses penanganan berlangsung sampai dengan siang hari ini.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Oke, jam 11 lebih 38 menit sudah kira-kira. Saya update informasi dulu ke Mahbub.
1: Pak Irfan, perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Kediri lewat jalur tol ini baru saja turun di pintu tol Bandar Kedungmulyo Jombang. Kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalur tol mulai dari Surabaya sampai dengan Bandar tadi masih aman saja. Cuaca juga masih cukup cerah. Kalau di jalur bawah, jalur Bandar Kedungmulyonya, katanya malah lebih ramai daripada di jalur tol. Pak Ivan, di kawasan Nganjukota sekitaran Begadung, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca masih bersahabat.
0: Baik.
1: Lalu ada Pak Sayuti, kawasan Lengkong Nganjuk aman, cuaca cerah. Pak Robin di kawasan Gura Kediri, arah ke Pare, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Lalu ada Pak Bakri di kawasan Ngetos Nganjuk, untuk kondisi cuaca di siang hari ini cerah, arus lalu lintas ramai lancar.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, dulur Maidi, wali kota Madiun nonaktif, kini dituntut jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi 7 tahun 2 bulan penjara atas kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Kamis malam. Selain hukuman 7 tahun 2 bulan penjara, Maidi ini diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 8 miliar dan denda 205 juta. Jika uang pengganti dan denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman 5 tahun dan 90 hari penjara. JPU KPK Palupi Wiryawan dalam persidangan menjelaskan bahwa Maidi dinilai terbukti melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait pemerasan serta dakwaan kedua pasal 12B Undang-Undang Tipikor terkait gratifikasi. Dalam tuntutan itu, Palupi menilai ada sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan Maidi dalam kasus tersebut. Dalam dakwaan, jaksa menyebut Maidi ini menggunakan dalih program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk menghimpun dana melalui orang kepercayaannya, yakni Robi Suprianto. Jaksa mengungkap total uang yang dimintai Maidi sebesar 1,7 M, salah satunya dari PT Hemas Buana Indonesia yang disebut menyerahkan 600 juta setelah mengurus perizinan pembangunan perumahan dan rumah sakit. Selain itu, Maidi juga didakwa meminta dana CSR sebanyak 1,1 miliar kepada Joko Wijayanto, pemilik PT Wisesa Berkah Mandiri dan PT Wisesa Berkah Abadi yang berkaitan dengan proses perizinan pembangunan perumahan. Selanjutnya, jaksa juga menguraikan adanya permintaan dana 350 juta kepada Yayasan Bakti Husada Mulia Madiun dengan dalih CSR untuk mendukung pemberian izin akses jalan dan kemudian disalurkan melalui rekening CV Sekar Arum yang dikaitkan dengan Rohim Rudianto. Selain dugaan pemerasan, Maidi juga didakwa menerima gratifikasi bersama Torik Megah. Salah satu yang diuraikan jaksa berkaitan dengan proyek pemeliharaan jalan pake 2 senilai 5,1 M yang disebut memiliki kesepakatan pemberian fee 200 juta dengan total mencapai 10 M yang diperoleh dari ketiga terdakwa. Setelah pembacaan tuntutan, Ernawati Anwar, Ketua Majelis Hakim, menunda persidangan dan akan kembali digelar pada hari Kamis 24 Oktober nanti dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari Maidi dan penasihat hukumnya.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Tanggal 1 Mei menjadi hari bersejarah bagi para buruh di seluruh belahan dunia. 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional sebagai momentum bersejarah perjuangan para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya yang belum terpenuhi dengan baik oleh perusahaan dan pemerintah. Termasuk di Indonesia, 1 Mei juga diperingati oleh buruh di tanah air. Para buruh menyuarakan tentang keadilan bagi buruh dan keberpihakan pada buruh. Sosok Marsinah, buruh perempuan selalu dikenal dan dikenang sebagai pahlawan buruh. Marsinah menjadi ikon bagi para buruh dalam peringatan May Day. Marsinah dikenal aktif memperjuangkan hak-hak para buruh. Hingga saat ini, nama Marsinah menjadi ikon perjuangan kaum buruh melawan penindasan atau ketidakadilan para buruh. Marsinah merupakan aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Marsinah merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya adalah Wijiati. Sementara itu, ayah Marsinah bernama Astin dan ibunya adalah Sumini. Keluarga mereka tinggal di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Ketika Marsinah berusia 3 tahun, sang ibu meninggal dunia. Sejak itu, Marsinah tinggal dan diasuh oleh neneknya, Paira. Mereka tinggal bersama dengan paman dan bibinya. Sejak kecil, Marsinah sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah, Marsinah selalu membantu neneknya menjual hasil jagung dan gabah. Selain pekerja keras, Marsinah juga dikenal sebagai anak yang pintar dan gemar membaca. Marsinah sekolah hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena terkendala biaya. Marsinah adalah seorang anak perempuan yang pintar, suka membaca dan kritis. Setelah tamat SD, Marsinah melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Setelah lulus SMP pada 1982, Marsinah kemudian mengenyam pendidikan lanjutan di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya dari pamannya. Marsinah pun sempat bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum. Namun karena kendala biaya, mimpi Marsinah untuk melanjutkan pendidikan pun sirna. Kisah Marsinah ini kemudian diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Raharjo dengan judul Marsinah Cry Justice. Film berbiaya sekitar 4 miliar itu sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu, Jacob Nuawea, yang meminta pemutaran film itu ditunda. Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi juga telah membuat album musik dengan judul Marsinah. Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Gad untuk

0: mengenang jasa-jasa Marsina.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Update informasi ke Iman, silakan.
1: Dari Pak Chandra Budi ini membagikan sebuah video bahwasanya beliau sekarang lagi ada di Bong Cino gitu, Iis.
0: Oh, bilangan apa Bagur ya itu ya?
1: Jalan Tanjakan Manyung Awar-Awar gitu. Di mana itu?
0: Wilangan ya.
1: Oh, Wilangan. Oke, siap. Hati-hati Pak Chandra Budi, panas-panas mending nge-es dulu deh daripada
0: betul.
1: Daripada ke Bong Cino, mending ke Bong Cinonya agak sorean aja. Mm-hmm. Jadi kan sudah mulai redup juga, enggak seterik saat ini gitu. Berikutnya dari Pak Sapuan, ini juga ikut mengabarkan beliau melakukan perjalanan dari Nganjuk ke Semarang via tol untuk kendaraan landai saja. Jadi tidak ada hambatan yang berarti, cuaca pun juga terpantau cerah. Ini beliau juga lagi sholat Jumat, Iis, di Jalan Pakunden Timur, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Waduh, berarti ini lagi di wilayah Semarang ini, Pak. Mm-mm. Sapuan, jauh sekali ini Pak Sapuan di Jawa Tengah. Mm-mm. Ya.
0: Yeah.
1: Kira-kira ada apa ya ini Pak Sapuan? Lalu kita beralih ke informasi berikutnya dari wilayah Banyuwangi. Untuk saat ini, Iis, untuk keadaan pantura ini antriannya sudah sampai 11 km.
0: Nih,
1: sudah lumayan panjang sekali karena memang untuk di wilayah pantura kan banyak kendaraan truk bermuatan berat. Jadi ukurannya juga gede-gede, akhirnya memakan badan jalan hingga 11 km. Ini untuk informasi yang saya dapatkan di jam 11.08. menit tadi ya, jadi kurang lebih sekitar 40 menitan yang lalu itu sudah di angka 11 km untuk panjang kemacetan di ekor antrian kawasan Bangsering arah tol laut pelabuhan Tanjung Wangi dan penyeberangan ASDP Ketapang. Karena itu tadi ya, untuk di wilayah Ketapang kan ada beberapa pelabuhan yang masih belum bisa beroperasi ya, Iis ya. Mm-hmm. Jadi akhirnya menyebabkan adanya kemacetan parah di wilayah Ketapang karena ada beberapa pelabuhan yang belum bisa beroperasi per hari ini. Jadi kita doakan bersama-sama saja ya, semoga cepat beroperasi dan tidak ada menimbulkan kemacetan lagi supaya untuk mobilitas para pengendara ini bisa lancar saja tanpa ada hambatan yang berarti. Karena untuk menunggunya juga lumayan lama pastinya, Iis ya. Menyeberang saja membutuhkan waktu berjam-jam, sekitar 1 hingga 2 jam. Itu belum untuk ngantri masuknya, belum untuk kita menunggu kapalnya dari arah Bali ke arah Banyuwangi kan juga lumayan lama sekali. Jadi bisa sampai berhari-hari ini untuk para pengendara yang mengantri di wilayah Ketapang begitu. Beralih ke informasi berikutnya dari wilayah Trenggalek, bahwasanya tanggal 20 hingga 26 September mendatang, tepatnya di alun-alun Trenggalek akan ada Festival Jaranan Trenggalek. Ini terbuka untuk umum ya. Untuk aktivitasnya ini akan ada pameran jaranan, bazar UMKM, lalu ada berbagai festival lainnya ya, yang akan digelar di wilayah Trenggalek di tanggal 20 hingga 26 September. Untuk hari kedua hingga hari keenam itu ternyata berbayar ya, Iis. Untuk VIP Rp25.000, untuk VVIP di harga Rp55.000. Untuk day pertama, hari pertama ini gratis. Untuk hari ke-7 pada saat penutupan juga gratis. Namun untuk di hari 2 sampai di hari ke-6 itu berbayar Rp25 sampai Rp55.000. Lalu beralih ke informasi berikutnya, ada sebanyak 37 siswa di wilayah Kota Kediri ini dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada hari Kamis kemarin, 17 September 2026. Yang dimana dari jumlah tersebut 10 siswa masih mengalami perawatan di RSUD Gambiran hingga saat ini, sedangkan siswa lainnya telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan pemeriksaan medis. Kondisi siswa yang masih dirawat di RSUD Gambiran untuk saat ini pun juga masih terus dipantau oleh tim medis ya. Beberapa di antaranya juga masih mengalami muntah, mual, diare. Sementara siswa yang menjalani rawat jalan dilaporkan dalam kondisi yang lumayan membaik, Iis.
0: Terima kasih Malana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Dulur Cakra, waktu sudah menunjukkan hampir masuk di jam 12 siang ya. Itu berarti saya harus geser dulu ke ruang gatekeeper. Hati-hati di perjalanan, tetap tambahkan infonya di 0852 9001061. Selamat siang, wassalamualaikum.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Sudu Cakra. Terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan Sudu Cakra di siang hari ini, bagaimana untuk update terbaru cuaca di wilayah Anda ataupun arus lalu lintas di wilayah Anda, bagaimana Sudu Cakra? Apakah ada kewaspadaan atau kemacetan selama perjalanan Anda di hari ini? Bisa hubungi kami ya di 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Sudu Cakra yang berada di wilayah Trowulan dan sekitarnya, bisa langsung saja ya datang ke Wiata Herbal Nariah Trowulan. Tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwok ke selatan kurang lebih 200 meter, tepatnya di timur jalan.

Bayi suri cakra sejumlah pohon di sepanjang jalan nasional wilayah Ponorogo ditemukan dalam kondisi mati dan kering. Petugas menduga sebagian pohon tersebut sengaja dimatikan. Bahkan ada yang ditemukan digunakan untuk membakar sampah di bawah pohon. Kondisi ini menjadi perhatian karena pohon yang sudah mati dan kering berpotensi tumbang, terutama ketika terjadi hujan maupun angin kencang. Penilik jalan yakni Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya petugas menemukan sejumlah indikasi yang mengarah pada dugaan pohon sengaja dimatikan. Salah satunya adanya bekas lubang pada bagian batang maupun akar. Selain itu, petugas juga menemukan pohon yang digunakan sebagai lokasi pembakaran. Menurut petugas, lokasi pohon yang mati di tepi jalan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Untuk penanganannya, petugas telah melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan, serta Kepolisian. Pemangkasan atau penebangan dilakukan setelah melalui pemeriksaan dan prosedur yang berlaku. Dengan memprioritaskan pohon yang dinilai paling membahayakan, petugas juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan pohon mati, karena selain merusak lingkungan, juga dapat berujung pada persoalan hukum. Jadi Suri Cakra, kalau melintas di jalan dan melihat pohon dalam kondisi kering atau berpotensi tumbang, sebaiknya tetap berhati-hati ya, terutama ketika hujan atau angin kencang. Jangan melakukan tindakan sendiri terhadap pohon di tepi jalan, dan apabila menemukan kondisi yang membahayakan, bisa segera dilaporkan kepada petugas terkait.

0: Ii silahkan.
1: Ya, Ima, ada info kebakaran yang dilaporkan terjadi di sebuah rumah yang berada di gang sekitaran Jalan Pemuda Kota Kediri. Petugas pemadam kebakaran memang sudah di lokasi untuk melakukan penanganan. Belum ada informasi terkait dengan bagian atau titik yang terbakar maupun penyebab kejadian ini. Informasi selanjutnya juga masih menunggu laporan dari petugas dari lokasi. Tapi sepertinya untuk yang terbakar tersebut adalah sebuah bangunan rumah begitu. Okay. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bapak Hudaya. Perjalanan menuju ke arah Surabaya ini tadi setelah menjalankan ibadah sholat Jumat, lanjut lagi sudah nyampe di Simpang 4 Terminal Mojokerto. Arus lalu lintas diinformasikan lancar saja, Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Sudut Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudut Cakra, bagaimana untuk update terbaru di wilayah Anda untuk arus lalu lintasnya? Apakah ada kewaspadaan begitu ya selama perjalanan? Untuk informasi yang kami terima sekitar 1 jam yang lalu, ini buat Sudut Cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Lampu Merah Pasar Sukomoro, harap waspada ya, karena bahwasanya terdapat kemacetan karena ada pengerjaan perbaikan jalan di wilayah tersebut. Dan dari video yang dibagikan oleh salah satu pendengar, bahwasanya siang hari tadi sekitar jam 11-an itu pun juga masih ada pengerjaan di wilayah tersebut. Jadi untuk alat beratnya juga masih beroperasi. Jadi harap hati-hati buat Sudut Cakra yang melintas di wilayah tersebut, tingkatkan kewaspadaan. Dan buat pengendara roda 2, harap untuk memakai masker ya Sudut Cakra, karena bahwasannya debu di wilayah tersebut juga lumayan banyak karena itu tadi masih ada pengerjaan perbaikan jalan. Iis,
1: ya, ada pesan masuk ini tadi Iman disampaikan oleh Bapak Herman, okay. Perjalanan menuju ke arah Magelang, Jawa Tengah. Nah, ini karena via bus, ini kabar dari beliau, bus EK menuju ke arah barat sudah nyampe di Madiun Kota. Untuk arus lalu lintas kabarnya juga lumayan ramai ya, mulai okay. dari Wilangan sampai dengan jalur Madiun. Kemudian tadi juga pesan masuk dari Pak Prapto, masih aman saja untuk di jalur Kedungsari, Tarokan Kediri. Kemudian dari teman-teman media Res Lamongan, bahwasanya di Lamongan sendiri juga ada kebakaran yang terjadi di Kembang Bahu Lamongan. Ini hutan ya, karhutla okay. yang terjadi di sana. Kebakaran juga cukup luas Ima, dan sampai dengan saat ini masih dalam proses pemadaman begitu. Lanjut lagi, tadi ada Bu Dwi ini menyampaikan untuk di sekitaran Nganjuk Kota masih aman, tidak ada hambatan untuk di siang kali ini.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudut Cakra, Polres Blitar Kota menggelar patroli skala besar untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk mengantisipasi adanya aksi balap liar yang masih ditemukan di wilayah hukum Kota Blitar. Patroli menggunakan kendaraan roda 2 dan digelar pada hari Kamis malam kemarin ya, hingga dini hari ini. Patroli tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris Telalo bersama dengan para jajarannya. Petugas menyisir sejumlah wilayah yang dinilai perlu mendapat perhatian, termasuk beberapa titik yang diduga sering digunakan untuk aktivitas balap liar. Polisi juga menyebut kegiatan patroli akan terus digalakkan untuk menjaga kondisi wilayah tetap kondusif, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Polres Blitar Kota juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya orang tua dan pihak sekolah, untuk turut mengawasi pergaulan anak-anak agar tidak terlibat balap liar maupun konvoi yang dapat membahayakan keselamatan. Masyarakat yang mengetahui adanya potensi gangguan Kamtibmas juga diminta segera melapor kepada kepolisian melalui call center 110. Tetap. Baik, Sudut Cakra, kali ini kita sudah terhubung ya ke penelpon. Kita sapa dulu ada Pak Nyoman. Selamat siang, Pak Nyoman.
4: Terima kasih, Mbak Ima.
0: Oke, baik. Gimana Pak Nyoman kabarnya hari ini?
4: Ya, baik-baik saja. Baru sedap-sedap telepon bangun ini. Tak kira siapa. Habis makan, ngantuk. Telepon sana. Saya udah diangkat terus merem langsung ketiduran di telepon.
0: Lagi di mana ini Pak Nyoman?
4: Di dalam mobil.
0: Oh.
4: Istirahat.
0: Oke. Siap. Berarti sudah makan, sudah ready ya ini. Buat apa ini? Buat tidur ya. Lagi.
4: Nanti baru tidur lagi. Masih belum jam 1 ini.
0: Oke, belum, masih setengah jam lagi Pak Nyoman.
4: Lumayan.
0: Pantauannya gimana Pak Nyoman di wilayah Pare?
4: Pantauannya hari ini panas menyengat, anginnya semil-semil lah.
0: Oke.
4: Makanya pintunya di mobil tak bukai semua, bisa masuk anginnya ke mobil. Nah, situasi kedua arah jalannya dari pagi rame banget. Saya berapa hari bawa mobil tidak ada bensin. Ini tadi-tadi kok ada bensin. Jam 7 kurang 10 menit kok pas antreannya cuma 2 orang. Wah, senang saya. Sampai di kerjaan telat 10 menit lah dapat bensin.
0: Gak ada bensin itu maksudnya gimana? Memang habis atau habis dalam pengiriman atau bagaimana?
4: Habis kapan itu, 2 harian paling.
0: Oh.
4: Pas beli gak ada. Terus sekarang tadi ada, aduh, lumayan.
0: Di beberapa wilayah itu?
4: Jadi di anu di sini aja di apa di Plem itu loh. Kan sangat ramai tuh di Plem.
0: Iya.
4: Beda motor apa itu mobil, wah sangat ramai di Plem pomnya itu.
0: Oke, siap.
4: Tujukan. Jadi kedua arah jalannya ramai tapi terkendali, aman-aman saja Kota Pare. Tidak ada apa-apa. Damai pada tercinta. Salam buat Pak Lautu. Kapan malam tuh kok Cangkir Ayu? Aduh dah, saya pengen kesana kok gak ada temen nih. Pertamin, Pak Suwarno ini 1 tahun sudah gak temu saya sama sekali nih. Sudah kemana dia Pak Tamin itu? Mas Topeng. Mas Topeng, Mas Hatin, gimana Mas Hatin? Gak janggol loh Pak Hatin ini, gak kesini. Kemarin telepon, maaf, kemarin telepon gak diangkat, gak tahu saya.
0: Okay.
4: Ya. Salam semua, aku Radio Cakra Krishna, tetap semangat, sehat selalu. Salam juga Kotoni, tetap sehat selalu bersama kru tokonya semuanya. Sudah makan siang semua. Terima kasih Pak Ema, selamat siang, sampai jumpa kembali.
0: Terima kasih Pak Nyoman.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Suri Cakra, ini tadi kami dapat info dari Pak Nyoman ya di wilayah Pare Kediri. Untuk arus lalu lintasnya masih aman saja, tidak ada hambatan yang berarti, namun cukup ramai untuk pagi hari tadi. Namun untuk di siang hari sudah mulai agak surut ya untuk di wilayah Kediri Pare hari ini. Dan tadi juga kami dapat informasi bahwasanya untuk di wilayah Pare Plem itu tadi ya, ada kelangkaan BBM, jadi BBM-nya belum datang-datang gitu kata Pak Nyoman. Nah, bagaimana untuk di wilayah Anda, Sudur Cakra? Apakah untuk ketersediaan BBM di wilayah Anda ini masih aman saja, tidak ada kelangkaan begitu ya? Masih tersedia seperti biasanya atau juga mulai mengalami kekosongan ini di SPBU maupun di tempat penjualan BBM? Silakan berbagi informasi kepada kami ya, 0852 9001061.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Suri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan Suri Cakra, kami tadi sempat dapat informasi ya terkait dengan adanya warga di wilayah Ngeronggot ini kehilangan dompet. Dengan ciri-cirinya ini dompetnya lipat dua, seperti bentuk dompet pria begitu ya, warnanya hitam, terdapat variasi putih pada bagian depannya, dan di dalam dompet tersebut ada KTP dengan atas nama Franciscus Saverius Wicaksono, SIM C atas nama yang sama, lalu ada STNK, sepeda motor Honda GL Max, dan sejumlah uang tunai. Dan dari dompet tersebut diperkirakan hilang pada hari Senin kemarin ya, 14 September 2026 pada malam hari, sekitar pukul jam 8 malam sampai dengan jam 10 malam. Dan saat Mas Franciscus ini melakukan perjalanan dengan rute dari Watu Dandang, lalu ke Cengkok, Mojokendil, Ngeronggot, lalu ke Kali Anyar. Bagi Suri Cakra yang mungkin melihat keberadaan dompet dengan ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya, ini bisa menyampaikan kepada kami ya, 0852-9001061. Ii, silakan.
1: Ada pesan masuk, Ima, ini tadi disampaikan oleh Bapak Bagus, perjalanan menuju ke arah Kediri, melintasi jembatan Waruturi atau bendungan Waruturi, Gampeng Rejo, Kediri. Update dari beliau, lalu lintas masih cenderung aman saja, tidak terlalu ramai. Kemudian dari Pak Fatoni juga menambahkan, melintas sekitaran Lengkong Nganjuk, depannya Pasar Lengkong, simpang 4-nya yang arah ke Gondang, ramai juga. Tadi juga sempat berpapasan dengan banyaknya kendaraan roda 2, roda 4. Kemudian dari Ibu Wiji, ini tadi beliau menyampaikan menuju ke arah Pasuruan. Nah, ini sudah nyampe di sekitaran Sidoarjo Kota ya. Untuk arus lalu lintas yang hari ini cenderung ramai lancar, mohon untuk hati-hati. Pak Wagito mengarah ke sekitaran jembatan Kunjang Kediri. Nah, ini diinfokan arus lalu lintas juga ramai lancar, cuacanya cenderung panas, Ima.
0: Bergeser ke Akbar, silakan.
2: Iya, tadi Mas Nanda mengabarkan bahwasannya sekarang berada di Jalan Barito, tepatnya di depan Gor Bung Karno. Untuk cuacanya pun cukup terik ya, karena siang hari dan arus lalu lintas juga terlihat normal. Kemudian ada Bu Desi mengabarkan perjalanan dari Nganjuk menuju Brebeg. Saat ini sudah berada di kawasan Jalan Brebeg dan cuacanya pun juga cerah, cukup terik, dan kendaraan didominasi oleh roda 2, cukup ramai namun tetap lancar. Kemudian ada Pak Taufik, ya sekarang menuju ke Bogor. Saat ini berada di Jalan Raya Guyangan. Katanya cuacanya pun terik ya karena siang hari dan kendaraan cukup lancar. Terima kasih, Ima.
0: Terima kasih, Akbar Wijaya. Sebelumnya ada Iis Atin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Suri Cakra, beralih ke informasi yang lainnya. Harga sejumlah kebutuhan pokok di wilayah Jawa Timur kembali mengalami perubahan pada hari ini, Jumat 18 September 2026. Berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur, beberapa komoditas tercatat mengalami kenaikan, di antaranya minyak goreng curah, daging sapi, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah dan gas LPG. Sementara daging ayam kampung dan telur ayam kampung mengalami penurunan. Untuk harga rata-rata di wilayah Jawa Timur, beras premium Rp15.000 per kilo, beras medium Rp13.065, gula kristal putih Rp17.000, minyak goreng curah Rp20.000, lalu minyak kita sekitar Rp16.000 per liternya. Gas LPG tercatat di harga Rp19.500. Sementara untuk komoditas cabai, harga cabai merah keriting di harga Rp36.000. Cabai merah besar 25.000, cabai rawit merah di harga 64.000. Cabai rawit merah juga masih terpantau sangat tinggi ya, di harga 60-an ini. Harga tersebut merupakan rata-rata Jawa Timur ya, Sudo Cakra, sehingga pastinya harga-harga di masing pasar maupun daerah bisa berbeda-beda. Perubahan harga kebutuhan pokok dapat dipengaruhi berbagai faktor juga, mulai dari kondisi pasokan dan juga permintaan, cuaca, biaya produksi dan distribusi hingga kondisi rantai pasok. Karena itu, Sudo Cakra bisa tetap memantau ya perkembangan harga sebelum berbelanja dan menyesuaikan kebutuhan rumah tangga dengan kondisi harga di wilayah masing-masing.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Kali ini saya sedang menikmati sate komo. Sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

0: Baik, Sir Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silahkan.
1: Kapolsek Rejoso, AKP Roni Andreas, ini tadi mohon bantuan ya. Ada informasi orang hilang, ya, di atas nama Nazmi Jibril, 21 tahun, dengan ciri-ciri laki-laki, tinggi badan 174 cm, dan berat badannya 68 kg. Nazmi merupakan anak berkebutuhan khusus, yaitu disabilitas tuna rungu. Dan terakhir informasi yang kami terima, ini meninggalkan rumah sejak 29 April 2026 sampai dengan hari ini belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya. Nah, apabila Sedulur Cakra melihat ataupun pernah bertemu dengan seorang laki-laki berusia 21 tahun dengan tinggi badan 174 cm dan berat badan 68 kg dan dengan kondisi tunarungu, ini bisa menghubungi Radio Cakra Krisna di 0852 9001. Beralih ke informasi lain, ini tadi disampaikan oleh Pak Handri, perjalanan dari Nganjuk

0: menuju ke arah Madiun. Sampai di sekitaran Wilangan, kondisinya masih aman lancar, cuaca masih bersahabat. Pak Wildan, di kawasan Jatikalen arah Kelengkong, kondisi arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Lalu Pak Lukman, di kawasan Bantar Gedung Mulyo arah ke Jombang Kota aman, tidak ada hambatan, cuaca cerah.
1: Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, Sri Cakra, sementara itu kebakaran terjadi di pabrik CV Sinar Baja Elektrik 3 atau SBE 3 yang berada di wilayah Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk pada hari ini, pagi tadi ya, 18 September 2026. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul jam 6 pagi. Kobaran api terlihat dari area pabrik, disertai kepulan asap yang membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Hingga informasi ini disampaikan, Sri Cakra, belum diketahui juga ini secara pasti bagian dari pabrik yang pertama kali terbakar maupun penyebab pasti munculnya api tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, begitu juga dengan informasi mengenai ada atau tidaknya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Di sini kami juga masih menunggu ya keterangan resmi dari pihak terkait. Petugas pemadam kebakaran bersama dengan pihak berwenang pun juga masih melakukan penanganan di lokasi. Luas area yang terdampak maupun jumlah kerugian akibat kebakaran pun juga belum diketahui secara pasti. Masyarakat yang berada di sekitar lokasi diimbau untuk tetap berhati-hati ya, tidak mendekati area kebakaran apabila masih dalam proses penanganan, serta ikuti arahan dari petugas di lapangan.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, seru cakra kebakaran pabrik di wilayah Lengkong Nganjuk di hari ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, bahwasanya potensi kebakaran itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Terutama di kawasan yang terdapat banyak sekali bahan maupun peralatan yang mudah terbakar. Untuk penyebab maupun kondisi terkini di lokasi, kami juga masih menunggu informasi resmi ya dari petugas. Dan bagi seluruh cakra yang berada di sekitar lokasi, tetap utamakan keselamatan, jangan mendekati area kebakaran jika masih dalam penanganan petugas. Dan berikan juga ruang bagi kendaraan pemadam untuk melakukan proses pemadaman. Jika melihat kejadian kebakaran di lingkungan sekitar Anda, segera laporkan juga kepada petugas agar bisa mendapatkan penanganan secepatnya. Dan seru cakra, waktu sudah merapat di pukul 1 siang, waktunya saya Malana bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Namun sebelum itu, saya sampaikan kembali bahwasanya jika Anda di hari ini melihat adanya orang begitu ya dengan nama Nazmi Jibril yang diinformasikan hilang, yang kami dapatkan informasi dari Kapolsek Rejoso Polres Nganjuk AKP Roni Andreas Suharto. Ini beliau Nazmi Jibril ini berusia 21 tahun, telah meninggalkan rumah sejak 29 April 2026 silam. Jadi sudah berbulan-bulan ya, dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi sudah sekitar 5 bulan meninggalkan rumah. Dan hingga hari ini pun ternyata belum kembali dan tidak diketahui keberadaan pasti dari Nazmi Jibril tersebut. Jadi sudah 5 bulan beliau ini tidak pulang ke rumahnya sejak 29 April 2026 silam. Untuk ciri-cirinya, seluruh cakra, merupakan laki-laki, tinggi badan kurang lebih 174 cm, berat badan di 68 kg ya pada saat keluar rumah tersebut. Dan Nazmi Jibril ini merupakan anak berkebutuhan khusus, disabilitas tunarungu. Jika Anda mengetahui, bisa hubungi gatekeeper ya di 0852 9001061.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Seru Cakra. Saya saat ini akan melanjutkan tugas 1 jam ke depan ya, untuk menemani serta mengawal perjalanan Anda. Sedulur Cakra, Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariyah: Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.

0: Desa Kramat Tira RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, toh. Ya kadang-kadang nyeri di istilah Jawanya di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA,
0: pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan salah satunya, yakni di Wiata Herbal Naria Wates Kediri, di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri, Anda ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates, Anda ke timur kurang lebih 300 meter, ada di selatan jalan.

0: Update informasi ke Ima, silakan.
1: Dari Bapak Setiaris, ini menginformasikan untuk perakiraan kondisi cuaca maritim di wilayah Jawa Timur pada 19 September besok ya, hari Sabtu, mulai pukul jam 7 pagi selama 24 jam, berarti sampai di hari Minggu besoknya sampai dengan jam 7 pagi. Jadi buat yang akan berlibur begitu ya, menghabiskan waktu weekend di wilayah pantai, ini bisa diperhatikan. Untuk wilayah laut Jawa bagian timur, untuk cuacanya cerah berawan, kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 31 knot dengan kecepatan 57 km per jam. Jadi anginnya lumayan wus-wus-wus gitu.
0: Nah, kencang.
1: Untuk gelombangnya 0,8 hingga 1,6 meter.
0: Mm-mm.
1: Untuk wilayah Selat Madura, cuacanya cerah berawan juga, kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 27 knot, 50 km per jam untuk kecepatannya. Gelombangnya 0,5 hingga 1,4 meter. Lalu di wilayah perairan Selat Jatim, untuk cuacanya juga sama, masih cerah berawan, kondisi angin dominan dari timur, kecepatan 27 knot atau 50 km per jam. Untuk gelombangnya ini lebih tinggi daripada wilayah yang lain, yakni sekitar 1,3 hingga 3,2 meter. Jadi bagi Suru Cakra mungkin yang akan menghabiskan waktu weekend di wilayah pantai, ini harap diperhatikan lagi ya, karena bahwasanya anginnya tadi bertiup cukup kencang ya, tadi sekitar 50-an kilometer per jam, namun untuk tinggi gelombangnya masih cukup stabil ya, di angka 0, hingga 1, meteran. Namun tetap perlu di waspadai juga ya, ditingkatkan untuk kewaspadaannya jika berlibur di wilayah pantai pada hari ini ataupun besok begitu. Lalu beralih ke informasi selanjutnya dari Mas Rian, saat ini berada di tol kilometer 706 Mojokerto. Untuk arus lalu lintasnya beliau menyampaikan lumayan lancar saja, cenderung kelengang untuk di siang hari ini, dan untuk cuaca pun masih cukup terik sekali di jam 1 lewat 12 menit ini. Lalu ada Ibu Lestari juga membagikan satu buah video bahwasannya beliau sudah sampai di sekitaran Pasar Sukomoro. Arus lalu lintasnya di kedua arah cukup lumayan lancar saja, belum ada hambatan yang berarti ya. Dan untuk cuaca pun dikabarkan juga masih cukup bersahabat, bersahabat kepanas ini maksudnya. Lalu ada Bapak Mahendra, sudah sampai di wilayah Pace dari arah Kediri ya, arus lalu lintasnya cukup lengang saja, belum ada kepadatan yang berarti juga. Dan untuk cuaca di hari ini pun juga masih terpantau terik ya. Dan untuk informasi selanjutnya, ini kami dapat satu informasi terkait dengan rekayasa arus lalu lintas di Jalan Embong Sawo dan Jalan Embong Gayam di wilayah Surabaya. Ini hanya menginformasikan saja ya, bahwasanya rekayasa arus lalu lintas sudah dibuka kembali. Untuk Jalan Basuki Rahma juga bisa dilewati untuk saat ini. Jadi buat Suruh Cakra mungkin yang akan berpergian ke wilayah Surabaya, sudah tidak perlu bingung-bingung untuk mencari jalur yang lain ya, karena bahwasannya Jalan Embong Sawo sudah dibuka kembali untuk yang mengarah ke Jalan Basuki Rahmat Iis.
0: Terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Same date informasi ya ke Angga Sandi, silahkan.
1: Ada informasi masuk di sini dari Stasiun Meteorologi Maritim kelas 1 Tanjung Perak Surabaya mengabarkan untuk cuaca maritim pada 19 September 2026 mulai jam 7 pagi selama 24 jam. Untuk wilayah Jawa bagian timur atau Laut Jawa bagian timur, kondisi angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimal 31 knot atau 57 km per jam. Tinggi gelombang di Laut Jawa bagian timur 0,8 hingga 1,6 meter. Untuk wilayah Selat Madura, cuaca umumnya cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimal 27 knot atau 50 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan Selat Madura 0,5 hingga 1,4 meter. Perairan yang perlu diwaspadai yaitu perairan selatan Jawa Timur dengan cuaca secara umumnya cerah berawan, kondisi angin dominan dari arah timur, kecepatan maksimal 27 knot atau 50 km per jam dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,3 hingga 3,2 meter. Lalu ada informasi masuk dari Bapak Mukda Sofian, pengamat Gunung Api Semeru. Telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada tanggal 18 September 2026 jam 1 siang. Namun tinggi kolom abu juga tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 51 detik. Iis.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon dulu. Halo, Mas Atim, selamat siang, Mas.
4: Selamat siang.
0: Lagi di mana ini? Kok anginnya kenceng banget kayaknya ya?
4: Di rumah ya.
0: Oh,
4: habis hujan tadi.
0: Loh, habis hujan?
4: Iya. Sebelum Jumatan tadi.
0: Oh.
4: Ayo bentar, mana setengah jam.
0: Oh, tapi alhamdulillah sudah hujan, Mas.
4: Iya.
0: Nah, iya. Untuk hujannya berapa menit atau sampai berapa jam?
4: Paling setengah jam mana, Ma?
0: Oh, setengah jam.
4: Enggak jelas, cuma ya sedang gitu.
0: Oh, gitu. Siap. Aktivitas hari ini lancar ya, Mas?
4: Lancar ya, ada karnaval ini.
0: Di mana, Mas?
4: Cangkrung Godo.
0: Budo.
4: Budo, Pak.
0: Budo Jombang. Okay.
4: Hari ini cek sound.
0: Jam berapa? Sore ini atau?
4: Malam ini cek sound, besok karnaval jam 3 startnya.
0: Oh, iya. Jalur utama itu atau jalur dalam itu, Mas?
4: Jalur utama Polorejo Kandangan yang arah ke Budo, Pak.
0: Oke, okay. Baik. Berarti nanti nonton, Mas?
4: Ya ntar malam. Ceng aram masih aram. Oh, dewi ke aram kok.
0: Bisa aja nih.
4: Iya.
0: Oke, Mas, terima kasih ya.
4: Oke, siap.
0: Hati-hati di jalan. Assalamualaikum.
4: Oke. Salam.
0: Ada Mas Atif ini tadi berbagi informasi Kunjang sempat hujan selama kurang lebih 30-an menit ya. Dan tadi di update juga nanti di Gudo Jombang akan ada Carnaval Sound Horek. Nah, ini Anda yang pengen nonton juga boleh ya. Nanti hubungi Mas Atim juga untuk barengan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
3: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Salah satu penyakit yang tidak asing di masyarakat adalah darah tinggi atau hipertensi.

0: stroke. Hipertensi bisa diatasi dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, dan mengurangi konsumsi minuman berkafein. Tapi, jika tekanan darah sudah cukup tinggi, Anda bisa mencoba nutrisi herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Hipertensi memiliki istilah the silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawa.
1: Info sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Dulur Cakra Kementerian Pariwisata mendorong pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memperketat penerapan peraturan dan standar operasional prosedur bagi masyarakat serta wisatawan untuk mencegah terjadinya kebakaran di kawasan sekitar. Hal itu disampaikan oleh Nia Niscaya, juru bicara Kemenpar di Jakarta. Kementerian Pariwisata turut mendorong Balai Besar TNBTS untuk menerapkan daya dukung destinasi dengan membatasi kuota kunjungan Bromo sebanyak 2.752 wisatawan per hari dan mengimbau wisatawan untuk memesan tiket melalui kanal resmi serta memberhentikan informasi terbaru yang dikeluarkan oleh Balai Besar TNBTS. Kebijakan kuota itu, menurut kementerian, dapat diterapkan di seluruh pintu masuk, mulai dari Cemoro Lawang di Probolinggo hingga Wonokitri di Pasuruan. Upaya itu dilakukan karena Kementerian Pariwisata melihat faktor kelalaian manusia dan faktor alam sering menjadi penyebab kebakaran di kawasan wisata Gunung Bromo. Oleh karena itu, diperlukan kewaspadaan tinggi serta pengawasan ketat terhadap penerapan SOP bagi para pengunjung. Update informasi ke Mahbub.
1: Pak Deki, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Loceret saat ini masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Wahyu, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol. Baru saja naik di pintu tol Begadung Nganjuk, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Pak Hasan dari Kediri menuju ke arah Jombang lewat jalur Papar saat ini ramai lancar, cuaca juga masih cukup cerah. Lalu ada Pak Andi, perjalanan dari Bakor Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Gatot Subroto saat ini ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Satu lagi dari Pak Yusril mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas jalur Ngangkatan Rejoso masih aman lancar sejauh ini, dua arahnya banyak kendaraan roda 2 juga yang melintas, sementara untuk cuaca disampaikan cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Kementerian Pariwisata melihat faktor kelalaian manusia dalam kebakaran Gunung Bromo ini masih terus terjadi, maka dari itu nantinya akan dibatasi ya perharinya ada berapa wisatawan yang boleh masuk begitu. Selain penggunaan flare yang biasanya wisatawan gunakan, wisatawan yang membuang puntung rokok sembarangan di area savana maupun lupa mematikan sisa perapian atau api unggun, itu juga disebut kerap menjadi sumber kebakaran di Gunung Bromo. Pada musim kemarau dengan suhu panas ekstrim disertai dengan angin kencang, percikan api kecil dapat cepat merambat dan membesar di padang savana yang kering sehingga sulit dikendalikan. Oleh karena itu, penguatan ke depan perlu menitik beratkan kepada pencegahan melalui peningkatan edukasi wisatawan, pengawasan di titik rawan kebakaran, penegakan larangan aktivitas yang menggunakan api atau benda pencium api, serta penyampaian informasi resiko secara lebih jelas sebelum wisatawan memasuki kawasan Gunung Bromo Tengger Semeru.

0: dengan Rompi beserta Chris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alban. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui Kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan Kris, dengan Kris ini kita memberikan pengenaan yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan Kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas, dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk Kris, pembayaran Kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui Kris dengan tapping Kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan Kris dalam

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper Angga Sandi.
1: Baik, ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Sapuan. Beliau sedang berada di kawasan Simpang 5 Semarang. Beliau mengirimkan video ada acara kegiatan dengan acara MTH. Acara lomba MTH di kawasan Simpang 5 Semarang. Ini jauh sekali nih Pak Sapuan bisa ke Semarang.
0: Semarang ya.
1: Betul, beliau berangkat tadi siang, tadi pagi sepertinya ya. Lalu ada informasi masuk, ini kebakaran terjadi di kawasan Jetis Mojokerto. Ini untuk kebakaran yaitu lahan tebu dan saat ini masih dalam proses penanganan. Kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan kronologi dan penyebab kejadian. Lalu ada informasi masuk perjalanan dari Mbak Ria. Perjalanan dari Wilangan menuju ke Madiun saat ini melintas di kawasan Caruban. Untuk arus lalu lintas saat ini lancar, cuaca juga cerah dan arus lalu lintas tidak terlalu padat pada hari ini. Ada Mas Dimas, perjalanan dari Jombang mau menuju ke Nganjuk melintas di kawasan Simpang 4 Kertosono. Arus lalu lintas dilaporkan lancar. Ada Mas Fajar, perjalanan dari Pace menuju ke Gondang Nganjuk saat ini sedang melintas di kawasan Sukomoro. Arus lalu lintas dilaporkan saat ini juga masih lancar. Ada Mbak Dewi, perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Kediri melintas di kawasan Mojoroto atau Simpang Semampir. Arus lalu lintas di Semampir pada menjelang sore hari ini masih lancar, terjadi sedikit peningkatan volume kendaraan dari arah selatan. Ada informasi

horak ya, parade sound horak. Kekuatan suara desibel itu ada ukurannya juga ya. Apabila sangat tinggi seperti sound horak, dapat menimbulkan efek yang memicu peningkatan denyut jantung hingga tekanan darah. Menurut dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, dan bedah kepala leher THTKL, respon tubuh biasanya tertutupi oleh efek kekuatan sound horak yang menimbulkan kenyamanan sesaat karena bunyi dan getaran yang dihasilkan akan memicu kebutuhan bergoyang dan efek psikologis memisahkan diri dari lingkungan. Hal itu disampaikan oleh Dr. Fikri Mirza Putranto, SP, THTKL. Efek nyaman sesaat itu bersifat candu sehingga memancing kebutuhan untuk mendapat sensasi yang sama berulang kali. Sound horak adalah parade yang dilakukan sekelompok orang dengan membunyikan musik lewat perangkat pelantang suara yang diangkut menggunakan pickup atau truk, kemudian berkeliling di area kampung atau di jalan raya. Fikri mengatakan bahwa sound horak berdasarkan kriteria masuk ke kategori suara ekstrim keras. Hal itu berdasarkan tingkat suara yang dihasilkan dari sound horak mencapai 110 desibel pada jarak 1 meter dari pengeras suara. Berdasarkan jenis perangkat yang digunakan, sound horak diperkirakan memiliki frekuensi rentang 30 hingga 70 Hz. Kombinasi frekuensi dan kekuatan suara yang dihasilkan bukan hanya merangsang organ pendengaran, namun juga keseimbangan. Selain itu, efek suara subbass dengan intensitas tinggi dapat menghasilkan perpindahan udara yang mampu menggetarkan benda di sekitar pengeras suara. Anggota Komisi 2 DPR RI Ika Widodo mendesak pemerintah menerapkan larangan nasional terhadap aktivitas sound horak menyusul 3 warga meninggal dalam sejumlah insiden terkait dengan kegiatan itu di Jawa Timur. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, pada hari Selasa lalu menyampaikan bahwa pemerintah mengkaji penyusunan regulasi mengenai pengoperasian sound horak. Dalam hal itu, pemerintah akan mengkaji tingkat kebisingan atau desibel yang diperoleh untuk penggunaan pengeras suara.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krisna. Suruh Cakra, mohon dibantu juga adanya informasi orang hilang ya. Jadi atas nama Nazmi Jibril, usianya 21 tahun, telah meninggalkan rumah sejak tanggal 29 April 2026 hingga hari ini belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya. Perlu diketahui juga untuk ciri-cirinya, laki-laki dengan tinggi 174 cm, kemudian berat badannya 68 kg. Dan anak ini atau laki-laki ini adalah berkebutuhan khusus disabilitas tunarungu ya. Terakhir diketahui di kawasan Sugihan Lurah Rejo Songanjuk. Apabila Anda mengetahui informasi terkait dengan keberadaannya, Anda bisa menghubungi Gatekeeper Radio Cakra Krisna di 0852-9010-61. Baik, Suri Cakra, sudah masuk di jam 2 siang. Waktunya saya Isatin pamit bergeser ke ruang Gatekeeper. Hati-hati di perjalanan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seru Jakra, tetap semangat untuk aktivitas di hari ini. Kali ini bersama dengan saya, Erika dibantu gatekeeper, Alvana Mar, serta Angga Sandi. Bisa Anda sampaikan kepada kami situasi di wilayah Anda untuk siang hari ini seperti apa? Termasuk cuaca maupun juga arus lalu lintasnya bagaimana? Sudah agak redup ya, lepas dari jam 2 siang ini. Apakah arus lalu lintas cukup ramai atau masih cenderung lengang saja karena cuacanya pun juga belum terlalu dingin ya, atau belum terlalu redup sekali seperti jam-jam 4, jam 5 gitu ya. Jadi bisa Anda sampaikan kepada kami situasinya seperti apa. 0852 9000 1061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Naria.
4: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9000 1061. Lokasi Anda mungkin di wilayah Bogor juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Baik, Seru Cakra di menit ke 9 lepas dari jam 2 siang. Saya cek informasi dulu ke Angga.
1: Baik Erika, ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Atim. Mengabarkan di Desa Pucangkro, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, saat ini sudah persiapan loading sonorek buat acara Jackson nanti malam dan karnaval pada besok hari yang start pada jam 3 sore. Untuk rute karnaval besok yaitu ada di Pulau Rejo arah ke Gudo, ditutup total dan sudah disiapkan jalur alternatif lewat Blimbing hingga Badas atau Kunjang. Dan selain acara tersebut ada juga pengajian Kiai Haji Anwar Zahid di lapangan Balung Jeruk Kunjang, Kabupaten Kediri. Dan saat ini juga persiapan panggung dan persiapan loading sound juga di lokasi pengajian yang berada di Kunjang. Untuk sound systemnya juga menggunakan Brewo Audio. Untuk karnaval Desa Pucangkro hari ini nanti malam ada Jackson di Pucangkro. Dan untuk live karnavalnya ada besok sore jam 3 sore. Jadi untuk pengendara yang akan melintas ke kawasan jalur utama Pulau Rejo ke arah Gudo dan sebaliknya, bahwa besok jalur ditutup total dan dialihkan lewat Blimbing atau Badas Kunjang. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Oki, perjalanan Ngawi ke Kertosono saat ini sudah sampai di kawasan Wilangan Nganjuk, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Ada Mbak Sari, perjalanan dari Kediri mau menuju ke Kertosono, melintas di kawasan Jembatan Papar. Untuk Jembatan Papar saat ini arus lalu lintas terpantau lengang, belum ada peningkatan volume kendaraan. Lalu ada informasi masuk dari PLN ULP Nganjuk, ada peningkatan keandalan listrik PLN UP3 Mojokerto ULP Nganjuk pada hari Sabtu 19 September 2026, tempatnya di kawasan Kecamatan Nganjuk di sepanjang Jalan Yosudarso, Jalan Profesor Gondowardoyo, SMP Negeri 5 Nganjuk, Jalan Diponegoro sebagian saja, dan kawasan Migacuan dan sekitarnya. Ada pemadaman pada jam 10 pagi hingga jam 2 siang pada Sabtu 19 September 2026. Untuk pemadaman ini dalam rangka pemeliharaan trafo distribusi 20 kV dan diimbau pelanggan PLN yang memakai genset agar dipisahkan dari instalasi PLN. Dan apabila pekerjaan selesai sebelum waktu yang ditentukan, maka tegangan akan segera dinormalkan kembali. Ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Fikri, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Kertosono, melintas di kawasan Plimping Baron, arus lalu lintas terpantau lancar. Ada Mbak Wulan, perjalanan dari Kayan menuju ke Kertosono, melintas di kawasan Mengkreng. Untuk kawasan Mengkreng saat ini arus lalu lintas terjadi kepadatan karena ada peningkatan volume kendaraan dan bus yang sedang menaik turunkan penumpang. Dan kepadatan tersebut didominasi oleh dari arah Surabaya ke barat, karena ini juga bertepatan dengan hari Jumat dan biasanya Sabtu Minggu banyak yang pekerja yang libur, maka banyak yang pulang ke kampung halaman. Ada informasi lagi disampaikan oleh Mas Zainal, perjalanan dari Kediri dari Gambeng Rejo menuju ke Papar, saat ini melintas di kawasan Bayi, arus lalu lintas terpantau lancar, Erika.
0: Baik, terima kasih Hangga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara untuk di jalur yang Anda lalui saat ini seperti apa kondisinya, Seru Cakra bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami dengan kirimkan foto videonya 0852 9001 061. Kembali kami sampaikan terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Gunung Wilis yang terus dilakukan oleh pihak berwenang hingga hari Jumat 18 September 2026 atau hari ini. BPD Kabupaten Nganjuk telah mendirikan posko siaga darurat di lokasi yang aman, tepatnya Balai Desa Ngliman. Hingga saat ini masih terpantau adanya 4 titik api aktif yang memerlukan perhatian serius. 4 titik ini perlu mendapatkan perhatian, sehingga pagi ini tadi dari BBD melaksanakan apel gabungan bersama dengan masyarakat setempat dan OPD terkait. Sebanyak kurang lebih 500 personil gabungan diterjunkan ke lokasi karhutla. Perjuangan para petugas di lapangan tidaklah mudah karena akses menuju titik api sangat terjal, sehingga satu-satunya opsi untuk mobilisasi adalah dengan berjalan kaki. Meskipun jarak garis lurusnya hanya sekitar 1,5 hingga 2 meter, kontur perbukitan yang ekstrim membuat waktu tempuh perjalanan hingga 1 dan 2 jam. Untuk pemadaman api dan melakukan penyekatan, petugas membawa peralatan manual seperti celurit, kemudian gepyok, ya, cangkul, serta peralatan pertanian lainnya. Petugas fokus membuat sekat bakar atau sekat ilaran agar tidak apabila sewaktu-waktu api turun dengan cepat, lajunya dapat terhalang oleh sekat yang telah dibuat. Menariknya, selain menggunakan metode manual, petugas juga melakukan uji coba pemadaman dengan memanfaatkan teknologi modern berupa drone penyiraman air. Jadi, dari Dinas Pertanian ini membantu untuk menerjunkan drone dengan kapasitas pembawa air DJI Agras T100 untuk bisa uji coba melakukan pemadaman. Dan diimbau kepada seluruh warga dan pihak-pihak yang beraktivitas di daerah pegunungan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan atau membuka lahan dengan cara dibakar, karena ini bisa merugikan lingkungan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, kata informasi masuk dikirimkan oleh Pak Yusuf, ini perjalanan dari jalur Kertosono ke arah Kediri Kota. Sudah sampai di Simpang 4 Pasar Papar, masih lancar ke Watara dengan kendaraan pribadi yang ramai. Cuaca sudah mulai berawan, tapi suhu masih cukup panas tadi disampaikan. Kemudian dari Pak Kevin, juga perjalanan tadi berangkat dari kawasan Rejoso Nganjuk menuju ke arah Jatikalen. Ini sampai di Simpang 4 Pasar Lengkong juga masih lancar untuk keempat arah ramai dengan dominasi roda 2 dan beberapa truk muatan yang ke arah Gondang ataupun juga yang ke arah Loso Jombang, ini sama-sama padatnya. Kemudian dari Pak Sugianto, tadi melintas di kawasan Kecamatan Gondang ke arah Nganjuk Kota sampai di seputaran Jembatan Ngangkatan Rejoso, dikirimkan beberapa foto, masih terlihat lancar. Cuaca juga bersahabat untuk siang menjelang sore ini, Arika. Mbak Rizka, untuk di kawasan Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai di Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri ke arah Jalan Doho juga lancar, cerah berawan. Untuk trafik perjalanan sepanjang jalan tadi masih aman dengan dominasi roda 2 pribadi. Untuk kawasan udara Blitar tadi banyak truk muatan tebu, Erika.
0: Baik, terima kasih Alfa Namar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seru Cakra, saya langsung ke penelpon ya. Sudah ada Patrice Bianto, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya Pak Tri? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di rumah Pak? Ya. Atau di mana sekarang?
4: Elah, cangkruan yang warung.
0: Cari angin sama cari kopi.
4: Ya wis. Ngobrol-ngobrol yang dibicarakan sama semua ya. Orang datang ngobrolnya itu sama. Apa Mbak, undangan nih banyak.
0: Bulan depan atau bulan ini?
4: Ini bulan September ke undangan.
0: Pak Tri sudah dapat berapa loh?
4: Wis kelompoknya pokoknya wis. Itu kan orang-orang datang ngecerita ya undangan teko maneh, undangan teko maneh.
0: Aduh. Oh, ya. Sampai akhir bulan ini sudah rentetan undangan datang.
4: Emang
0: waktunya ya, Patri ya.
4: Waros nggak nanti sampai Desember. Desember Natalan tahun baru wis mulai naik lah kebutuhan barang itu. Sekarang mulai naik kok. Oh.
0: Oke. Ini ada info apa ini Pak Tri?
4: Gak ada apa-apa, infonya cuaca gak begitu angin, cuma yang seminggu lalu kan anginnya banter ya.
0: Seminggu ini iya, sekarang ini tidak terlalu, tapi belum hujan sama sekali ya Pak Tri Mojokerto.
4: Mendung. Kalau sore enggak tahu daerah barat yang mendung, Pak. Atau daerah mana?
0: Iya, Blitar kabupaten itu ada yang hujan Pak Tri beberapa hari yang lalu, tapi hujannya ya. Iya, Kediri juga pernah sudah diturun turun hujan. Blitar, Kediri, Jombang gitu ya. Tapi ya hanya 1-2 wilayah.
4: Ya, sawahnya belum dibersihkan, Mbak. Sebagian sih tebang tebu ini sama jagung biaran.
0: Pas. Mungkin itu juga hujan buatan kali Patri ya. Bisa jadi. Arus lalu lintas lancar, Patri.
4: Yang buat hujan siapa tuh Mbak? Masa hujan buatan manusia?
0: MJO, ada ini hujan buatan BMKG kemudian dengan BBD itu MJO namanya. Iya, buat apa namanya? Hutan itu loh, karhutla itu loh, Pak Tri. Biar meredam karhutla.
4: Sajane wis asah, Mbak. Sajane gak usah repot-repot nek buat hujan. Biasanya nek orang mantenan tuh gak boleh mandi biasanya. Wis. Nek mandi jarene hujan.
0: Nah. Yo, tapi ya, mau gak percaya ya hujan. Kebanyakan terjadi gitu ya, Pak Tri ya.
4: Coba sekarang suruh mandi tuh mantenan.
0: Para manten itu suruh mandi. Tapi ya, nanti hujannya di tempat manten aja, gak di hutan.
4: Belum tentu, Mbak, tapi itu cuma lihat bulannya dulu ya. Bulan Januari ya, bulan bulan-bulan panas itu ya, bahkan mandi berapa kali manten ya. Iya, enggak hujan loh. Musim kemarau.
0: Musim kemarau betul. Baik, terima kasih Pak Tri informasinya. Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seruja kena di tanggal 19 September 2026, hari Sabtu besok jam 10 pagi sampai jam 2 siang, kabarnya akan ada pemadaman listrik sementara di wilayah PLN UP3 Mojokerto, WLP Nganjuk, yakni Kecamatan Nganjuk, ada di Jalan Yosudarso, Jalan Profesor Gondowardoyo, SMPN 5 Nganjuk, Jalan Diponegoro, dan sekitarnya. Jadi kalau mungkin besok Anda melintas di sana, kemudian pemadaman tersebut berdampak pada traffic light di sekitar lokasi, harap diperhatikan, tetap hati-hati. Ada pemeliharaan trafo distribusi 20 volt di wilayah tersebut, Seru Cakra. Nanti apabila perbaikan atau pemeliharaan telah selesai sebelum jadwal yang ditentukan, maka tegangan juga akan segera dinormalkan kembali. Saya cek informasi dulu ke Angga.
1: Baik, ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Arjuna. Perjalanan dari Surabaya menuju ke Mojokerto melintas di kawasan Balong Bendo saat ini arus lalu lintas juga ramai lancar. Terjadi peningkatan volume kendaraan di wilayah Balong Bendo, terutama setelah kawasan penambangan atau menuju perbatasan Mojokerto. Lalu ada Mas Bima, perjalanan dari Kediri menuju ke Nganjuk untuk arus lalu lintas dilaporkan lancar dan cuaca juga masih cukup terik. Lalu ada Mas Niko, perjalanan dari Prambon menuju ke Nganjuk Kota melintas di kawasan Loceret saat ini melaporkan arus lalu lintas juga terpantau lancar. Ada informasi dari Mas Tikno, perjalanan dari Kediri mau menuju ke Nganjuk saat ini sedang melintas di kawasan Brican untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Ada Mas Indra mengabarkan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri sekarang melintas di kawasan Brican untuk arus lalu lintas di kawasan Brican saat ini juga terpantau ramai lancar, ada peningkatan volume kendaraan. Ada Mas Bima melintas di kawasan Blitar atau tepatnya di Jalan Anggrek, arus lalu lintas sedikit terjadi kepadatan karena adanya pemasangan atau pembangunan box culvert untuk selokan di tepi jalan dan jalan hanya bisa digunakan satu ruas saja, jadi terjadi kepadatan di kawasan perempatan Jalan Anggrek Kota Blitar. Mohon pengendara untuk yang melintas di kawasan tersebut agar berhati-hati. Lalu ada informasi masuk di kawasan Krian, ada kebakaran tempat TPA di Krian pada siang hari ini. Untuk kronologi dan lebih jelasnya masih kami gali. Ada informasi perjalanan dari Mas Irwan dari Mojowarno Jombang menuju ke Kandangan Kediri melintas di kawasan Bareng, arus kendaraan juga ramai lancar. Erika.
0: Baik, lanjut ke Alvan.
2: Ya, tadi masuk info juga disampaikan oleh Pak Yusril, ini melintas di kawasan Simpang 5 Gumul Kediri menuju ke arah Kediri Kota sampai di bundaran SLG masih lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi untuk di siang menjelang sore ini, masih aman, tidak ada hambatan, tapi agak ramai saja tadi disampaikan. Kemudian informasi dari Pak Bastian untuk di kawasan Kecamatan Jatikalan menuju ke arah Jombang, ini lewat Megaluh menuju ke arah Peloso Jombang juga masih lancar. Untuk cuaca sudah mulai berawan di sana, trafik kendaraan ramai dominasi untuk roda 2 dan juga mobil pribadi beberapa ditemui tadi. Kemudian dari Mbak Nabil di kawasan Sukomoro ke arah Nganjuk Kota, ini sampai di SPBU Sukomoro sisi Pertalite masih aman stoknya. Untuk solar tadi terlihat juga ada meskipun agak antrian kendaraan 3-4, tapi masih aman untuk stoknya. Lanjut ke arah Nganjuk Kota masih lancar sampai simpang 4 menuju ke arah bypass Tugu Bawang Merah juga tidak ada hambatan. Satu lagi disampaikan oleh Mas Atar untuk di kawasan Megaluh Jombang menuju ke arah Jombang Kota, ini sampai di jalur Perak, Pasar Perak, Simpang 4 masih lancar ke arah kota dengan dominasi truk muatan, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Arus lalu lintas di beberapa ruas jalur masih cukup aman terkendali ya, Sedo Cakra, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Jadi kalau memang Anda mengetahui adanya pengaturan arus lalu lintas di beberapa wilayah yang Anda temui, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001 061.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: pastikan sudah sepenuhnya padam. Tim gabungan ini juga terus melakukan pemadaman sekaligus pembuatan sekat bakar atau ilaran untuk mengantisipasi penyebaran api agar tidak semakin meluas. Kebakaran hutan Gunung Lawu berada di area perbatasan antara Magetan dan Ngawi. Di Magetan, api sempat membakar area hutan di dua desa sebelum akhirnya berhasil dipadamkan, yaitu di Desa Njabung, yakni di Kecamatan Panekan, dan Desa Getasanyar, yakni Kecamatan Sidorejo. Kebakaran hutan Gunung Lawu di wilayah Magetan pertama kali terdeteksi hari Senin 14 September 2026. Setelah area Magetan dinyatakan padam, fokus pemadaman ini dipusatkan di wilayah Gunung Lawu bagian Ngawi. Jadi kebakaran Gunung Lawu merembet ke wilayah Ngawi, dan di wilayah Ngawi sudah ada 12 hektar lahan hangus terbakar, sementara di kebakaran hutan wilayah Magetan atau Gunung Lawu sekitar 17 hektar lahan. Semoga api yang masih menyala, titik api yang masih terdeteksi hingga hari ini bisa segera terkendali dan padam, tidak merembet ke bagian-bagian lain. Saya coba cek informasi dulu ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi informasi disampaikan oleh Pak Jenuri di kawasan Surabaya menuju ke arah Jombang. Ini lewat ruas tol, baru turun di getol Bandar Kedungulo Jombang, juga tidak ada hambatan. Sepanjang ruas jalan tol Surabaya sampai ke Jombang tadi masih aman. Turun di getol bandar juga semua pintu terbuka, yang masuk ataupun juga yang keluar tidak ada penumpukan, masih lancar. Ini Masjid Muldoko ke arah timur sejauh ini belum menemui hambatan, tapi cukup ramai. Roda dua pribadi sampai truk muatan yang banyak mendominasi sore ini. Lalu ditambahkan tadi oleh Pak Putra untuk di jalur Kunjang Kediri menuju ke arah Pare. Ini sampai di Tugu Garuda masih lancar, untuk penumpukan terjadi hanya saat lampu merah. Tapi lepas dari lampu merah ke arah Pare lancar saja, ramai dengan kendaraan roda 2 yang banyak. Mbak Tias di Seradan Madiun ke arah Nganjuk lewat arteri juga aman. Ini sudah masuk di Kecamatan Bagor, tidak ada hambatan, Erika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Baik, ada informasi masuk dari Penggiat Mitigasi Bencana Geologi dan Hidrometeorologi Indonesia, Mas Anadwi. Beliau mengirimkan peta sumber gempa Indonesia yang saat ini paling disorot adalah peta sumber gempa Megatrust Jawa. Nah, pergerakan lempeng-lempeng ini memicu aktivitas seismik yang dibagi menjadi dua generator utama, yakni ada zona subduksi atau megatrust dan sesar aktif atau patahan. Nah, megatrust ini terdiri dari 13 segmen aktif, yaitu 381 patahan yang teridentifikasi pada saat ini. Terutama untuk di Jawa ada terdapat dengan 82 sesar aktif yang masuk dalam zona subduksi megatrust. Lalu beliau juga akan menjelaskan lebih lanjut pada on air nanti, dan beliau juga berkenan on air, Erika. Lalu ada informasi, ini terkait dengan kehilangan sepeda motor. Ini Bapak Imam Basori melaporkan kehilangan motor di Masjid Darussalam Sukorejo, Dusun Sukorejo, Desa Kelurahan, Kecamatan Ronggot, dan kejadian di Masjid Darussalam. Tadi waktu Jumatan, beliau kehilangan sepeda motornya. Dan untuk sepeda motor yang hilang dengan ciri-ciri Vario berwarna hitam dengan nomor polisi AG2611UK. Dan semoga cepat ditemukan ya, Erika.
0: Iya, betul.
2: Untuk kehilangan tersebut. Dan juga yang melihat atau menemukan sepeda motor tersebut juga bisa menghubungi gatekeeper kami ya. Lalu ada informasi perjalanan dari Mas Jati. Ini perjalanan dari Kediri menuju Tulungagung sudah sampai Kras. Saat ini arus lalu lintas juga lancar, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: yang

Satu Radio Cakra Krishna. Seluruh informasi yang kami terima sudah kami unggah melalui akun Facebook maupun juga website kami ya, cakrakrishna.com.

106,1 Radio Cakra Krisna. Tetap hati-hati dan juga waspada ya Seru Cakra dimanapun Anda berada. Sampaikan selalu dengan kami perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Saya Erika masih bertugas bersama Alvan Amar, kemudian Angga Sandi, dan juga ada Akbar Wijaya di Gatekeeper 085290161.

0: Sederhanakanlah kamu dan tetap beramal. Menciptakanlah bahwa tidak seorang pun yang dapat selamat kecuali pada amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru cakra herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Naria Gester sama CA 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Trowulan Mojokerto juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Karhutla di kawasan Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk hingga kini masih menyisakan 4 titik api. Penanganan terus dilakukan oleh tim gabungan dengan mengerahkan ratusan personil untuk menjangkau titik api yang berada di kawasan dengan medan terjal dan sulit diakses. Selain personil gabungan, penanganan juga didukung penggunaan drone DJI Argus T100 untuk membantu menjangkau dan melakukan pemadaman di lokasi yang sulit didatangi secara langsung. Upaya ini dilakukan untuk mencegah titik api kembali meluas sekaligus mempercepat proses penanganan karhutla di kawasan Gunung Wilis. BPBD Kabupaten Nganjuk bersama unsur gabungan masih terus melakukan pemantauan terhadap pengembangan titik api. Petugas juga disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api baru. Masyarakat di kawasan Gunung Wilis diimbau meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Imalana. Lansia berusia 83 tahun meninggal dunia setelah berusaha menyelamatkan bibit kopi dari kebakaran lahan di Desa Gador, Durinan, Trenggalek. Selengkapnya disampaikan oleh Zayan Nisa, Krishna FM, Trenggalek.
4: Korban diketahui berangkat seorang diri ke lahan sekitar 7.031 meter persegi pada Rabu siang. Ia berupaya menyelamatkan sekitar 100 pohon kopi yang baru ditanam beberapa bulan lalu karena harga bibitnya cukup mahal. Keluarga dan warga kemudian melakukan pencarian setelah korban tak kunjung pulang hingga malam hari. Korban akhirnya ditemukan Kamis pagi sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Barat dalam kondisi sudah meninggal dunia. Kebakaran diketahui terjadi di dua titik yang berbeda. Wakapolsek Durinan Ibtu Dwi Wiswo membenarkan temuan tersebut. Korban ditemukan dalam posisi terlentang dengan luka bakar di sejumlah bagian tubuh. Sementara luas lahan yang terbakar masih dalam pendataan. Saya Zaina Nisa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Petani di Kabupaten Madiun kini hanya dapat menebus pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan musim tanam yang sedang berlangsung. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Krishna FM, Madiun.
5: Menyusul perubahan mekanisme realisasi ERDKK mulai 1 September 2026. Perubahan tersebut merupakan kebijakan baru pemerintah yang mengatur penebusan pupuk berdasarkan kebutuhan masing-masing musim tanam. Aturan ini ditetapkan melalui Kepdirjen PSP nomor 33/KPTS/RC.210/1/07/2026. Sebelumnya, petani bisa menebus alokasi pupuk untuk musim tanam berikutnya lebih awal. Dengan aturan baru, penebusan diarahkan sesuai musim tanam berjalan, agar alokasi pupuk tetap tersedia untuk kebutuhan berikutnya. Jika masih ada sisa jatah dari musim sebelumnya, pupuk tetap bisa ditebus dengan membuat surat pernyataan. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mengimbau petani untuk menebus pupuk sesuai kebutuhan dan waktu tanam. Langkah ini diharapkan membuat penyaluran lebih teratur serta menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi di setiap musim tanam. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
3: Bojonegoro meraih peringkat kedua penghargaan jaminan sosial ketenaga kerjaan atas komitmen melindungi pekerja. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Krishna FM, Bojonegoro.
6: Penghargaan tersebut menjadi bagian dari apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi masyarakat bekerja di Kabupaten Bojonegoro. Capaian ini juga menunjukkan adanya upaya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak terkait dalam memperluas akses jaminan sosial, termasuk bagi pekerja yang membutuhkan perlindungan dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan terus meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan sehingga semakin banyak pekerja yang mendapatkan perlindungan dan manfaat jaminan sosial. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Dua pria asal Wonosobo diamankan polisi karena diduga mencuri uang hasil penjualan BBM senilai 14,5 juta rupiah di SPBU Magelang. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Krishna FM Wonosobo.
7: Pencurian terjadi pada 4 September 2026 sekitar pukul 17.52 waktu Indonesia Barat. Polisi mengungkap kasus tersebut setelah melakukan olah TKP, memeriksa saksi, dan menganalisis rekaman CCTV hingga identitas kedua pelaku diketahui dalam waktu sekitar 6 hari. Kedua tersangka berinisial BR, 45 tahun, dan DCW, 47 tahun. BR masuk ke area pompa dan mengambil uang yang disimpan di laci dalam kondisi tidak terkunci, sementara DCW menunggu di luar. Keduanya kemudian melarikan diri ke arah Wonosobo dengan BR memberikan 2,5 juta rupiah kepada DCW. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor, uang tunai Rp625.000, pakaian, sepatu, serta helm. BR dijerat pasal 476 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara, sedangkan DCW dijerat pasal 591 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Saya Nisa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Warga menggelar aksi di kantor BPS Nganjuk memprotes data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Krishna FM Nganjuk.
8: Masa menilai masih ada warga yang tergolong tidak mampu, namun masuk dalam desil di atas 6, sehingga berpotensi tidak mendapatkan bantuan sosial. Mereka meminta pendataan dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai kondisi real masyarakat. Kepala BPS Kabupaten Nganjuk Wahyu Purnama Hadi mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi masyarakat dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk petugas PKH untuk melakukan verifikasi serta perbaikan data. BPS Nganjuk juga menyebut verifikasi lapangan telah dilakukan terhadap sejumlah sampel. Perbaikan tersebut diharapkan membuat data dalam DTSEN semakin tepat dan sesuai dengan fakta kondisi masyarakat di lapangan. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Seorang pria di Tempur Sari Lumajang menjadi korban pembacokan menggunakan celurit dan mengalami luka di kepala. Selengkapnya disampaikan oleh Ferry, Krishna FM Lumajang.
9: Korban bernama Fendi, 43 tahun, warga desa Bulurejo Tempur Sari. Ia dibacok satu kali oleh pria berinisial YKS, 41 tahun, warga desa Kaliuling, hingga mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri, tepat di atas telinga. Peristiwa bermula saat pelaku berada di sebuah warung kopi bersama seorang perempuan berinisial AR. Korban kemudian datang ke lokasi dan tidak sengaja berpapasan dengan pelaku. Pelaku langsung melakukan pembacokan sementara AR sempat berusaha melerai. Usai kejadian, pelaku melarikan diri dan hingga kini masih dalam pencarian polisi. Motif pembacokan belum diketahui karena korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang dan belum dapat dimintai keterangan. Saya Ferry melaporkan dari Krishna FM Lumajang.
3: DPRD Brebes meminta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperkuat pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan nelayan. Selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasiku FM Brebes.
10: Ketua Komisi 2 DPRD Brebes, Tobidin, menyebut hasil tangkapan nelayan perlu ditangani, disimpan, dan diolah agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah pabrik es untuk menjaga kualitas ikan sejak didaratkan hingga dipasarkan. Dalam peninjauan pembangunan KNMP di Desa Pengaradan dan Kerakahan, Kecamatan Tanjung, Kamis 17 September 2026, proses pembangunan masing-masing mencapai sekitar 30% dan 25%. DPRD juga menyoroti mekanisme pembayaran hasil tangkapan di TPI yang masih membuat sebagian nelayan harus menunggu hingga sekitar satu pekan. Kepala Dinas Perikanan Brebes, Eko Suprianto, mengatakan pengembangan KNMP perlu mencakup seluruh mata rantai usaha, mulai dari penanganan ikan, pengolahan hingga pemasaran. Fasilitas yang dibutuhkan antara lain dermaga TPI, pabrik es, cold storage, rumah pengolahan, dan sarana pemasaran. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasiku FM Brebes.
3: Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan status tanggap darurat kekeringan setelah 40 desa dan sekitar 1.700 hektar lahan terdampak. Selengkapnya disampaikan oleh Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
11: Status tersebut mulai berlaku Jumat 18 September 2026 hingga kondisi kekeringan teratasi. Pemkab Pati juga menyiapkan anggaran belanja tidak terduga atau BTT sebesar Rp250 juta rupiah untuk penanganan kekeringan. BPBD Pati menyebut wilayah terdampak membutuhkan bantuan air bersih dengan kondisi terparah berada di Kecamatan Jakenan, disusul wilayah Jaken dan Winong. Kekeringan juga meningkatkan resiko kebakaran lahan dengan 45 kejadian tercatat di 38 desa sejak akhir Juli hingga September 2026. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, BPBD menyiagakan 4 tangki dan mendistribusikan sekitar 8 hingga 12 tangki air setiap hari secara bergilir. Bantuan juga berasal dari PMI dan donasi masyarakat. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
3: Informasi yang menyebut Kota Malang menghentikan program makan bergizi gratis dinyatakan tidak benar oleh pemerintah Kota Malang. Selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Krisna FM Malang.
12: Pemkot Malang telah membantah informasi yang beredar di media sosial tersebut. Narasi itu muncul sejak pekan pertama September 2026 dan menyebut Malang sebagai kota pertama yang menghentikan program BGI. Pemkot Malang melalui akun Instagram resminya menyatakan informasi tersebut merupakan disinformasi. Informasi keliru itu diduga bermula setelah DPRD Malang bertemu demonstran mahasiswa pada 17 Juni 2026. Saat itu, Aliansi Malang bergerak menuntut penghentian MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Sementara Ketua DPRD Malang Amitya Ratnanggani menyatakan, program MBG lebih tepat dievaluasi dan diperbaiki, bukan dihentikan. DPRD bersama Pemkot Malang saat ini mendorong evaluasi terhadap kualitas makanan, kelayakan dapur, serta ketepatan sasaran penerima manfaat. Masyarakat diimbau tidak langsung mempercayai informasi di media sosial dan memastikan kebenarannya melalui sumber resmi. Rizka Abelina, Krisna FM, Malang.
3: PMI Pacitan menerima bantuan mobil unit donor darah dari pemerintah Jepang senilai lebih dari 650 juta rupiah. Selengkapnya disampaikan oleh Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
13: Serah terima bantuan berlangsung di Pendopo Kabupaten Pacitan Kamis 17 September 2026. Mobil tersebut diserahkan Konsul Jenderal Jepang di Surabaya, Takonei Susumu, kepada Ketua PMI Kabupaten Pacitan Heru Wiwoho Supadiputro. Bantuan tersebut diharapkan memperkuat pelayanan donor darah dan memperluas jangkauan kegiatan donor darah ke berbagai wilayah Pacitan. Fasilitas ini juga diharapkan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat, sekaligus mendukung ketersediaan darah bagi kebutuhan medis dan kondisi kegawat daruratan. Wakil Bupati Pacitan, Gagarin Sumrambah, mengapresiasi bantuan pemerintah Jepang tersebut. Menurutnya, kebutuhan darah dapat muncul kapan saja, sehingga keberadaan mobil unit donor darah yang lebih memadai diharapkan membuat pelayanan PMI semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
3: Karhutla di Desa Jembayan, Loekulu nyaris merembet ke SDN 008 sebelum berhasil dipadamkan petugas. Selengkapnya disampaikan oleh Tata, Krisna FM, Loekulu.
14: Api yang berada di sekitar area sekolah membuat petugas harus melakukan pemadaman untuk mencegah kebakaran meluas dan mengancam bangunan sekolah. Petugas gabungan berjibaku memadamkan api selama sekitar 6 jam hingga kondisi dinyatakan aman. Penanganan dilakukan untuk mengantisipasi api kembali meluas, mengingat kondisi lahan yang kering dan mudah terbakar. Peristiwa ini juga menjadi perhatian karena lokasi kebakaran berada dekat dengan fasilitas pendidikan. Saya Tata melaporkan dari Krisna Lokulu, Kalimantan Timur.
3: Demikian program Jaring Radio, saya Imalana. Sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Anda mendengarkan siaran kami di mana? Seru Cakra, di rumah saja atau saat ini sedang dalam perjalanan, laporkan ya situasi di wilayah Anda untuk saat ini seperti apa. Cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Pak Agung Bastian di jalur Kertosono yang arah ke Patian Rowo. Ini sampai di traffic light simpang 3 Kertosono masih lancar. Mengarah ke Patian Rowo cukup ramai, roda 2 yang banyak mendominasi untuk di sore hari ini. Jadi lebih hati-hati saja. Untuk jalur arteri tadi dari Kertosono ke arah Nganjuk ataupun juga sebaliknya masih lancar. Kemudian dari Mbak Rima juga menambahkan untuk traffic kendaraan di kawasan Lemah Bangsa Radan yang ke arah Madiun masih aman untuk dominasi di sore ini beberapa truk muatan dan juga kendaraan roda 2. Erika.
0: Terima kasih Alfa Nama Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Seru Cakra di sambungan telepon ya, sudah berhasil tersambung dengan Bapak Ana Dwi, Penggiat Mitigasi Bencana Geologi dan Hidrometeorologi Indonesia, terkait dengan rilisnya peta simulasi megatrust Jawa dan apa yang harus diwaspadai masyarakat yang berada dalam zona tersebut. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak Ana Dwi.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Erika.
0: Nggih, bagaimana kabarnya Bapak? Sehat nggih?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bapak, ini tadi terkait dengan megatrust nggih. Ini mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kepada pendengar Radio Cakra Krisna, apa itu zona megatrust Jawa dan seberapa besar potensi kekuatannya. Monggo.
4: Baik deh, sebenarnya tentang megatrust ini sebenarnya sudah sangat lama ya, sering dibahas, kemudian berulang kali juga dibahas dari beberapa lembaga resmi, karena memang dalam pemetaan zonasi atau juga struktur dari kontak bidang sub-sub di lempeng itu tidak hanya pada satu lembaga saja. Terkadang yang mengeluarkan dari Badan Geologi, Kementerian ESDM, kemudian ada dari Pusat Studi Gempa Nasional yang di bawah Kementerian PUPR, juga ada dari BMKG sendiri mengeluarkan rilis. Jadi memang tidak satu lembaga saja yang mengeluarkan. Oleh sebab itu terkadang berulang-ulang sehingga yang disampaikan kepada masyarakat itu terkadang sesuatu yang lama tapi diulang kembali, diulas kembali, mungkin biar masyarakat tidak lupa atau juga masyarakat misalnya disosialisasikan kepada masyarakat, namun dalam konteksnya lain-lain lembaga seperti itu. Kemudian apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan megatrust? Megatrust itu bukan gempanya, tapi tempatnya atau sumber gempanya, yaitu berada di antara zona konvergen lempeng, pertemuan lempeng antara Indo-Australia yang masuk di lempeng Eurasia di bawah Pulau Jawa. Sehingga di situ dibagi dua segmen, antara segmen barat dan segmen timur. Segmen barat ini mencakup ke selatan Banten hingga selatan Jawa Tengah. Kemudian untuk segmen timur itu dari Jawa Tengah atau Yogyakarta hingga sampai selatan Jawa Timur. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dicermati di sini adalah pergerakannya. Untuk wilayah segmen barat itu pergerakannya lebih landai, antara sekitar maksimumnya adalah 4 cm per tahun, ya, 4 cm per tahun. Sementara untuk yang bagian timur ini adalah 7 cm per tahun. Jadi keduanya memang mempunyai magnitudo maksimum itu sangat besar ya, 8,7 SR lah kalau di dengan secara kasar. Tapi kalau keduanya itu digabung paling tidak itu menjadi 9,1 XR seperti itu.
0: Oke. Jadi kira-kira yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang berada di zona tersebut atau yang dilintasi oleh zona tersebut, kira-kira apa saja Bapak untuk menghadapi kedaruratan bencana?
4: Gempa dalam skala besar di zona Megater Selatan Jawa ini sebenarnya sangat ya variabel ya, karena jangka waktunya itu lama, periodenya itu sangat lama, bisa sampai maksimum 400 tahun pengulangannya. Jadi belum tentu, belum bisa dipastikan kapan akan berulangnya seperti itu. Nah, karena ini sudah sangat lama sekali, ya, karena ada periode yang paling dipercayai pernah terjadi gempa besar dengan tsunami yang sangat tinggi lebih dari 20 meter itu kan di zamannya Prabu Airlangga itu udah tahun berapa itu. Itu udah sangat lama sekali gitu. Jadi karena memang struktur bebatuan di Jawa ini lebih tua daripada di zona Megatra Sumatera yang berulang kali gempa besar. Kita ini di yang selatan Jawa ini sudah sangat tua. Jadi untuk Megatra besar itu jadi masih fit-fit lah gitu. Ya karena untuk kewaspadaan boleh-boleh saja, tapi kalau panik ya sampai membuat kepanikan dengan berita-berita yang tidak benar itu hanya akan membuat masyarakat itu bingung. Jadi mana yang harus dipercayai? Yang satu lembaga bilangnya oh ini tidak berpotensi, terus kemudian satu lembaga lainnya kami menyelidiki ini berpotensi seperti itu. Harusnya kajian-kajian seperti itu harus diolah dengan kata-kata yang bijak ya. Bahwasanya secara geologi, secara struktur geologi kemungkinannya memang ada, tapi untuk menentukan kapan waktunya itu tidak bisa ditentukan seperti itu. Kemudian hanya kalau untuk persiapan seperti gempa-gempa biasa malah lebih berbahaya dengan gempa di darat. Gempa-gempa lesesar aktif itu lebih berbahaya daripada gempa-gempa yang berada di zona megatras. Karena zona gempa megatras ya seperti Banyuwangi atau di Pangandaran itu bukan megatras, karena itu ada intraslab gempa di luar zona subsidi. Jadi ada lain, biarpun gempanya 7,8 di Pangandaran atau di Banyuwangi ya, itu bukan megatras gitu. Jadi itu yang harusnya diutarakan kepada masyarakat, itu tidak hanya megatrasnya saja, tapi bagaimana masyarakat itu tahu bahwasanya sumber gempa itu tidak hanya megatras, tapi ada outer rest, terus kemudian ada gempa intraslab, juga ada gempa-gempa di darat yang sesar aktif. Itu semuanya adalah zona bahaya, jadi tidak hanya megatras saja gitu. Yang belum pasti malah sering didengungkan, karena yang sesar-sesar di darat ya, itu malah silet, nggak pernah istilahnya jarang sekali disosialisasikan kepada masyarakat. Oh ini loh Pacitan punya sesar di dulu, terus oh ini di Banyuwangi ada sesar Gerajakan seperti itu, terus sesar-sesar yang lain lah ya, seperti di sesar Kendeng, sesar yang di Madiun itu ada sesar aktif yang skalanya lokal seperti itu, jarang sekali disosialisasikan pada masyarakat, sehingga kita taunya kayaknya ditakut-takuti, wah mau ada megatras kapan, menunggu waktu lah, waktunya kapan, kan nggak bisa, nggak ada yang tahu, seperti itu. Jadi kepada rekan-rekan masyarakat ya, bolehlah kita simulasi itu, boleh-boleh saja, tapi untuk membuat masyarakat takut dan panik itu sebenarnya ya tidak etis lah, karena kita sendiri kan tidak bisa memprediksi gempa kapan akan terjadi, atau cepat atau lambat, atau 100 tahun lagi atau 400 tahun lagi, tidak bisa diprediksi Megatrust seperti itu.
0: Okay. Tapi ini kan ada perubahan perbaruan lah Pak ya, dari 2020, 2017 dan 2024. Apakah untuk sesar aktif di beberapa wilayah ini pun juga akhirnya mengalami perubahan jumlah Bapak, semakin banyak atau seperti apa dari data?
4: Iya, kalau sesar aktif itu sendiri sebenarnya tidak ada perubahan, ya. Cuman saja yang berubah begini, dulu ada sesar aktif tapi belum dinamai atau belum teridentifikasi. Kemudian setelah dilakukan penelitian dalam jangka beberapa tahun hingga puluhan tahun, kemudian sesar tersebut aktif karena kegempaannya itu aktif, gitu. Sehingga dinamai. Seperti sesar Green dulu ya di Pacitan, itu sudah lama nggak terdengar lagi itu. Padahal itu dulu sering-seringnya getol-getolnya pada peneliti tentang sesar Green dulu. Tapi akhir-akhir ini sesar tersebut tidak menunjukkan aktivitas. Dan di peta sumber gempa yang saat ini, yang 2024 itu malah minim disebutkan bahwa sesar tersebut merupakan sesar aktif. Seperti jadi sesar aktif atau itu kan tergantung dari aktivitasnya. Jika aktivitasnya itu meningkat itu baru diulas. Kemudian kalau sesar tersebut fluktuatif, istilahnya tidak aktif ya, seperti itu. Seperti sesar Gidulu, terus sesar Probolinggo, sesar Malang, terus sesar di sekitar Gunung Wilis itu kan ada sebenarnya ya. Antara Nganjuk Ponorogo itu kan ada yang dulunya sering ada gempa suat kecil-kecil tapi skalanya banyak di tahun 1999 itu, kemudian 2019 juga pernah ada, tapi itu kan fluktuatif, jadi tidak aktifnya itu secara berkala gitu, enggak menerus gitu loh. Berbeda dengan sesar opak yang setiap hari dia selalu ada aktivitasnya, baru kecil-kecil skala 1, mungkin skala 2 itu ada gitu. Tapi kalau yang sudah reaktif, istilahnya sudah tidak aktif namun nanti bisa aktif kembali, itu baru diketahui aktif seberapa aktif keaktifan dari kegempaan atau seismitas di wilayah-wilayah tersebut, seperti itu.
0: Oke, baik. Terakhir Bapak, mungkin ada informasi tambahan atau himbauan kepada masyarakat, monggo disampaikan.
4: Jadi terkait tentang simulasi adanya kegempaan Megatrust itu kepada rekan-rekan ya, disikapi dengan objektif saja, bahwasanya itu adalah tingkat dari kita untuk waspada, gitu, untuk mewaspadai dari suatu potensi bahaya yang bisa terjadi kapan saja tanpa bisa diketahui dengan pasti waktunya. Hal-hal simulasi atau sosialisasi itu merupakan hal yang lumrah agar kita mewaspadai seandainya terjadi gempa besar di laut. Apa yang perlu kita lakukan ya? Seperti apa simulasinya? Itu ada kiat-kiat yang tentunya telah diberikan kepada rekan-rekan dari lembaga yang memang ditugaskan untuk mengkaji atau meneliti tentang potensi bencana atau potensi bahaya dari kegempaan tersebut. Sehingga ada kita melakukan hal-hal pelatihan-pelatihan atau simulasi itu nantinya bisa dijadikan acuan. Seumpamanya kita untuk menjauhi pantai saat ada gempa besar atau informasi terjadinya tsunami, sehingga kemana langkah atau jalur evakuasi yang diketahui oleh masyarakat sehingga dapat selamat dari potensi atau kebencanaan tersebut. Saya rasa demikian, Pak.
0: Baik, terima kasih Bapak Anadwi untuk informasi serta himbauannya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum.
4: Siap, Bijing. Selamat sore. Waalaikumsalam.
0: Baru saja ada Bapak Anadwi, beliau merupakan penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia terkait dengan megatrust di wilayah Jawa dan sekitarnya.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, jadi ini tadi disampaikan oleh Bapak Anadwi ya. Boleh kita mewaspadai dari suatu potensi bencana seperti gempa megatrust ini. Namun kita juga harus jujur bahwa gempa megatrust itu belum bisa diprediksi kapan akan terjadinya. Jadi tetap tentang seluruh cakra dan juga ini pastikan informasi yang Anda baca pun dari portal atau sumber yang terpercaya. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, kata ini informasi masuk ditambahkan oleh Pak Handoko. Ini yang perjalanan dari jalur Lengkong menuju ke arah Peloso Jombang. Sudah masuk di Jalan Raya Jatikalen ke arah Peloso, masih lancar. Jam-jam pulang kerja memang cukup ramai. Pelajar dan juga pekerja yang melintas di jalur Lengkong, Gondang sampai ke Kecamatan Jatikalen. Jadi lebih hati-hati saja. Tapi masih aman, tidak ada titik-titik penumpukan kendaraan atau kepadatan untuk di sore hari ini. Kemudian informasi lain tadi juga masuk ditambahkan oleh Mbak Fitria. Ini di jalur Warujaya yang ke arah Kediri Kota. Lewat Prambon masih cukup lancar, perlu hati-hati beberapa titik ruas jalan. Tadi juga ada truk dengan dimensi besar yang melintas, jadi lebih waspada terutama saat mau mendahului. Mbak Fitri Rahayu di Kediri Kota, Jalan Hayam Wuruk menuju ke arah Mojoroto. Disampaikan lancar, tadi sejak Jalan Ahmad Yani, Jalan Hayam Wuruk menuju ke arah Jalan Brawijaya Kota Kediri masih aman.

0: atau di exit tol Bandar Kedung Mulyo saat ini juga terpantau krodit sekali, banyak petugas yang sedang mengatur arus lalu lintas di kawasan tersebut. Ada informasi dari Mas Satim, untuk yang mau ke arah Malang via Kasembun, Ngantang, Pujon atau Batu, hanya berhati-hati karena juga ada derby Jatim sepak bola antara Arema FC melawan Persik Kediri. Dan untuk petugas kepolisian juga bersiaga di kawasan perbatasan Kediri Malang atau tepatnya di Kasembun dan Kandangan untuk mengamankan acara tersebut. Lalu ada informasi dari Mbak Yanti mengabarkan dari Masjid Muldoko arah ke Kertosono dan arah ke Surabaya saat ini juga macet total. Untuk penyebabnya juga masih kami gali, apakah murni karena peningkatan volume kendaraan menjelang weekend atau ada sesuatu yang terjadi di kawasan tersebut, masih kami gali kembali. Dan ada juga mengabarkan ini Mas Pramudia di kawasan Kertosono arus lalu lintas juga ramai lancar untuk ke arah Nganjuk Kota. Lalu ada informasi disampaikan oleh Mbak Melati, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun sampai di Saradan saat ini arus lalu lintas juga lancar. Update informasi terkait dengan kemacetan di Bandar Kedung Mulyo berdasarkan pengamatan CCTV Jenderal Bina Marga, saat ini kemacetan ekornya juga sudah mencapai di wilayah Perak, dan berdasarkan pantauan CCTV di kawasan exit tol Bandar Kedung Mulyo ini sangat tidak bergerak sekali, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan kendaraan besar, dan untuk beberapa bus juga tertahan di exit tol. Exit tol juga mengalami kemacetan karena yang mau ke arah barat atau ke arah Nganjuk tidak bisa melintas atau keluar dari exit tol. Untuk penyebab kemacetan masih kami gali, Erika.
1: Terima kasih, Angga. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Tari kecak berasal dari Pulau Bali. Tarian kecak merupakan sebuah seni drama tari yang diperankan oleh 50-150 penari. Wayan Limbak merupakan seorang figur pencipta dari tari kecak. Di tahun

0: Pakaian yang dikenakan berupa kain sarung dan kain kotak yang memiliki warna hitam putih seperti papan catur yang diikatkan melingkar ke pinggang penari. Tari kecak merupakan salah satu tarian sakral. Para penari ini umumnya kemasukan roh halus dan dapat berinteraksi dengan para leluhur atau dewa yang telah disucikannya. Penari ini dijadikannya sebagai media untuk menyampaikan sabdanya. Ketika kerasukan, mereka melakukan tindakan di luar dugaan. Beberapa gerakan tari kecak cukup berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya, Seru Jakra. Informasi yang telah kami terima bisa Anda akses ulang melalui akun Facebook maupun juga website kami cakrakrisna.com.

lintas di wilayah Pasuruan Sukomoro Nganjuk ya, di kedua arah, baik yang mengarah ke Nganjuk maupun juga Surabaya. Hari Jumat ini masih cenderung landai saja, belum ada kepadatan yang berarti. Ini jalur utama Surabaya Madiun Surujakra biasanya ramai di jam-jam tertentu. Ini juga hari Jumat ya. Biasanya kalau Jumat sore kemudian malam cenderung ramai, bahkan pada dengan kendaraan pribadi. Jadi harap hati-hati, tetap konsentrasi. Dirasa sudah lelah, mengantuk, istirahat dulu sebentar. Cari rest area terdekat atau cari tempat-tempat yang aman dan nyaman untuk Anda beristirahat. Saya Rika, bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat sore, sehat selalu.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Elvan Amar sampai di jam 6 petang nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika Dwi, Angga Sandi, dan juga ada Akbar. Anda bisa berbagi informasi, kabar, ataupun juga kewaspadaan lain. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pare Kediri yang ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur, kurang lebih 200 meter, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan. Cek informasi ke Gatekeeper Akbar, silakan.
1: Baik, ada informasi masuk tadi dari Pak Fikri yang sekarang melakukan perjalanan dari Nganjuk Kota menuju Sukomoro. Saat ini melintas di sekitar Jalan Bengawan Solo. Untuk cuaca cukup bersahabat dan arus lalu lintas terbilang cukup lancar. Kemudian Bu Anissa tadi juga menginfokan bahwasannya perjalanan dari Sukomoro menuju ke Nganjuk Kota saat ini berada di jalan sekitaran Jalan Lundo. Untuk cuaca pun juga bersahabat dan arus lalu lintas ramai lancar. Dan ada Pak Ilham tadi melaporkan perjalanan dari Nganjuk menuju Alun-Alun. Saat ini sudah berada di Jalan Ahmad Yani. Untuk cuaca pun cerah dan arus lalu lintas terlihat cukup lancar. Begitu Alvan.
0: Oke, lanjut ke Angga.
2: Baik, kami mendapatkan informasi masuk dari Kapolsek Bandar Kedung Mulyo, dari Itu Suraji. Beliau mengabarkan untuk kemacetan di kawasan Bandar Kedung Mulyo hingga ekornya sampai ke kawasan Perak Jombang itu disebabkan karena ada kecelakaan yang melibatkan satu unit sepeda motor dan satu unit truk dengan kecelakaan tabrak lari. Jadi untuk truknya melarikan diri dan saat ini sudah ditangani oleh Piket Laka Polres Jombang. Dan untuk korban dari pengendara sepeda motor saat ini juga sudah dievakuasi ke RSUD Jombang. Untuk arus lalu lintas saat ini juga sudah mulai berjalan lancar, aman, dan juga sudah diatur oleh pihak kepolisian yang berada di lapangan. Dan untuk saat ini berdasarkan pantauan CCTV Direktorat Jenderal Bina Marga di exit tol Bandar Kedung Mulyo saat ini arus lalu lintas juga berangsur-angsur mulai bisa bergerak dan juga sudah mulai terurai untuk kemacetan tersebut, hanya menyisakan sedikit kepadatan di kawasan sebelum jembatan Kayen Bandar Kedung Mulyo. Ada Mas Sati mengabarkan untuk nanti malam mohon untuk pengendara yang akan melintas di kawasan Kasembun maupun Kandangan Kabupaten Kediri harap berhati-hati karena berpotensi terjadi gesekan antar supporter, Alvan. Karena dilihat dari yang kejadian sebelum-sebelumnya setiap ada match derby Jatim antara Arema FC melawan Persik Kediri selalu ada gesekan di kawasan tersebut.
0: Main di mana nanti, Kak?
2: Untuk Arema melawan Persik Kediri ini main di Stadion Kanjuruhan Malang, Alvan.
0: Oke.
2: Dan juga waspada untuk kawasan perbatasan. Namun saat ini juga pihak kepolisian sudah berjaga-jaga di kawasan perbatasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, juga untuk pengamanan dari supporter kedua kubu. Lalu ada informasi dari Pak Azim, beliau mengabarkan tadi kecelakaan di kawasan Jombang. Melihat satu orang sedang tergeletak di badan jalan dan saat ini sudah dievakuasi berdasarkan informasi dari Kapolsek Jombang Ibtu Suraji. Untuk terkait dengan kronologi kecelakaan, kami juga masih berkoordinasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda M. Nurul Iman. Lalu ada informasi masuk dari Pak Alung mengabarkan untuk di kawasan Perak Kabupaten Jombang saat ini cuacanya juga cerah. Ada informasi dari Pak Utomo, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kertosono melintas di kawasan Pasar Sukomoro arus lalu lintas saat ini juga masih ramai lancar. Ada Mbak Widya, perjalanan dari Madiun pulang ke Nganjuk saat ini sedang beristirahat di kawasan Bagur Kulon atau dekat Desa Ngumpul, arus lalu lintas terpantau lancar dan juga terjadi peningkatan volume kendaraan di kawasan jalan utama di Bagur, Alvan.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi, dan sebelumnya ada Akbar Wijaya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kemacetan yang terjadi di seputaran eksit tol Bandar Kedung Mulyo Jombang tadi, Sedulur Cakra, ternyata karena ada kecelakaan di jembatan Kayen di wilayah Jombang, di baratnya eksit tol Bandar Kedung Mulyo. Jadi untuk kemacetan tadi, titiknya untuk pusat kemacetan ada di jembatan Kayen. Tapi informasi dari Kapolsek Bandar Kedung Mulyo Jombang, Ibtu Suraji, ini sudah terevakuasi. Jadi untuk kemacetan ini sudah mulai terurai, meskipun masih belum 100% lancar karena juga trafik kendaraan cukup tinggi jam-jam pulang kerja ini. Tapi untuk kendaraan yang terlibat kecelakaan di jembatan Kayen tadi, satu sepeda motor dan juga satu truk, ini sudah dievakuasi. Masih proses normalisasi trafik kendaraan di wilayah Bandar Kedung Mulyo Jombang. Jadi yang mau ke arah Jombang dari Nganjuk ataupun juga sebaliknya melintas di seputaran eksit tol Bandar Kedung Mulyo bisa lebih hati-hati. Masih lumayan ramai untuk sore hari ini kondisi trafik di lokasi. Ya, kami tunggu kabar informasi lainnya di 08529 1061.

0: Arema FC akan menjamu Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan Malang sore ini. Polres Malang telah menyiagakan pengamanan untuk memastikan laga berjalan lancar hingga supporter meninggalkan stadion. Persiapan pengamanan dibahas dalam rapat koordinasi atau rakor eksternal di Mapolres Malang pada hari Rabu ini. Rakor itu diikuti oleh Polda Jatim, kemudian dari TNI, Pemkab Malang, panitia pelaksana, hingga perwakilan dari Aremania atau pendukung dari tim Arema FC. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan seluruh unsur yang terlibat dalam pengamanan nanti juga memastikan agar pertandingan dapat berjalan aman dan juga tertib. Dalam pengamanan laga tersebut, Polres Malang menyiapkan 1.111 personel gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, serta instansi terkait. Ribuan personel akan ditempatkan di sejumlah titik untuk mendukung kelancaran pertandingan, arus lalu lintas, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi penonton sejak sebelum hingga setelah pertandingan selesai. Polisi juga menyiapkan skema pengaturan lalu lintas dan pengawalan rombongan kedua tim. Patroli juga akan dilakukan di sejumlah titik untuk memantau situasi selama rangkaian pertandingan berlangsung. Sementara untuk pemeriksaan penonton dilakukan oleh panitia pelaksana dengan tiket sebagai syarat untuk masuk stadion. Minuman keras, narkoba hingga senjata tajam ini dilarang untuk dibawa masuk ke stadion, dan setelah pertandingan petugas juga akan mengatur arus penonton dan lalu lintas di sekitar stadion. Tim kedokteran, kemudian juga Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ini juga disiagakan untuk memberikan pelayanan medis jika kondisi memang diperlukan. Ya, gatekeeper ke Angga.
1: Baik Alvan, ada informasi masuk dari Bu Hartiningrum. Beliau mengabarkan di kawasan perlintasan kereta api Bandar Kedungmulyo, untuk arus lalu lintas saat ini juga masih padat dan masih belum terurai untuk kemacetan tersebut. Selain karena kecelakaan, kemacetan ini juga diduga disebabkan oleh peningkatan volume kendaraan menjelang weekend, karena juga besok sudah hari Sabtu, banyak yang pulang ke kampung halaman masing-masing, yeah. Terutama yang dari kota-kota besar seperti Surabaya dan Mojokerto, tampak terpantau tinggi mobilitas masyarakat untuk yang ke arah Nganjuk, Kediri, dan sebagainya. Ada informasi dari Pak Yosef, perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Gondang. Saat ini arus lalu lintas juga lancar di kawasan Sukomoro, arus lalu lintas tidak terlalu padat. Ada Mbak Saskia saat ini berada di kawasan exit tol Bandar Kedungmulyo, melaporkan untuk exit tol Bandar Kedungmulyo saat ini untuk kemacetan juga sudah terurai, namun untuk volume kendaraan masih terpantau cukup tinggi, didominasi oleh kendaraan yang mengarah ke arah Kediri maupun Nganjuk, dan juga banyak kendaraan besar seperti truk tronton yang melintas ke arah barat. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Baskara, perjalanan dari Bojonegoro mau menuju ke Nganjuk, saat ini terpantau arus lalu lintas di kawasan Waduk Semantok, arus lalu lintasnya lancar, tidak ada kepadatan juga, dan cuaca juga masih cukup terik pada sore hari ini. Ada Mbak Chandra Kinanti, perjalanan dari Tulungagung menuju ke Kediri, saat ini sudah sampai di kawasan Jeli, arus lalu lintas terpantau lancar. Ada Mas Damar, perjalanan dari Papar menuju ke Nganjuk Kota, saat ini melintas di kawasan Tanjung Kalang Ronggot, arus lalu lintas dilaporkan juga lancar, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Hey!
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

sebanyak 4 sampai 5 alat deteksi gempa bumi atau seismograf ini akan dipasang di Surabaya. Tujuannya untuk memitigasi bencana serta memantau pergerakan dua jalur sesar aktif yang melintas di wilayah Surabaya. Kepala BPBD Kabupaten Kota Surabaya, Irfan Widianto mengatakan alat yang akan digunakan adalah seismograf dan diusulkan oleh ahli geofisika dari ITS yang dipimpin oleh Profesor Amin Widodo. Irfan mengatakan alat ini juga mampu merekam getaran dari gempa skala kecil hingga gempa kuat. Yang dilengkapi dengan AI juga dapat merekam data secara instan tanpa jeda. Menurutnya secara ideal, Surabaya membutuhkan sekitar 14 stasiun pemancar untuk mengcover seluruh area. Dan untuk tahap awal di tahun 2026 ini, Pemkot Surabaya memprioritaskan pemasangan 4 hingga 5 unit terlebih dahulu. Pemasangan seismograf dilakukan sebagai langkah mitigasi bencana di Kota Surabaya dan juga untuk mendorong kesadaran setiap individu masyarakat agar mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan saat bencana gempa bumi terjadi.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto, perjalanan dari Surabaya menuju ke wilayah Nganjuk. Untuk sore hari ini kabarnya belum terlalu padat, memang sudah mulai ramai namun belum ada kepadatan yang berarti. Tadi di gerbang tol juga cukup aman, tidak ada antrian kendaraan yang panjang ya. Sementara cuaca di tadi kabarnya cukup bersahabat, tidak ada hujan, jadi cerah semuanya. Kemudian kami terima informasi ini tadi tersampaikan oleh Bapak Iwan, melintas di wilayah Nganjuk Kota, tepatnya Jalan Gatot Subroto, wilayah Nganjuk Kota. Ini tadi kabarnya juga tidak ada hambatan, semuanya lancar, dominasi dengan kendaraan roda 2. Sementara cuaca disampaikan bersahabat. Dari sekitar Pasar Baron disampaikan oleh Bapak Samsuri, ini tadi perjalanan dari wilayah Jombang mau ke wilayah Nganjuk sekitar Pasar Baron di jalur utamanya dikabarkan juga ramai, antrian kendaraan di traffic light dekat Pasar Baron juga lumayan panjang. Harap hati-hati dan waspada, traffic light juga normal saja untuk sore hari ini. Di wilayah Pagu Kediri, ini tadi disampaikan oleh Bapak Siswanto, melintas di sekitar Pasar Pagu juga kabarnya tidak ada hambatan. Tadi sempat melintas juga di Jalan Ahmad Yani, wilayah Pagu Kediri juga cukup lancar, cuacanya pun bersahabat. Di SPBU wilayah Wilangan, ini tadi dikabarkan oleh Bapak Bejo, mengisi BBM untuk sore hari ini antriannya lumayan panjang, dominasi dengan kendaraan roda 2 ya untuk BBM jenis Pertalite. Sementara arus lalu lintas di sekitar SPBU lancar di kedua arahnya. Alvan.
0: Oke, lanjut ke Angga.
2: Baik Alvan, ini ada informasi dari Ibtu Suraji, Kapolsek Bandar Gedung Mulyo. Beliau sedang perjalanan saat ini di kawasan Tol Kertosono, melaporkan untuk arus lalu lintas lancar dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah barat. Lalu ada informasi dari Mbak Elisa, perjalanan dari Ngepeh Loceret menuju ke Warujayeng, saat ini melintas di kawasan Banjaranyar, arus lalu lintas terpantau lancar, tidak ada kepadatan juga keramaian. Untuk angin saat ini juga bertiup tidak terlalu kencang. Ada Mbak Firda dari Kediri mau menuju ke Jombang, sudah sampai di kawasan Bogo Plemahan, arus lalu lintas juga mengalir lancar pada sore hari ini, didominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada Mas Galang melaporkan untuk kawasan Baron, saat ini arus lalu lintasnya juga tidak terlalu padat, dominasi oleh kendaraan pribadi juga yang mengarah ke arah barat. Lalu ada Mas Hamzah, perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk, melintas di kawasan Kertosono. Untuk Kertosono, antrian kendaraan di traffic light saat ini yang dari arah timur cukup panjang juga karena ada peningkatan volume kendaraan yang dari arah timur dan juga imbas dari kemacetan di kawasan Bandar Gedung Mulyo tadi. Lalu ada Mas Sirawan, perjalanan dari Kandangan, Kabupaten Kediri menuju ke Malang, saat ini melintas di kawasan Pujon, arus lalu lintas di Pujon saat ini juga lancar. Ada Mbak Jelita, perjalanan dari Prambon menuju ke Nganjuk Kota, melintas di kawasan Peserut Sukomoro untuk arus lalu lintas juga ramai lancar. Ada sedikit peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi mengarah ke arah Nganjuk Kota dari arah timur. Alvan.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi dan Erika Dwi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Ya, menit ke 36 ya, lepas dari jam 4 sore Sidul Cakra. Masih dapat terus Anda bagikan informasi atau kabar di jalur yang Anda lalui, trafik lalu lintas di sekitar Anda dapat Anda kirimkan lewat 0852 9001061. Saya Alvan Amar sampai jam 6 nanti ya, ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Angga Sandi, Erika Dwi, dan juga Akbar Wijaya.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk Anda yang baru bergabung di Radio Cakra, masih kami tunggu ya untuk update informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain. Dapat Anda kirimkan di 0852 9001061. Ya, sementara itu Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi mengumumkan pembukaan kembali kawasan wisata Gunung Bromo untuk kunjungan wisatawan. Keputusan ini diambil setelah kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan tersebut sejak 10 September 2026 lalu berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Kepala Balai Besar TNBTS Rudi Janta Cahyo mengatakan proses pemadaman di kawasan konservasi sebelumnya melibatkan banyak pihak, mulai dari unsur Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD hingga TNI dan Polri serta para relawan juga membantu untuk proses pemadaman. Meski telah dibuka, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memberlakukan sejumlah syarat ketat bagi para wisatawan ataupun juga pelaku jasa wisata sebagai mitigasi mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan. Pertama, pengunjung atau pelaku jasa wisata diminta mengikuti seluruh ketentuan kunjungan serta arahan dari petugas di lapangan, termasuk soal pembatasan atau pengaturan akses pada lokasi tertentu sesuai dengan kondisi kawasan. Kedua, setiap orang yang memasuki kawasan Bromo dilarang keras untuk melakukan aktivitas yang dapat memicu sumber api, seperti membuat api unggun, membakar barang, hingga membuang puntung rokok sembarangan di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ketiga, pengunjung juga wajib menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kelestarian kawasan, serta tidak mengganggu kegiatan pemantauan, patroli dan juga penanganan kebakaran yang masih dilakukan oleh petugas gabungan.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Anjuk ladang yang dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti tanah kemenangan. Anjuk ladang dibangun pada 937 Masehi. Pada masa jaya, kerajaan Medang yang berpusat di Mataram atau kini Yogyakarta. Anjuk Ladang kemudian dikenal dengan nama Kabupaten Brebes dengan Raden Tumenggung sebagai bupatinya. Ketika Raden Tumenggung Sosrokusumo meninggal tahun 1760, tata kepemimpinan diemban KRT Sosrodirjo. Pada masa ini, tepatnya mendekati tahun 1811, Kabupaten Brebes yang wilayahnya luas pecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kudean. Namun, melalui perjanjian Sepreh, wilayah ini kembali digabung dalam Kabupaten Brebes tahun 1830. Pada tanggal 16 Juni 1831, KRT Sosrokusumo II ditunjuk sebagai Bupati Brebes. Penunjukan dilakukan pemerintah Belanda oleh Van Lawick van Paps di Semarang. Gudean sendiri kemudian menjadi salah satu distrik dalam Kabupaten Brebes. Penamaan Kabupaten Brebes menjadi Kabupaten Nganjuk terjadi ketika RMT Susro Hedi Kusumo mulai memimpin pada tahun 1901. Setelah pemerintah Hindia Belanda memberhentikan RM Adipati Sosrokusumo, perubahan ini tercatat dalam Regering Almanak 1852 sampai dengan 1942.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, untuk Anda yang berada di luar jangkauan siar, Anda dapat terus mendengarkan siaran kami lewat aplikasi streaming ya, Dru Cakra. Dapat Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Bisa Anda unduh untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Gatekeeper dulu, Angga.
1: Baik Alvan, ada informasi masuk dari Mas Agus. Perjalanan dari Madiun menuju ke Kediri saat ini juga ramai lancar, baik dari arah utara maupun arah selatan, dan cuaca juga masih cukup cerah pada sore hari ini. Ada Mbak Dewi, perjalanan dari Jombang Kota menuju ke Pelosok Jombang sekarang melintas di kawasan Denanyar, arus lalu lintas terpantau lancar, cuaca juga cukup cerah pada sore hari ini. Lalu ada informasi dari Pak Joko, arus lalu lintas dari Gudang Pace menuju ke Berbek saat ini ramai lancar, sedang melintas di kawasan Mangunsari. Ada laporan dari Mas Indra, perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk saat ini di kawasan Bandar Kedungmulyo juga masih ada peningkatan volume kendaraan, juga masih terjadi kepadatan. Oke. Karena ada kereta yang melintas dan juga tadi sempat terjadi insiden kecelakaan di kawasan tersebut. Ada informasi dari Mbak Fitria, perjalanan dari Candirejo Loceret mau menuju ke Guyangan sekarang melintas di kawasan Tiripan, arus lalu lintas terpantau lancar. Untuk arah ke barat saat ini juga cukup silau, harap pengendara untuk berhati-hati jika mengarah ke arah barat. Ada informasi dari Mas Dimas, perjalanan dari Pelosok Jombang menuju ke Nganjuk melintas di kawasan Pelandaan, arus lalu lintas juga lancar. Ada informasi dari Pak Eko, perjalanan dari Berbek menuju ke Sawahan saat ini melintas di kawasan Simpang Kuncir, arus lalu lintas terpantau lancar dan cuaca juga cerah. Ada Mbak Ani, perjalanan dari Saradan menuju ke Wilangan saat ini melintas di Gapura Perbatasan Nganjuk Madiun. Untuk arus lalu lintas dilaporkan juga ramai lancar, didominasi kendaraan yang dari arah Nganjuk ke menuju ke Madiun. Lalu ada informasi dari Mbak Rina, perjalanan dari Ngeronggot menuju ke Prambon saat ini sudah sampai di Watu Dandang. Arus lalu lintas dilaporkan lancar dan cuaca juga cerah, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erika.
2: Tambahan informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Diki. Sedang pantau Radio Cakra Krishna, besok malam ada wayang Ki Purbo Asmoro di wilayah Pace, Banaran Pace. Besok malam Minggu, pas ini waktunya ya, yang cari hiburan apalagi suka dengan wayang Ki Purbo Asmoro bisa merapat. Lokasinya di Banaran Pace, di mana ini Pak, untuk detailnya mungkin bisa disampaikan ya, karena kan kalau hanya Banaran Pace kan luas ya, yeah. Van. Mungkin ada flyernya juga, ada posternya gitu ya, Van ya.
0: Biasanya di kantor bisa desa atau di mana gitu.
2: Betul, kan? Di kantor desanya atau di apa ya? Gedung serbagunanya ada kan biasanya di desa itu. Itu bisa ditambahkan nanti agar apabila dari Seduh Cakra ingin gabung, lihat ya, bisa langsung merapat ke sana, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi dan Angga Sandi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, menit ke 54 lepas dari jam 4 sore, Saudara Cakra. Saya ke gatekeeper dulu, Angga.
1: Baik, ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Eko. Perjalanan dari Saradan menuju ke Nganjuk Kota saat ini melintas di kawasan Guyangan. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca juga masih cerah pada sore hari ini. Ada Bu Ani, perjalanan dari Surabaya menuju ke Nganjuk saat ini via tol dan sampai di kawasan tol kilometer 785, melaporkan untuk volume kendaraan di jalan tol saat ini juga mulai meningkat, terutama untuk yang mengarah ke barat yang dari arah Surabaya. Ada informasi dari Pak Ahmad, perjalanan dari Purwasri Kediri menuju ke Pare saat ini sedang melintas di kawasan Papar, arus lalu lintas juga lancar. Ada Pak Bayu, perjalanan dari Kediri menuju ke Blitar sekarang sedang melintas di kawasan Kras, arus lalu lintas juga terpantau lancar. Ada Mbak Lestari, perjalanan dari Madiun menuju ke Jombang saat ini melintas di Nganjuk, tepatnya di kawasan Kertosono, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar dan cuaca juga masih cerah. Ada Mbak Wati dari Watu Gandul Ngluyu,

0: menuju ke Rejoso. Saat ini melaporkan arus lalu lintasnya juga lancar, cuaca juga masih cerah sore hari ini. Ada Mas Gali, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Ngimbang Lamongan. Saat ini melintas di Alas Kabuh. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan besar juga. Dan cuaca masih cukup cerah pada sore hari ini di kawasan Alas Kabuh. Harap hati-hati untuk pengendara yang melintas di kawasan tersebut untuk nanti malam, karena juga penerangan masih cukup minim di kawasan Alas Kabuh. Ada Mas Surya, perjalanan dari Sawahan menuju ke Pace. Saat ini sedang melintas di kawasan Ngepeh. Untuk arus lalu lintas dilaporkan beliau, saat ini ramai lancar, Alvan.
1: Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, yang masih dalam perjalanan hati-hati turut cakra. Jam-jam pulang kerja, trafik kendaraan juga cukup ramai. Tetap hati-hati, fokus dan juga perhatikan batas kecepatan kendaraan. Menemui kendala bisa Anda kirimkan di 0852 9 1061.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit keempat lepas dari jam 5 sore Seru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai di jam 6 petang nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Angga Sandi dan juga Erika Dwi. Anda bisa berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT 03 RW 08, Guripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi nariah CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar setengah bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga-jaga kesehatan. Istri juga konsumsi herbal nariah yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus konsumsi herbal nariah CA Gester telaten ya, konsumsi herbal nariah alhamdulillah sudah baik. Herbal nariah obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa lewat gatekeeper di 0852 9001061. Yang ada di wilayah Jombang, Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, ke gatekeeper, Angga.
1: Baik Alvan, ada informasi masuk, ada Mbak Jelita. Perjalanan dari Prambon menuju ke Nganjuk Kota saat ini sudah sampai di kawasan pertigaan Jetiswaru Jayeng. Arus lalu lintas terpantau lancar pada sore hari ini. Ada Mas Krisna, perjalanan dari Kediri menuju ke Jombang sekarang sudah sampai di kawasan Jombang Kota, melaporkan untuk arus lalu lintas di Jombang Kota saat ini masih lancar dan cuaca juga masih cerah, sudah mulai meredup. Ada Mas Purboyo, perjalanan dari Kertosono menuju ke Madiun saat ini sudah sampai di Wilangan, arus lalu lintas juga dilaporkan lancar. Ada Mbak Risti, melaporkan untuk Tugu Jotos Baron saat ini kendaraan juga masih melintas dengan lancar, tidak ada hambatan juga. Ada Mas Romadhon, perjalanan dari Kunjang mau menuju ke Ngasem saat ini sudah sampai di kawasan Pelemahan, arus lalu lintas dilaporkan sore hari ini di kawasan Bugu ramai lancar. Ada informasi dari Mbak Sekar, perjalanan dari Pare menuju ke Simpang Lima Gumul saat ini sedang melintas di kawasan perempatan Gurah atau tepatnya di kawasan Sukorejo, melaporkan arus lalu lintas saat ini juga lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi, tidak ada kepadatan juga. Lalu ada informasi dari Mas Tirta, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Mojokerto saat ini sudah sampai di kawasan Keplak Sari atau Peterongan Jombang, melaporkan untuk kawasan Peterongan atau tepatnya di Simpang Keplak Sari saat ini juga ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke Nganjuk, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erika.
2: Penumpukan kendaraan dan macet panjang ini akhirnya melumpuhkan jalur pelabuhan Ketapang Banyuwangi sudah hampir 1 bulan terakhir, dan akhirnya ini memicu masalah serius di jalur pelayaran. Sejumlah kapal penyeberangan ini terpaksa harus mengantri hingga 5 jam di tengah laut sebelum bisa sandar ke dermaga. Kondisi itu tidak hanya dikeluhkan oleh pengguna jasa, tetapi juga akan meningkatkan resiko keselamatan pelayaran, juga merugikan operasional para pengusaha kapal. Untuk waktu tunggu kapal di tengah laut saat ini meningkat drastis dibandingkan kondisi operasional sebelumnya. Jadi bisa sampai 3-4 jam di tengah laut. Dan ini juga akhirnya banyak dari pemakai jasa yang komplain karena kapal terlalu lama mengapung-apung di tengah laut hingga 4 jam, dan ini pun juga ada potensi resikonya. Waktu normal saat berada dalam antrian sandar adalah 45 menit hingga 1 jam. Itu waktu normal antri. Waktu normal antri sandar di dermaga itu 1 jam. 45 sampai 1 jam, tapi sekarang itu sudah sampai 4 hingga 5 jam. Jadi sudah cukup lama sekali. Proses mengapung yang memakan waktu berjam-jam itu dialami kapal sebelum melakukan bongkar muat penumpang dan juga kendaraan. Selain meningkatkan ketidaknyamanan serta resiko keselamatan karena waktu terapungnya yang terlalu lama, kondisi ini juga berdampak langsung pada pemangkasan jumlah trip harian pulang perginya kapal. Trip normal itu 7 hingga 8 PP per kapal dalam sehari. Nah, kondisi saat ini berkurang drastis menjadi 4 hingga 5 PP per kapal. Salah satu penyebab kekacauan ini adalah pergeseran pola operasional di pelabuhan. Kehadiran kapal perbantuan dari dermaga MB4 yang tidak diimbangi manajemen waktu yang tepat dinilai merusak skema penjadwalan. Dan sistem penyeberangan yang diterapkan saat ini juga mengabaikan durasi batasan muat. Regulator pelabuhan ya, ini untuk mengembalikan segera sistem penjadwalan tetap ya, guna mengurai antrian kapal dan menghentikan kemacetan panjang di darat yang sudah berlangsung berpekan-pekan. Kepastian jadwal jauh lebih efektif dibanding menerapkan sistem sandar muat cepat tanpa batas waktu yang jelas. Kami terima beberapa video, memang Hingga saat ini, antrian yang mengarah ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi itu masih cukup panjang, dominasi dengan kendaraan-kendaraan muatan besar. Jadi ini pastinya sangat menyulitkan para pengguna jasa seperti itu ya. Kemudian ada tambahan informasi lagi, ini yang tengah ramai disoroti adalah tarif parkir di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk sekarang itu sistemnya per jam. Kalau dulu kan ya parkir sekali udah 2.000 selesai, nanti pulang ya pulang gitu ya. Tapi sekarang itu tarif parkir di pelabuhan sistemnya per jam. Jadi satu jam pertama itu 6 hingga 7.000 gitu ya. Berbeda-beda tiap golongan. Kalau sepeda motor itu satu jam awal 6.000 kalau nggak 7.000. Kemudian satu jam selanjutnya 1.000. Nah itu kalau mereka yang kerja di sana, kaliakan aja 8 jam Alvan.
0: Jadi hitungannya per jam ya?
2: Hitungannya per jam. 8 jam dikali mungkin kerjanya 30 hari lah ya. Yang 4 hari mungkin libur kali 8. Kali 30 sudah berapa. Ini banyak dikeluhkan oleh pengendara seperti itu, karena kan mereka yang parkir di sana itu tidak hanya yang apa namanya menggunakan jasa dari kapal saja gitu ya. Tapi banyak yang kerja juga di sana seperti itu. Kalaupun pengguna jasa kapal ini juga pasti apabila kendaraannya ditinggalan ini Alvan, membengkak juga. Kan biasanya ditinggal
0: nginap gak
2: sih? Iya, nginap itu pasti akan tarifnya banyak sekali seperti itu. Akhirnya beberapa video tersebar di media sosial, itu sebuah rekaman video merekam situasi di area parkir Pelabuhan Ketapang Gilimanuk ketika sejumlah karyawan pelayaran dan juga kru kapal menyoroti besarnya biaya parkir yang diberlakukan di lokasi tersebut. Dalam video itu terlihat papan informasi resmi dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero yang memuat rincian tarif pelayanan pas masuk, tarif parkir hingga ketentuan denda kehilangan tiket. Kalau kehilangan tiket itu kita harus bayar 30.000. Itu kalau tiketnya hilang gitu ya. Tapi kalau parkir ini beda-beda. Jadi ada dibedakan, ada golongan 1 sampai ada golongan 9 gitu ya Alvan ya. Dan itu berbeda-beda di harganya. Ini pun dikeluhkan oleh para karyawan pelayaran dan juga kru kapal serta mungkin yang juga menggunakan jasa pelayaran di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi, dan sebelumnya ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper, Angga.
1: Baik Alvan, ada informasi masuk ini dari Mas Amir melaporkan ada kabel listrik putus terkelupas di kawasan Dusun Kedung Grenggeng, Desa Kemladu, kawasan Nganjuk. Dan ini juga sudah diteruskan kepada pihak PLN ULP Kertosono dan masih dalam proses penanganan. Semoga cepat teratasi Alvan untuk kabel yang terkelupas tersebut, karena kondisinya juga berada di jalan desa yang digunakan untuk berlalu lalang warga setempat. Semoga cepat teratasi untuk masalah kabel yang terkelupas dan jatuh ke bawah tersebut. Ada informasi disampaikan oleh Bapak Mukdas Sofian selaku pengamat Gunung Api Semeru, terjadi erupsi pada jam 17:11 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu tidak teramati dan terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dengan durasi kurang lebih 1 menit 45 detik. Ada informasi dari Kapolsek Kertosono, Polres Nganjuk, AKP Joni, mengabarkan ada kabel listrik yang menghalangi kendaraan besar. Ini tepatnya di Kertosono, arah ke Baron, dekat pabrik kertas. Dan ini juga masih belum ada petugas yang datang ke lokasi. Ini sudah ada Bapak Kapolsek Kertosono, Polres Nganjuk, yang melaporkan hal tersebut dan diteruskan kepada pihak PLN untuk mengatasi. Dan untuk sementara kabel tersebut disangga dengan potongan bambu agar tidak jatuh ke jalan raya. Dan saat ini arus lalu lintas di kawasan Kertosono arah ke Baron juga tersendat karena kendaraan juga tidak bisa melintas, terutama untuk kendaraan besar, karena kondisi kabel yang sudah jatuh ke bawah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih kami tunggu seluruh cakra untuk bergabung berbagi informasi, kabar, dan juga kewaspadaan lain. 0852 9001061.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Zona Cakra. Abah Salma Sampia dialah penemu pertama bilangan angka. Dalam bukunya menyebut bahwa catatan angka pertama kali ditemukan pada selembaran tanah liat, dibuat oleh suku Sumeria yang tinggal di daerah Mesopotamia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menulis angka pada daun lontar. Mereka menulis dengan tulisan hieroglyph. Kemajuan besar lainnya, angka 0 telah digunakan dalam notasi posisi sejak 700 sebelum Masehi

0: Ya, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk seluruh cakra yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya yang sudah dalam perjalanan kembali. Hati-hati, ini cuaca sudah mulai gelap ya. Jangan lupa nyalakan lampu karena beberapa titik ruas jalur di Nganjuk dan sekitarnya juga lumayan cukup gelap masuk di malam hari ini. Ya, ke gatekeeper, Angga.
1: Baik, ada pesan masuk dari Kapolsek Kertosono, Polres Nganjuk. Beliau mengirimkan untuk kabel yang yang tadi sempat jatuh di jalan raya utama, tepatnya di kawasan Kertosono, perbatasan Baron, atau di kawasan Ngelawak. Saat ini juga sudah ditangani oleh petugas PLN dan dibantu oleh pihak kepolisian Polsek Kertosono dan juga sudah dalam penanganan untuk arus lalu lintas. Saat ini sudah kembali normal, Alvan. Tidak ada kepadatan seperti tadi selepas kejadian. Lalu ada informasi masuk dari Mbak Sekar, ini perjalanan dari Kediri menuju ke Blitar. Saat ini sudah sampai kawasan Kras, arus lalu lintas terpantau ramai lancar pada petang kali ini. Ada Mas Tirta, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri. Sampai di kawasan Merican, untuk arus lalu lintas di kawasan Merican saat ini arus lalu lintasnya lancar. Ada Mas Umar, beliau perjalanan dari Bandar Kedung Mulyo mau menuju ke Purwasri. Melaporkan kawasan Purwasri saat ini arus lalu lintasnya terpantau lancar. Ada pesan masuk dari Mbak Fiona, perjalanan dari Kunjang mau menuju ke Sambriobyong Pagu. Arus lalu lintas lancar, sudah sampai di kawasan Pelemahan dan juga tidak ada kepadatan selama perjalanan. Ada Mbak Tika, perjalanan dari Ngasem menuju ke SLG. Saat ini sedang melintas di kawasan Jalan Erlangga arah ke SLG. Arus lalu lintas terpantau saat ini ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan beberapa roda 4 yang melintas, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erika.
2: Satu informasi disampaikan oleh Bapak Sapuan, ini tadi istirahat di Masjid Jami wilayah Nganjuk Kota ya, dekat alun-alun Nganjuk, sholat maghrib berjamaah di sana. Ini tadi kabarnya di sekitar alun-alun Nganjuk, sekitar masjid ramai sekali, dominasi dengan kendaraan roda 2. Harap hati-hati karena jemaah dari sholat maghrib yang ada di Masjid Jami kan banyak ya, keluar masuk kendaraan cukup padat. Kemudian di depan banyak kendaraan roda 4 yang terparkir, bahkan ada yang sampai 2 saf kadang. Harap hati-hati dan waspada saja, cuaca bersahabat untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya. Kemudian saya terima informasi ternyata hari ini ada kebakaran. Ini tadi disampaikan untuk di wilayah Nganjuk ya, hanya kiriman, beberapa kiriman foto, namun keterangannya belum disampaikan ya, data lengkapnya belum tersampaikan. Ini lokasinya di mana? Coba kita teruskan dulu ke rekan-rekan Damkar Nganjuk. Pak Effendi juga sudah merapan jadi Rejo Karnaval Horek ya, Banyakan Kediri, Jawa Timur. Malam ini cek sound, waduh. Malam hari ini ada cek sound di Banyakan Kediri, Seru Cakra, tepatnya di mana ini tadi? Banyakan Kediri, Jatirejo.
0: Oh, Jatirejo.
2: Saya kira Jatirejonya kan Nganjuk ya. Setelah saya baca lebih detail, ternyata Banyakan. Tidak hanya wilayah Nganjuk saja yang ada Jatirejo. Wilayah Jatirejo juga ada di wilayah Banyakan Kediri, Jawa Timur. Malam hari ini cek sound, jadi untuk Seru Cakra yang mungkin akan mengarah ke wilayah Jatirejo, Banyakan Kediri, harap hati-hati, waspada. Dua hari pokoknya, hari ini dan juga besok, karnavalnya itu besok ya, karnaval horeknya besok, cek soundnya hari ini.

0: Hingga untuk arus lalu lintas pasti di sana akan cukup padat. Harap hati-hati dan waspada, ikuti petunjuk arah yang sudah dipasang oleh panitia di sekitar lokasi. Alvan.
1: Oke, terima kasih Erika Dwi dan ada Angga Sandi sebelumnya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sudah menjelang jam 6 petang, Dru Cakra. Saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, seluruh Cakra, selamat petang. Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada petang kali ini? Kami berharap apapun aktivitas yang sedang seluruh Cakra jalankan pada petang kali ini selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini bersama saya, Angga. Sementara itu di ruang gatekeeper juga telah bersiap ada Alvan Amar serta Erika Dwi yang siap menerima informasi dari seluruh Cakra pada petang hari ini. Bagi seluruh Cakra yang saat ini dalam berada di perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, dapat dikabarkan melalui gatekeeper kami di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Bagi seluruh cakra yang berada di wilayah Trawulan dan sekitarnya, Herbal Naria bisa didapatkan di Wiata Herbal Naria Trawulan, tempatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwuk, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwuk ke selatan kurang lebih 200 meter di timur jalan. Baik, seluruh cakra, Arema FC dan Persik Kediri saat ini bermain imbang 1-1 dalam lanjutan pekan ketiga Super League 2026-2027. Pertandingan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada hari Jumat sore 18 September 2026. Persik Kediri lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui Zanedine Faris lewat tendangan voli dari luar kotak penalti. Arema FC kemudian menyamakan kedudukan melalui Kareka dari titik penalti pada menit ke-27. Setelah Arhan Fikri dijatuhkan di dalam kotak terlarang, skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang, namun tidak ada tambahan gol hingga pertandingan berakhir. Arema sempat mencetak gol pada menit ke-87 melalui sundulan Wilson Maya, tetapi dianulir wasit karena offset. Laga pun berakhir dengan skor imbang 1-1. Beralih ke informasi selanjutnya, seluruh cakra, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Butak, Kabupaten Malang, dan Gunung Kawijanang, Kabupaten Blitar, hingga Jumat 18 September 2026 telah mencapai sekitar 1.000 hektar. Penanganan terus dilakukan dengan sejumlah titik api berada di kawasan terjal dan sulit dijangkau oleh petugas. BPBD Jawa Timur mengerahkan pemadaman melalui jalur udara menggunakan helikopter waterbombing. Sementara tim gabungan melakukan pemadaman secara manual dari jalur darat. Hingga jam 3 sore tadi, waterbombing telah dilakukan sebanyak 16 kali dengan total 16.000 liter air yang dijatuhkan sejumlah titik api. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, dan relawan juga membuat sekat bakar untuk mencegah titik api semakin meluas. Selain Gunung Butak dan Kawijanang, karhutla juga terjadi di kawasan Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, dengan area terdampak sekitar 50 hektar. Pemantauan dan penanganan di seluruh lokasi saat ini masih terus dilakukan. Baik, selanjutnya kita kembali cek informasi ke ruang Gatekeeper. Silakan, Erika.
1: Dari Bapak Sofyan, ini tadi melintas di sekitar Terminal Anjuk Ladang. Kondisi arus lalu lintas untuk malam hari ini lancar. Ramai terminal karena mungkin hari Jumat ya. Okay. Banyak bis datang dari arah timur atau dari Surabaya ya. Kemudian juga yang dari arah barat itu mungkin keluar dari pintu tol ya. Cukup ramai sekali, jadi harap hati-hati yang melintas di sekitar terminal. Sebenarnya tidak hanya terminal Anjuk Ladang ya. Kalau menurut saya terminal manapun hari Jumat itu pasti ramai. Iya kan? Iya, karena betul. Banyak yang pulang kampung. Banyak yang pulang kampung karena besok sudah akhir pekan. Harap hati-hati seru cakra yang mungkin juga di tempat umum ya, seperti terminal, stasiun, pengunjung atau pengguna jasa tersebut pasti lebih banyak di akhir pekan seperti ini. Barang bawaan ini harus betul-betul diamankan agar tidak ketinggalan atau mungkin memancing sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kadang kan ada itu yang dari awal tidak ada niatan mencuri, tapi karena ada kesempatan ini akhirnya mencuri gitu. Okay. Ya, jangan memberikan kesempatan seorang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Mungkin tidak ada niatan, awalnya nggak ada niatan karena melihat ada kesempatan akhirnya dilakukan. Jadi harap diperhatikan seperti itu. Kemudian saya terima informasi ini tadi terkait dengan erupsi Gunung Semeru. Jadi ada erupsi Gunung Semeru tadi di jam 5 sore lewat 11 menit atau 1 jam yang lalu. Namun tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 45 detik. Dan letusan disertai suara gemuruh atau letusan ya. Letusan disertai suara gemuruh dan letusan. Saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Rika Dwi di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra untuk yang baru saja bergabung, bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini? Dapat Anda kabarkan di Gatekeeper kami 0852 9001061.

0: Baik, seluruh Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan sampaikan melalui telepon atau WhatsApp gatekeeper kami di 0852 9001061. Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Alvan.
1: Ya, nggak, tadi dari Pak Sofian mengirimkan informasi perjalanan dari Jombang ke arah Mojokerto. Ini sampai di flyover Peterongan Jombang masih lancar untuk di malam hari ini dengan kendaraan pribadi yang ramai. Perlu hati-hati yang ke arah Surabaya, ke arah Sidoarjo, ataupun juga yang ke arah Mojokerto, karena banyak truk dengan muatan yang menuju ke arah timur di petang hari ini. Kemudian disampaikan oleh Pak Yusril tadi, berangkat dari kawasan Nganjuk Kota menuju ke arah Madiun, ini sampai di jalur Saradan, perlintasan kereta api Lemahbang Saradan tadi cukup ramai karena juga ada kereta yang melintas kebetulan. Tapi lepas dari Lemahbang ke arah Madiun lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian untuk Gunung Bromo yang sebelumnya wisata ditutup total karena ada insiden kebakaran, ini untuk kawasan wisata di Gunung Bromo dipastikan akan kembali dibuka pada hari Sabtu besok tanggal 19 September. Dan keputusan ini diambil setelah upaya penanganan kebakaran ini sudah selesai dilakukan. Sebelumnya Gunung Bromo ditutup sejak tanggal 10 dan akan dibuka di akhir pekan besok dengan beberapa catatan. Dari surat edaran disebutkan ini ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh pengelola wisata ataupun juga oleh masyarakat yang hendak berwisata ke kawasan Gunung Bromo. Yang paling digarisbawahi adalah untuk penggunaan api di kawasan Gunung Bromo, entah itu untuk memasak, untuk api unggun dan puntung rokok, ini sangat dijaga ketat, Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Erika, silakan.
2: Warga Maijan di Kecamatan Kedungaru, Kabupaten Tulungagung menggelar doa bersama agar dua korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 segera ditemukan. Doa bersama itu dilakukan sampai hari Sabtu 19 September 2026 besok. Disampaikan bahwa kegiatan doa bersama itu dilakukan secara spontan oleh warga lingkungan tempat tinggal korban yang menjadi korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Masyarakat mendoakan agar kedua korban dan penumpang lainnya segera ditemukan serta berharap ditemukan dalam kondisi hidup. Doa bersama ini juga sebagai bentuk solidaritas warga untuk keluarga korban. Bahkan konsumsi setelah doa bersama itu sebagian berasal dari sumbangan warga sekitar. Doa bersama ini, Angga, sudah dilakukan sejak hari Rabu 16 September 2026. Dan setiap malam ini setelah sholat isya dilakukan doa bersama. Rencananya doa bersama ini akan terus berlangsung hingga besok 19 September 2026. Jadi di wilayah Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Kedungwaru, Desa Majan, ini melakukan doa bersama. Jadi diikuti oleh warga sekitar gitu loh ya. Kemudian konsumsinya pun juga berasal dari sumbangan warga sekitar. Mereka berdoa bersama di jalan desa gitu. Jalan desa, biasanya kita kan kalau ada acara doa mungkin seperti 17 Agustusan kemarin ya, itu kan nutup jalan desa gitu ya. Nah, ini mereka juga berdoanya di jalan desa seperti itu, diikuti oleh warga setempat. Jadi bersama-sama mendoakan semoga korban yang merupakan warga setempat ini bisa segera ditemukan, pun juga yang lainnya, korban yang lainnya, ini bisa segera ditemukan semuanya. Ini dari video yang saya terima juga acara atau kegiatan doa bersama berlangsung khidmat, semuanya juga antusias mengikuti, kemudian banyak yang mengikuti juga dari usia muda, ada yang dewasa seperti itu ya. Ini banyak yang mengikuti doa bersama di wilayah tersebut. Jadi luar biasa ya. Kita beralih ke informasi lain melalui WhatsApp. Ini tadi saya terima dikabarkan oleh Bapak Nugraha melintas di Jembatan Kertosono, arus lalu lintas di kedua arah masih cukup lancar. Cuacanya pun bersahabat malam hari ini. Beliaunya dari arah Nganjuk menuju ke wilayah Jombang.
0: Oke, baik. Terima kasih Rika Dwi. Sebelumnya juga ada Alvan Amar di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seluruh cakra, aktivitas Gunung Semeru di perbatasan Lumajang dan Malang masih cukup tinggi. Dalam periode pengamatan Jumat 18 September pukul 12.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat, tercatat 18 kali letusan, 5 kali guguran, 4 kali hembusan, serta 1 kali tremor harmonik dan 1 kali gempa tektonik jauh. Secara visual, kondisi puncak Gunung Semeru tertutup kabut sehingga asap letusan dan guguran tidak dapat teramati. Beberapa letusan disertai oleh suara gemuruh dan cuaca di sekitar Gunung Semeru berawan dan mendung dengan suhu udara 21 hingga 29 derajat Celcius. Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besukobokan hingga 13 km dari puncak, serta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah karena rawan lontaran batu pijar. Warga juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar, terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Baik seluruh cakra, seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna, serta melalui portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Baik, Sulur Cakra, untuk yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda dapat menyimaknya kembali. Silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan di Instagram @1061cakrakrishna, dan Anda dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Kembali cek informasi ke gatekeeper, silakan Alvan.
1: Ya, gatan informasi masuk ditambahkan oleh Pak Handoko ini di jalur Kertosono menuju ke arah Kanjukota. Okay. Sampai di seputaran Sukomoro masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Mbak Lita menambahkan trafik lalu lintas di simpang 3 Pasar Baron yang menuju ke arah Sukomoro ini juga sama, cukup padat, perlu hati-hati yang mau melintas. Beberapa titik ruas jalan juga dilaporkan gelap malam hari ini.
0: Okay.
1: Kemudian satu lagi ditambahkan oleh Pak Ratno, ini di Kertosono trafik kendaraan cukup ramai area depan Pasar Baru Kertosono, Angga.
0: Okay, baik, terima kasih Alvan Amar di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, langsung saja kita tergabung dengan penelpon, ada Pak Tamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Tamin.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam juga, Pak Tamin. Bagaimana kabarnya, Pak Tamin, hari ini?
4: Hari ini kabarnya alhamdulillah sehat, Mas Angga. Penjalan juga sehat, toh?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Tamin. Lama kita tidak on air ya, Pak Tamin ya.
4: Amin, tadi malam on air kok.
0: Nah, betul, Pak. 24 jam yang lalu ya, Pak Tamin ya.
4: Ya, ke sawah beres ya, pulang nyetel cakra.
0: Oke,
4: Pak. Suara masak.
0: Sudah makan atau belum, Pak Tamin?
4: Baru hujan ini.
0: Untuk hari ini di kawasan Kandangan Kediri gimana, Pak, untuk cuacanya?
4: Ya, untuk wilayah Kandangan panas pol.
0: Panas sekali ya, Pak. Tidak ada hujan ya, Pak. Kabarnya kemarin itu ada hujan di beberapa wilayah, Pak, di Ngoro, di Mojokerto juga.
4: Wah, Kandangan tidak ada hujan sama sekali, macam enggak.
0: Sama, Pak, sama di Nganjuk juga saat ini juga tidak ada hujan sama sekali. Untuk lalu lintas masih ramai ya, Pak ya?
4: Hari Jumat malam Sabtu ini yang jelas meran, Mas. Pasti itu. Untuk wilayah Kandangan kita harus lalu lintas ramai, lancar, aman, terkendali.
0: Oke, siap, Pak. Tapi untuk aman ya untuk malam ini, Pak. Kabarnya kan ada pertandingan Arema FC dan Persik Kediri, Pak, yang biasanya kalau di kawasan Kandangan tuh rawan gesekan, Pak. Tapi saat ini aman ya, Pak ya?
4: Aman, enggak ada suara apa-apa, Mas.
0: Alhamdulillah, Pak, aman sekarang ya, Pak ya. Tidak seperti dulu lagi ya, Pak ya.
4: Itu kan apa istilahnya? Cegat-cegatan itu loh, Mas. Perbatasan antara Malang Kandangan Kediri kan perbatasan toh, Mas. Kasembon mengarah ke Malang itu perbatasan dengan Kediri, mengarah ke Ngoro, Pari, Kediri, kan itu aman, Mas.
0: Alhamdulillah, Pak, kalau sekarang sudah aman, sudah tidak seperti dulu lagi ya, Pak ya. Seperti kabar yang beredar itu. Tadi Mas Hatim juga menanyakan terkait dengan kondisi Kandangan, apakah aman juga. Karena juga ada derby Jawa Timur ya, Pak ya, pada hari ini. Lalu untuk pengairan sudah aman, apa masih bergantian, Pak, di kawasan Kandangan Kediri saat ini?
4: Aman, dari minggu itu kan kerja bakti pengerukan.
0: Oh, lumpur. Sudah dikeruk ya, Pak, untuk lumpurnya itu.
4: Airnya menyusut, penumpukan tanah lumpur bahwa air dari sungai itu kan menumpuk, itu harus dilos, Mas. Buang ke sawahnya biar lancar, aman. Saat ini pengairan lancar sekali.
0: Lancar ya Pak, ya sudah kebagian semua ya Pak, untuk saat ini sudah gak gantian lagi ya.
4: Iya, ya tetap gantian Mas.
0: Tetap gantian.
4: Karena musim ya, kemarau itu jelas bergantian Mas. Saja sudah tiap pengerukan itu kan juga rapat di tengah pematang sawah atau di cekdam-cekdam itu ngumpul. Nah, supaya lancar ya, tetap urunan tuh Mas.
0: Oke Pak, tetap pokoknya harus kebagian semua ya, dibagi rata ya Pak ya, untuk pengairan di kawasan Pak Tamin.
4: Setiap desa kan Kabupaten Kediri itu mengadakan ketua HIPA itu Mas. Ketua HIPA itu himpunan pemakai air toh Mas.
0: Oke.
4: Ada kesulitan ya diatasi oleh ketua HIPA-nya. Pak Rembukan, apa kerja bakti itu pasti.
0: Iya Pak. Oke Pak Tamin. Jadi sudah aman ya Pak Tamin. Semoga cepat ada hujan juga ya Pak Tamin di kawasan Kandangan dan sekitarnya. Biar gak kesulitan untuk airnya ya Pak ya. Biar gak gantian lagi.
4: Betul sekali ya, Mas Angga.
0: Untuk musim panennya perkiraan kapan Pak Tamin?
4: Perkiraan apa Mas?
0: Untuk perkiraan musim panennya nanti, Pak.
4: Nanti ini yang sudah ada penggarapan, yang sudah ada yang panen, nggak sama, Mas.
0: Oh, tidak sama ya, Pak ya, di kawasan Kandangan. Jarak,
4: nggak sama, Mas. Ada yang panen jagung, ada yang jagung manis, ada yang ketela rambat, ada yang padi, merata lah.
0: Oke Pak Tamin. Baik Pak Tamin, mungkin ada yang disampaikan kepada seluruh Cakra Pak Tamin?
4: Salam jaja semua kru Radio Cakra Krisna, dan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, amin, yang barokah. Amin.
0: Amin.
4: Makasih Mas Angga.
0: Baik Pak Tamin, terima kasih banyak Pak Tamin atas waktu dan informasinya sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Pak Tamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik seluruh cakra, tadi kita tersambung bersama dengan Pak Tamin. Beliau berada di Kandangan Kabupaten Kediri. Mengabarkan untuk kondisi kandangan saat ini aman saja ya seluruh cakra. Dan untuk pengairan di kawasan kandangan masih aman dengan sistem bergantian dan juga belum ada hujan. Dan bagaimana kondisi di wilayah Anda seluruh cakra, dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

0: Untuk seluruh cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan di Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Baik seluruh cakra, bagi masyarakat yang akan menuju maupun keluar dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo perlu memperhatikan adanya pengaturan arus lalu lintas mulai malam hari ini. Manajemen Bandara Juanda akan mulai menerapkan sistem buka tutup jalur pada sejumlah akses kendaraan dan dari menuju Tol Paru Juanda. Pengaturan ini mulai diberlakukan Jumat malam 18 September 2026 jam 8 malam nanti dan dijadwalkan berlangsung hingga 11 Oktober mendatang. Pengaturan arus lalu lintas tersebut dilakukan karena adanya pekerjaan peningkatan fasilitas akses jalan di kawasan Bandara Juanda. Selama pekerjaan berlangsung, sejumlah rambu akan dipasang di titik persimpangan. Sementara petugas juga disiagakan untuk membantu mengatur arus kendaraan. Manajemen Bandara Juanda mengimbau pengguna jalan untuk memperhatikan penunjuk arah dan mengurangi kecepatan kendaraan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Pengendara juga diminta mengantisipasi perubahan jalur perjalanan agar tidak terganggu oleh saat maupun meninggalkan kawasan Bandara Juanda. Dan seluruh cakra, bagi Anda yang memiliki jadwal penerbangan atau hendak menjemput penumpang di Bandara Juanda, sebaiknya memperhitungkan waktu perjalanan lebih awal selama masa pekerjaan tersebut berlangsung hingga 11 Oktober mendatang. Kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Alvan.
1: Ya, enggak tadi dari Pak Rangga ini perjalanan berangkat dari kawasan Lengkong menuju ke arah Kertosono. Sampai depan Pasar Baru Kertosono masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai mendominasi untuk malam hari ini, terutama depan stasiun sampai depan Pasar Baru Kertosono ini yang lumayan cukup ramai. Banyak PKL di kanan kiri jalan juga, jadi lebih hati-hati. Kemudian dari Mbak Istiqomah di kawasan Patian Rowo Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota sampai di seputaran Simpang 4 Pasar Papar juga masih lancar. Kemudian Mbak Anggita menambahkan dari Jombang ke arah Kertosono ini sampai depan Masjid Muldoko juga masih lancar aman dengan dominasi kendaraan pribadi dan beberapa truk dengan muatan, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman dan cepat bisa.

Baik, Selir Cakra, ada kabar baik bagi masyarakat dan wisatawan yang berencana berkunjung ke kawasan Gunung Bromo. Kawasan wisata Gunung Bromo akan kembali dibuka untuk kunjungan wisatawan mulai Sabtu 19 September 2026 jam 12 malam nanti. Pembukaan kembali ini dilakukan setelah penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Bromo dinyatakan sudah tuntas. Sebelumnya, kawasan wisata Bromo ditutup total sejak 12 September setelah kebakaran melanda kawasan tersebut sejak 10 September yang lalu. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyebutkan, keputusan pembukaan dilakukan setelah pemantauan dan evaluasi kondisi di lapangan. Penanganan kebakaran sebelumnya meliputi pemadaman, penyekatan, pembasahan, dan juga pemantauan, hingga patroli dan pengawasan di sejumlah lokasi yang terdampak maupun yang berpotensi kembali terbakar. Meski kembali dibuka, wisatawan tetap diminta berhati-hati dan mematuhi seluruh aturan serta arahan petugas. Pengunjung juga dilarang melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran seperti membuat perapian, membakar sesuatu, atau membuang putung rokok sembarangan. Bagi wisatawan yang sudah memiliki tiket kunjungan Bromo untuk periode 19 sampai 30 September 2026, tiket tersebut tetap berlaku sesuai tanggal yang tertera dan tidak perlu memberi tiket baru. Pengunjung juga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan asap, bara, atau titik api selama berada di kawasan Gunung Bromo.

Baik, Sulur Cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, Sulur Cakra. Termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Baik, Sulur Cakra, memasuki malam hari, kondisi di Jawa Timur untuk cuaca diperkirakan relatif kondusif. Cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, meski di beberapa daerah masih berpotensi muncul udara kabur. Dan bagi masyarakat yang saat ini beraktivitas di luar rumah, tetap perhatikan kondisi cuaca dan jarak pandang, terutama bagi pengendara yang melakukan perjalanan malam menjelang weekend ini. Sementara untuk wilayah pesisir dan perairan, masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi angin dan gelombang. BMKG mencatat angin di wilayah perairan Jawa Timur secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 5-25 knot. Sejumlah perairan Jawa Timur juga berada dalam kategori gelombang tinggi dengan ketinggian sekitar 2,5 hingga 4 meter. Karena itu, bagi nelayan maupun masyarakat yang melakukan aktivitas di pesisir laut, diimbau tetap memperhatikan informasi cuaca dan kondisi gelombang sebelum beraktivitas. Baik, Sulur Cakra, bagi Anda yang malam ini akan menuju ke Bandara Internasional Juanda atau melintas di kawasan Sidoarjo, perlu memperhatikan adanya perubahan arus lalu lintas di akses tol Waru Juanda. Mulai malam hari ini, 18 September 2026, jam 8 malam nanti, manajemen Bandara Internasional Juanda akan menerapkan pengaturan sementara pada arus kendaraan dari maupun menuju tol Waru Juanda. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan karena adanya pekerjaan peningkatan fasilitas akses jalan di kawasan Bandara Juanda. Peraturan tersebut akan berlangsung hingga 11 Oktober 2026. Selama pekerjaan berlangsung, sejumlah akses kendaraan akan menerapkan sistem buka tutup jalur. Pihak bandara juga akan memasang rambu-rambu di sejumlah titik persimpangan sebagai petunjuk bagi para pengendara. Tidak hanya rambu, petugas juga akan disiagakan di lapangan untuk membantu mengatur akses kendaraan. Karena itu, Sulur Cakra yang biasa melintas menuju Bandara Juanda maupun keluar dari bandara diminta tidak hanya mengandalkan jalur yang biasa dilalui, tetapi memperhatikan perubahan arah dan petunjuk yang diberikan oleh petugas. Dan manajemen Bandara Juanda saat ini juga mengimbau pengguna jalan untuk mengurangi kecepatan kendaraan saat melintas di kawasan yang terdampak pekerjaan. Pengendara juga diminta mengikuti rambu dan arahan petugas, serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Dan bagi masyarakat yang hendak mengejar penerbangan, menjemput keluarga, maupun memiliki keperluan di sekitar Bandara Juanda, sebaiknya memperhitungkan tambahan waktu perjalanan selama masa pengaturan berlangsung. Hal ini juga penting untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan alur kendaraan maupun perlambatan arus di sejumlah titik. Dan pekerjaan peningkatan akses jalan tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukung operasional bandara agar akses transportasi bagi pengguna jasa maupun masyarakat dapat menjadi lebih aman dan nyaman. Jadi Sulur Cakra, mulai malam hari ini jam 8 malam, akses dari Bandara Juanda maupun menuju Tol Waru Juanda mengalami pengaturan dengan sistem buka tutup.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, Sulur Cakra masih bersama saya Angga, ditemani gatekeeper ada Alvan Amar dan juga Rika Dwi yang siap menerima informasi dari Anda pada malam hari ini. Terus kabarkan informasi dan kewaspadaan di sekitar Anda di gatekeeper kami melalui WhatsApp di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon, Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya nggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari, saya kumat nggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Naria, CA sama Gester. Sehari 3 kali, 3 tetes, per minum 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria, obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kisah inspiratif bersama Irbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Irbal Nariah. Untuk mendapatkan Irbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Irbal Nariah terdekat. Irbal Nariah bisa didapatkan di Wiyata Irbal Nariah Pare, tempatnya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter utara jalan. Baik, seluruh cakra, sebanyak 14 kawasan gunung di Jawa Timur dilaporkan mengalami kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sepanjang musim kemarau 2026. Dari jumlah tersebut, hingga 16 September masih ada 5 kawasan yang dalam penanganan tim gabungan, sementara 9 lainnya dinyatakan sudah kondusif. 5 kawasan yang menjadi perhatian yakni Gunung Bromo, Semeru, Argopuro, Kawikajang, dan Gunung Lawu. Petugas masih melakukan pemadaman, penyisiran, serta pembasahan untuk mencegah bara api kembali muncul dan meluas. Kondisi medan menjadi salah satu kendala utama penanganan, terutama di kawasan Argopuro yang memiliki lereng terjar dan sulit dijangkau. Di beberapa lokasi, petugas juga menghadapi kabut serta angin yang menyulitkan pemantauan maupun proses pemadaman. Bagi seluruh cakra yang tinggal dan beraktivitas di kawasan pegunungan, diimbau tetap waspada selama musim kemarau, hindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, dan segera laporkan jika melihat asap atau titik api di kawasan hutan dan pegunungan. Cek informasi ke gatekeeper, Erika, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sanyoto ya. Ini Anji. Melintas di Simpang 4 Gunung Kidul. Kondisi arus lalu lintas untuk malam hari ini ramai. Antrian kendaraan ternyata hari ini panjang sekali, terutamanya yang dari arah Jalan Veteran ya, ini cukup panjang antrian kendaraan di traffic light tersebut. Hati-hati, tetap jaga jarak aman saja. Cuaca bersahabat untuk di malam hari ini. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Ahmad. Ini tadi melintas di perlintasan rel kereta api Baron Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas di sana sempat tersendat karena ada kereta api yang melintas. Sudah mulai banyak kendaraan besar yang melintas. Harap hati-hati dan waspada saja. Banyak juga yang lihat kereta ya, kalau jam-jam segini ramai. Cuaca juga bersahabat untuk di malam hari ini. Dari Bapak Zainuddin, ini tadi mengabarkan untuk kondisi di Kediri Kota, arus lalu lintas beberapa titik sudah mulai padat karena hari Jumat ya, perkopian ini coffee shop ya sudah mulai ramai juga. Harap hati-hati keluar masuk kendaraan cukup padat. Cuaca pun bersahabat, anginnya tidak terlalu kencang. Dari Bapak Fuad, ini tadi melintas di sekitar Taman Nyawiji, kondisi di sana sudah mulai ramai juga dilepas dari jam 7 malam ini. Banyak ini orang tua yang mengajak anak-anaknya untuk menikmati akhir pekan ya di Taman Nyawiji. Parkiran juga sudah mulai ramai. Okay. Harap hati-hati saja dalam memarkirkan kendaraan, parkir di tempat yang resmi agar ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak Raffi, ini tadi melintas di Tugu Adipura Locarot Nganjuk dari wilayah Brebek menuju ke wilayah Kediri. Kondisi arus lalu lintas juga ramai lancar, dominasi kendaraan roda 2, cuaca pun bersahabat.
0: Oke, baik, terima kasih Rika Dwi di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi. Silakan hubungi gatekeeper kami melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9000 1061.

0: Baik, Selur Cakra, memasuki Jumat malam menjelang akhir pekan, pengelola jalan tol di Jawa Timur sudah mulai melakukan sejumlah persiapan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan. Sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan juga menjadi perhatian petugas, terutama di jalur tol yang menghubungkan Surabaya dengan sejumlah daerah tujuan perjalanan. Pengguna jalan tol diimbau mempersiapkan perjalanan dengan baik, termasuk memastikan kondisi kendaraan, serta memilih waktu perjalanan yang sesuai. Pengendara juga diminta menjaga jarak aman dan mengikuti batas kecepatan selama melintas di kawasan jalan tol. Dan bagi seluruh cakra yang berencana melakukan perjalanan pada Jumat malam, sebaiknya memperhitungkan waktu tempuh dan mengantisipasi kemungkinan perlambatan di sejumlah titik. Pantau pola informasi lalu lintas sebelum berangkat, sehingga perjalanan menuju tempat tujuan bisa lebih lancar dan aman. Dan tidak kalah penting, jangan memaksakan diri jika kondisi tubuh sudah lelah. Manfaatkan rest area untuk beristirahat dan pastikan perjalanan tetap mengutamakan keselamatan. Dan untuk seluruh cakra, jangan lupa bagikan informasi perjalanan Anda pada malam hari ini maupun kondisi di sekitar Anda pada malam hari ini di 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, ada Alvan Amar, silakan.
1: Pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur siap menerjunkan barisan Ansor sebagai serbaguna atau banser untuk membantu pemerintah mengawasi potensi pelanggaran sonhorek. Ansor menyebut sonhorek sudah sangat meresahkan. Ketua Ansor Jatim Haji Mustafa Safril menyebut sonhorek saat ini sudah mirip diskotik keliling. Sebab temuan di lapangan banyak acara sonhorek melibatkan seksi dancer dan membawa minuman keras. Gus Safril juga menyebut acara-acara sonhorek tidak mengenal waktu. Suara dari sonhorek juga disebutnya mengalahkan suara azan di masjid. Gus Safril meminta pemerintah Jawa Timur serius untuk mengawasi atau bahkan melarang acara sonhorek yang merugikan masyarakat. Gus Safril memastikan Ansor Jatim siap menerjunkan banser di seluruh penjuru kabupaten kota di Jawa Timur untuk membantu pemerintah mengawasi gelaran sonhorek yang belakangan ini marak terjadi di berbagai wilayah. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra yang punya rencana beraktivitas atau berpergian pada esok hari, Sabtu 19 September 2026, perakiraan cuaca Jawa Timur menunjukkan kondisi yang cukup beragam. Sejumlah wilayah diperkirakan cerah hingga berawan, sementara beberapa daerah lainnya berpotensi mengalami udara kabur maupun kabut. Untuk wilayah barat daya Jawa Timur, Pacitan diperkirakan mengalami kabut atau asap, sementara Ponorogo dan Trenggalek berpotensi mengalami udara kabur. Tulungagung diperkirakan berawan dan Blitar cerah berawan. Kondisi udara kabur juga berpotensi terjadi di sejumlah wilayah lain di bagian tengah dan timur Jawa Timur. Sementara untuk wilayah yang lebih dekat, yaitu ada di kawasan Jombang, Tuban, Nganjuk, diperkirakan berawan. Kabupaten Nganjuk juga perlu mewaspadai kondisi udara kabur, sedangkan sejumlah wilayah di kawasan Madiun Raya diperkirakan cerah hingga udara kabur. Suhu udara di Jawa Timur besok secara umum berada di kisaran 15 hingga 35 derajat Celcius. Bagi seluruh cakra yang berkendara sejak pagi, terutama menuju wilayah pegunungan atau daerah yang berpotensi berkabut, tetap perhatikan jarak pandang dan kondisi jalan. BMKG juga menyebut kondisi kemarau dan atmosfer kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga informasi cuaca tetap penting diperhatikan sebelum beraktivitas.

0: Seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakrakrisna, serta melalui portal berita kami di cakrakrisna.com. Kabarkan perjalanan Anda atau kondisi di sekitar Anda di 0852-9001061. Kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi terkait dengan pemerintah Kabupaten Kediri yang melanjutkan pembangunan museum daerah yang ada di Desa Menang. Dan ini sudah memasuki tahap ketiga. Nah, kawasan museum itu akhirnya memiliki tampilan baru termasuk amfiteaternya berkapasitas 1000 penonton. Ini bisa untuk pertunjukan seni dan juga budaya. Pembangunan museum itu menjadi perhatian Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana. Selain amfiteater, pengerjaan tahap ketiga ini juga mencakup pembangunan fasad berbentuk piramida serta aksen besi cutting yang mengelilingi bagian depan museum. Perencanaan pembangunan museum untuk tahap 3 ini melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Harapannya dalam pembangunan museum itu bisa mewakili kebudayaan khas Kabupaten Kediri. Amfiteater itu memiliki kapasitas kurang lebih 1000 penonton. Pada bagian panggung pertunjukan itu akan dibangun gapura bentar khas Kediri yang ditargetkan rampung pada November mendatang. Kemudian bagian belakang panggung juga akan dilengkapi dengan tembok memanjang. Selain memperkuat identitas Kabupaten Kediri, tembok itu juga nantinya akan dimanfaatkan menjadi media promosi atau relief. Dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri menambahkan bahwa amfiteater ini memang didesain untuk memberikan ruang bagi para pelaku seni dan budaya di wilayah Kabupaten Kediri. Harapannya banyak pertunjukan yang bisa digelar secara konsisten, jadi salah satu destinasi di Kabupaten Kediri. Dan ini tadi juga disampaikan, tengah disusun skema agar bisa terbentuk penjadwalan pentas yang kontinu. Jadi nantinya akan apa ya, membuat daya tarik wisata masyarakat luar gitu loh ya. Jadi kayak di Jogja, di Bali gitu loh ya. Seperti itu kurang lebih. Dan pembangunan kawasan museum itu menjadi salah satu fokus dalam meningkatkan objek pemajuan kebudayaan. Dengan adanya museum itu juga, kemudian amfiteater, kantor Disparbud serta kantor Dewan Kesenian Kabupaten Kediri dalam satu kawasan itu juga nantinya bisa lebih maksimal dan juga pelayanannya lebih maksimal dan layanannya terintegrasi. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Baik, seluruh cakra, BMKG menyebut pengaruh El Nino kategori sangat kuat masih berdampak dalam kondisi cuaca di Indonesia pada periode 18 hingga 24 September 2026. Kondisi ini ditambah musim kemarau membuat atmosfer di sebagian besar wilayah Indonesia masih cenderung kering dengan tutupan awan yang minim dan suhu permukaan yang meningkat. Meskipun demikian, BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap musim kemarau berarti tidak ada hujan sama sekali. Sejumlah fenomena atmosfer masih dapat memicu pertumbuhan awan dan hujan secara lokal di beberapa wilayah. Bahkan untuk Jawa Timur, BMKG memasukkan wilayah ini dalam potensi hujan sedang hingga lebat pada Sabtu 19 September 2026. Kondisi tersebut menunjukkan cuaca bisa berubah dalam waktu singkat, sehingga masyarakat tetap perlu memperhatikan informasi perakiraan cuaca, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan. Dan bagi warga yang berada di kawasan pegunungan maupun daerah rawan kebakaran, tetap waspada tetap terhadap kondisi angin dan lingkungan yang sangat kering. Dan seluruh cakra, BMKG juga mengimbau masyarakat agar menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca panas dan kering, serta mengantisipasi potensi hujan maupun angin yang dapat terjadi secara lokal. Baik seluruh cakra, untuk yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda dapat menyimaknya kembali, silahkan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Dan Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrisna.com.

0: Baik seluruh cakra, untuk seluruh cakra masih kami tunggu Anda bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan yang ada di sekitar Anda. Sejumlah pohon di sepanjang jalan nasional wilayah Ponorogo ditemukan dalam kondisi mati dan mengering. Petugas menduga sebagian pohon tersebut sengaja dimatikan karena ditemukan bekas lubang pada batang maupun akar pohon. Selain itu, petugas juga menemukan bekas pembakaran sampah di bawah sejumlah pohon. Kondisi pohon yang sudah mati dan lapuk dinilai membahayakan pengguna jalan karena sewaktu-waktu dapat tumbang terutama ketika terjadi hujan atau angin kencang. Penilik Jalan Nasional Imam Syafi'i menyebut jumlah pohon yang membutuhkan penanganan mencapai puluhan dengan ukuran mulai kecil hingga besar. Petugas bersama Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kelurahan, dan Kepolisian melakukan pendataan serta pemangkasan secara bertahap dengan memprioritaskan pohon yang dinilai sudah membahayakan pengguna jalan. Petugas mengimbau masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan pohon mati, termasuk membakar sampah di bawah pohon. Selain merusak lingkungan, tindakan sengaja mematikan pohon juga dapat berujung pada persoalan hukum. Warga juga diminta ikut menjaga pohon di tepi jalan dan keselamatan seluruh pengguna jalan. Cek informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya Pak Nova, tadi perjalanan di jalur Jombang menuju ke arah Kediri Kota ini sudah sampai di Jalan Raya Kunjang Kediri ke arah Bogo, masih aman lancar, termasuk kawasan Plemahan tadi juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi untuk yang masih mendominasi sampai di malam hari ini. Kemudian informasi lain juga masuk disampaikan Mbak Sintia di Kertosono arah ke Madiun. Lewat arteri sekarang sudah sampai di depan Pasar Baron, Simpang 3 Pasar Baron juga lancar. Tadi melintas di Kertosono, Simpang 3 Mengkring juga sempat melintas, tidak ada hambatan. Kendaraan pribadi dan beberapa truk muatan dengan dimensi besar sudah mulai terlihat arah ke Madiun ataupun juga yang arah ke Surabaya. Okay. Jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja. Pak Yusuf, di Prambon menuju ke arah Kediri Kota, ini lewat jalur Jong Biru, Simpang 4 Jong Biru masih lancar. Ke arah Semampir juga tidak ada hambatan. Angin cukup kencang enggak? Jadi lebih hati-hati yang mau perjalanan di malam hari ini.
0: Oke.
1: Pak Sofyan menuju ke arah Surabaya mau ketemu klien katanya. Ini naik di ruas tol Bandar Kedungmulyo tadi juga tidak ada hambatan, semua pintu tol terbuka. Ini sudah masuk di ruas tol Mojokerto arah ke Warugunung Surabaya, sejauh ini masih aman. Jalur tol masih normal, tidak terlalu ramai di Jumat malam ini, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Baik, seluruh cakra yang beraktivitas di kawasan pesisir Jawa Timur diminta mewaspadai potensi banjir rob mulai tanggal 20 hingga 30 September 2026. BMKG menyebut potensi ini berkaitan dengan fase bulan purnama pada 26 September yang dapat meningkatkan ketinggian maksimum air laut. Untuk wilayah Jawa Timur, wilayah yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya pesisir Surabaya dan Banyuwangi. Di pesisir Surabaya, potensi rob diperkirakan terjadi pada tanggal 20 hingga 30 September. Sementara untuk Banyuwangi diperkirakan berpotensi terdampak pada 27 hingga 30 September. Waktu potensi genangan diperkirakan sekitar jam 8 hingga jam 12 siang. Kondisi ini perlu diperhatikan karena genangan rob dapat mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan pesisir, termasuk kegiatan di pelabuhan, transportasi pemukiman, tambak garam, hingga perikanan darat. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan pesisir juga diminta mengantisipasi dampak genangan terhadap kendaraan maupun peralatan yang berada di lokasi terbuka.

0: Baik seluruh cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra, termasuk untuk jalur arteri juga tidak ada hambatan. Dan berdasarkan pantauan kami di kawasan Mengkreng saat ini juga masih terjadi peningkatan volume kendaraan atau kepadatan yang didominasi dari arah Surabaya ke Nganjuk dan menuju ke Kediri seluruh cakra. Dan bagaimana informasi arus lalu lintas di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Upaya pencarian korban kapal Virgo Transport 8 terus dilakukan. Salah satu opsi yang disiapkan oleh tim SAR adalah membalikan posisi kapal yang saat ini berada dalam kondisi terbalik, agar proses pencarian dan evakuasi korban di dalam kapal dapat dilakukan dengan lebih mudah. Langkah tersebut dipertimbangkan karena pencarian bawah air menghadapi kendala arus laut yang sangat kuat, gelombang tinggi, serta jarak pandang yang sangat terbatas. Kondisi itu membuat penyelam kesulitan masuk dan melakukan penyisiran di bagian dalam kapal secara maksimal. Dalam perkembangan terbaru, tim penyelam TNI Angkatan Laut telah menemukan dan mengevakuasi sejumlah korban dari dalam kapal. Operasi pencarian tetap dilanjutkan dengan melibatkan unsur Basarnas, TNI Angkatan Laut, kepolisian, pemilik kapal, dan sejumlah kapal pendukung. Tim juga terus mempertimbangkan faktor keselamatan karena kondisi laut saat ini juga masih menjadi tantangan. Membalikan kapal bukan sekedar memindahkan posisi kapal, tetapi merupakan bagian dari operasi penyelamatan dan evakuasi yang membutuhkan perhitungan teknis serta keselamatan yang matang. Tim SAR terus berupaya menemukan seluruh korban yang masih dalam pencarian, sekaligus memastikan proses evakuasi dapat segera dilakukan dengan aman. Cek informasi ke gatekeeper, Erika silakan.
1: Ini tadi saya terima informasi kabarnya dari rekan-rekan damkar yang ada di pos Mako. Siaga 1 Mako lepas melakukan giat operasi tangkap tawon atau TT sekitar jam 6:30 malam. Lokasi operasi tangkap tawon malam hari ini berada di Dusun Tanggungan, Desa Balongrejo, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, di rumah Ibu Kiki Andriantika, 41 tahun. Jadi dari Ibu Kiki melaporkan ada ini ya, tawon di rumahnya. Ada sarang tawon di rumahnya. Lokasi letak dari sarang tawon tersebut berada di atap rumah. Nah, ini ukurannya juga lumayan besar. Kalau tidak segera terevakuasi, takutnya bisa membahayakan penghuni rumah maupun juga warga sekitar. Akhirnya melapor ke rekan-rekan damkar yang ada di pos siaga 1 Mako, lalu dari tim langsung menuju ke lokasi kejadian. Tepatnya di Dusun Tanggungan, Desa Balongrejo, Kecamatan Brebek. Akhirnya dari sarang tawon tersebut bisa dievakuasi. Jenis tawon yakni Vespa Avenis. Ini tadi dikirimkan fotonya terkait upaya operasi tersebut juga berjalan dengan lancar ya. Berjalan dengan lancar, kemudian telah diamankan untuk sarang tawonnya. Tidak membahayakan warga sekitar akhirnya, semuanya telah kembali aman. Untuk seru cakra yang mungkin juga di rumahnya ada sarang tawon, entah ukurannya besar, entah ukurannya kecil, ini juga bisa lapor ke damkar terdekat agar dibantu untuk proses evakuasi. Kemudian informasi lain melalui WhatsApp, ini tadi saya terima dari Bapak Agus, melintas di jalur Gondang Lengkong, malam hari ini kondisinya lancar ya, harus lalu lintas namun tetap harus waspada karena penerangannya kurang di beberapa titik, cukup gelap, jangan lupa maksimalkan lampu kendaraan Anda masing-masing dan gunakan sesuai dengan aturannya, seperti itu. Okay. Untuk cuaca bersahabat, anginnya lumayan kencang. disampaikan oleh Pak Edi, ini tadi melintas di simpang 3 Mengkreng dari wilayah Jombang menuju ke Kediri Kota. Kondisi arus lalu lintas banyak kendaraan pribadi dan kendaraan muatan. Harap hati-hati ketika melintas di perlintasan kereta api karena kendaraan semuanya juga mengurangi kecepatan sehingga pasti akan terjadi sedikit antrian. Cuaca pun bersahabat hingga saat ini, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Rika Dwi di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, seluruh cakra, Indonesia tercatat memiliki 381 sesar aktif yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman gempa bumi ada di sejumlah daerah. Sementara waktu dan lokasi pasti terjadinya gempa, termasuk gempa megatrust, hingga saat ini belum dapat diprediksi secara tepat. Penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia, Ana Dwi menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu menunggu adanya prediksi kapan gempa akan terjadi. Yang lebih penting adalah memahami potensi ancaman di wilayah masing-masing, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika gempa terjadi. Menurut Ana Dwi, mitigasi menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko bencana. Masyarakat perlu mengetahui lokasi aman, jalur evakuasi, serta memastikan bangunan tempat tinggal maupun tempat beraktivitas memiliki konstruksi yang aman terhadap guncangan gempa. Seluruh cakra, keberadaan sesar aktif maupun potensi gempa megatrust bukan berarti gempa besar akan terjadi dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak panik dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang mengklaim dapat memastikan waktu terjadinya gempa. Tetap waspada, memahami mitigasi, dan ikuti informasi resmi dari oleh lembaga berwenang.
1: Info Sehat Radio Cakra Krisna. Sering dianggap penyakit yang biasa, kolesterol ternyata harus diantisipasi dan diobati. Kolesterol adalah lemak yang diproduksi oleh tubuh dan juga berasal dari makanan hewani. Kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Dalam kadar yang sesuai, ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh manusia tetap bisa berfungsi secara normal. Selain itu, kolesterol juga dibutuhkan untuk proses pencernaan, produksi hormon, dan membentuk vitamin D. Namun, jika kadar kolesterol terlalu tinggi, maka hal tersebut berbahaya bagi tubuh karena akan menyebabkan berbagai penyakit dan komplikasi. Untuk membantu mengatasinya, tidak perlu ribet. Bisa menggunakan paket nutrisi herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Nutrisi herbal Nariah dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkualitas dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh.
2: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Baik, seluruh cakra Palang Merah Indonesia atau PMI bersama BPBD Kota Surabaya mulai memetakan kelompok masyarakat yang rentan terdampak panas ekstrim, sekaligus wilayah yang memiliki paparan panas yang tinggi. Pemetaan ini menjadi bagian dari penyusunan rencana aksi panas atau Heat Action Plan Kota Surabaya. Berdasarkan data BMKG periode 2019 hingga 2025, sejumlah kawasan padat bangunan memiliki minim vegetasi di Surabaya Pusat dan Surabaya Utara cukup menjadi perhatian. Beberapa wilayah seperti Sawahan, Bubutan, Simokerto, Tegalsari, Pabean, Cantikan, Kerembangan, dan Genteng tercatat memiliki suhu permukaan lahan sekitar 42 hingga 43 derajat Celcius. Sementara itu, kelompok yang dinilai rentan antara lain pekerja luar ruangan seperti pengemudi ojek online, petani, pedagang kaki lima, juru parkir, tukang becak, pekerja bangunan, hingga

nelayan dan anak buah kapal. Kelompok lain yang juga menjadi perhatian adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, serta masyarakat dengan penyakit penyerta. PMI dan BPBD Surabaya akan menggunakan hasil pemetaan sebagai dasar penyusunan program perlindungan masyarakat mulai dari edukasi hingga sistem peringatan dini. Baik, seluruh cakra, tak terasa saat ini waktu sudah merapat di jam 8 malam. Saya Arlangga Sandi mohon izin bergeser ke ruang gatekeeper terlebih dahulu. Terima kasih atas antusias luar biasa seluruh cakra pada hari ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Seluruh cakra juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan terus update ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat malam Seri Wujud Akhirah, tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Kabarkan selalu dengan kami ya, situasi yang ada di wilayah Anda seperti apa, apakah ada kewaspadaan yang perlu diwaspadai oleh Seri Wujud Akhirah lainnya. 0852 9001 061. Malam hari ini masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Alvan Amar serta Angga Sandi. Sedulur Jakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Wates Kediri. Lokasinya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Wilis di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk terus dilakukan. Sekitar 400 personel gabungan diterjunkan untuk memadamkan api sekaligus membuat penyekat agar kebakaran tidak semakin meluas. Bupati Nganjuk Kang Meren Jumadi memimpin apel gabungan yang digelar di Balai Desa Ngliman pada hari Jumat 8 September 2026 pagi. Personel yang terlibat berasal dari Polres Nganjuk, BPBD, TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta relawan dari berbagai unsur. Penanganan dilakukan dengan pemadaman langsung dan pembuatan ilaran atau penyekat alur api. Sebelumnya, BPBD Nganjuk juga memetakan beberapa titik api di kawasan Gunung Wilis. Sementara kondisi kemarau dan vegetasi yang semakin kering membuat upaya pengendalian kebakaran membutuhkan kewaspadaan tinggi dan tenaga yang lebih besar lagi.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Imalana. Lansia berusia 83 tahun meninggal dunia setelah berusaha menyelamatkan bibit kopi dari kebakaran lahan di Desa Gador, Durinan, Trenggale. Selengkapnya disampaikan oleh Zayan Nisa, Krishna FM, Trenggale.
4: Korban diketahui berangkat seorang diri ke lahan sekitar 7.031 meter persegi pada Rabu siang. Ia berupaya menyelamatkan sekitar 100 pohon kopi yang baru ditanam beberapa bulan lalu karena harga bibitnya cukup mahal. Keluarga dan warga kemudian melakukan pencarian setelah korban tak kunjung pulang hingga malam hari. Korban akhirnya ditemukan Kamis pagi sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Barat dalam kondisi sudah meninggal dunia. Kebakaran diketahui terjadi di dua titik yang berbeda. Wakapolsek Durinan Ibtu Dwi Wiswo membenarkan temuan tersebut. Korban ditemukan dalam posisi terlentang dengan luka bakar di sejumlah bagian tubuh. Sementara luas lahan yang terbakar masih dalam pendataan. Saya Zaina Nisa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggale.
3: Petani di Kabupaten Madiun kini hanya dapat menebus pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan musim tanam yang sedang berlangsung. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Krishna FM, Madiun.
5: Menyusul perubahan mekanisme realisasi ERDKK mulai 1 September 2026. Perubahan tersebut merupakan kebijakan baru pemerintah yang mengatur penebusan pupuk berdasarkan kebutuhan masing-masing musim tanam. Aturan ini ditetapkan melalui Kepdirjen PSP nomor 33/KPTS/RC.20/1/07/2026. Sebelumnya, petani bisa menebus alokasi pupuk untuk musim tanam berikutnya lebih awal. Dengan aturan baru, penebusan diarahkan sesuai musim tanam berjalan agar alokasi pupuk tetap tersedia untuk kebutuhan berikutnya. Jika masih ada sisa jatah dari musim sebelumnya, pupuk tetap bisa ditebus dengan membuat surat pernyataan. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mengimbau petani untuk menebus pupuk sesuai kebutuhan dan waktu tanam. Langkah ini diharapkan membuat penyaluran lebih teratur serta menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi di setiap musim tanam. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
3: Bojonegoro meraih peringkat kedua penghargaan jaminan sosial ketenaga kerjaan atas komitmen melindungi pekerja. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Krishna FM, Bojonegoro.
6: Penghargaan tersebut menjadi bagian dari apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi masyarakat bekerja di Kabupaten Bojonegoro. Capaian ini juga menunjukkan adanya upaya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak terkait dalam memperluas akses jaminan sosial, termasuk bagi pekerja yang membutuhkan perlindungan dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan terus meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga semakin banyak pekerja yang mendapatkan perlindungan dan manfaat jaminan sosial. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Dua pria asal Wonosobo diamankan polisi karena diduga mencuri uang hasil penjualan BBM senilai 14,5 juta rupiah di SPBU Magelang. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Krisna FM, Wonosobo.
7: Pencurian terjadi pada 4 September 2026 sekitar pukul 17.52 waktu Indonesia Barat. Polisi mengungkap kasus tersebut setelah melakukan olah TKP, memeriksa saksi, dan menganalisis rekaman CCTV hingga identitas kedua pelaku diketahui dalam waktu sekitar 6 hari. Kedua tersangka berinisial BR, 45 tahun, dan DCW, 47 tahun. BR masuk ke area pompa dan mengambil uang yang disimpan di laci dalam kondisi tidak terkunci, sementara DCW menunggu di luar. Keduanya kemudian melarikan diri ke arah Wonosobo dengan BR memberikan 2,5 juta rupiah kepada DCW. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor, uang tunai Rp625.000, pakaian, sepatu, serta helm. BR dijerat pasal 476 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara, sedangkan DCW dijerat pasal 591 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Saya Nisa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
3: Warga menggelar aksi di kantor BPS Nganjuk memprotes data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Krisna FM Nganjuk.
8: Masa menilai masih ada warga yang tergolong tidak mampu, namun masuk dalam desil di atas 6, sehingga berpotensi tidak mendapatkan bantuan sosial. Mereka meminta pendataan dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai kondisi real masyarakat. Kepala BPS Kabupaten Nganjuk Wahyu Purnama Hadi mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi masyarakat dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk petugas PKH untuk melakukan verifikasi serta perbaikan data. BPS Nganjuk juga menyebut verifikasi lapangan telah dilakukan terhadap sejumlah sampel. Perbaikan tersebut diharapkan membuat data dalam DTSEN semakin tepat dan sesuai dengan fakta kondisi masyarakat di lapangan. Saya Siska melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
3: Seorang pria di Tempur Sari Lumajang menjadi korban pembacokan menggunakan celurit dan mengalami luka di kepala. Selengkapnya disampaikan oleh Ferry, Krisna FM Lumajang.
9: Korban bernama Fendi, 43 tahun, warga desa Bulurejo Tempur Sari. Ia dibacok satu kali oleh pria berinisial YKS, 41 tahun, warga desa Kaliuling, hingga mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri, tepat di atas telinga. Peristiwa bermula saat pelaku berada di sebuah warung kopi bersama seorang perempuan berinisial AR. Korban kemudian datang ke lokasi dan tidak sengaja berpapasan dengan pelaku. Pelaku langsung melakukan pembacokan sementara AR sempat berusaha melerai. Usai kejadian, pelaku melarikan diri dan hingga kini masih dalam pencarian polisi. Motif pembacokan belum diketahui karena korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang dan belum dapat dimintai keterangan. Saya Ferry melaporkan dari Krisna FM Lumajang.
3: DPRD Brebes meminta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperkuat pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan nelayan. Selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasiku FM Brebes.
10: Ketua Komisi 2 DPRD Brebes, Tobidin, menyebut hasil tangkapan nelayan perlu ditangani, disimpan, dan diolah agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah pabrik es untuk menjaga kualitas ikan sejak didaratkan hingga dipasarkan. Dalam peninjauan pembangunan KNMP di Desa Pengaradan dan Kerakahan, Kecamatan Tanjung, Kamis 17 September 2026, proses pembangunan masing-masing mencapai sekitar 30% dan 25%. DPRD juga menyoroti mekanisme pembayaran hasil tangkapan di TPI yang masih membuat sebagian nelayan harus menunggu hingga sekitar satu pekan. Kepala Dinas Perikanan Brebes, Eko Suprianto, mengatakan pengembangan KNMP perlu mencakup seluruh mata rantai usaha, mulai dari penanganan ikan, pengolahan hingga pemasaran. Fasilitas yang dibutuhkan antara lain dermaga TPI, pabrik es, cold storage, rumah pengolahan, dan sarana pemasaran. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasiku FM Brebes.
3: Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan status tanggap darurat kekeringan setelah 40 desa dan sekitar 1.700 hektar lahan terdampak. Selengkapnya disampaikan oleh Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
11: Status tersebut mulai berlaku Jumat 18 September 2026 hingga kondisi kekeringan teratasi. Pemkab Pati juga menyiapkan anggaran belanja tidak terduga atau BTT sebesar Rp250 juta rupiah untuk penanganan kekeringan. BPBD Pati menyebut wilayah terdampak membutuhkan bantuan air bersih dengan kondisi terparah berada di Kecamatan Jakenan, disusul wilayah Jaken dan Winong. Kekeringan juga meningkatkan resiko kebakaran lahan dengan 45 kejadian tercatat di 38 desa sejak akhir Juli hingga September 2026. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, BPBD menyiagakan 4 tangki dan mendistribusikan sekitar 8 hingga 12 tangki air setiap hari secara bergilir. Bantuan juga berasal dari PMI dan donasi masyarakat. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
3: Informasi yang menyebut Kota Malang menghentikan program makan bergizi gratis dinyatakan tidak benar oleh pemerintah Kota Malang. Selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Krisna FM Malang.
12: Pemkot Malang telah membantah informasi yang beredar di media sosial tersebut. Narasi itu muncul sejak pekan pertama September 2026 dan menyebut Malang sebagai kota pertama yang menghentikan program ini. Pemkot Malang melalui akun Instagram resminya menyatakan informasi tersebut merupakan disinformasi. Informasi keliru itu diduga bermula setelah DPRD Malang bertemu demonstran mahasiswa pada 17 Juni 2026. Saat itu, Aliansi Malang bergerak menuntut penghentian MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Sementara Ketua DPRD Malang Amitya Ratnanggani menyatakan, program MBG lebih tepat dievaluasi dan diperbaiki, bukan dihentikan. DPRD bersama Pemkot Malang saat ini mendorong evaluasi terhadap kualitas makanan, kelayakan dapur, serta ketepatan sasaran penerima manfaat. Masyarakat diimbau tidak langsung mempercayai informasi di media sosial dan memastikan kebenarannya melalui sumber resmi. Rizka Abelina, Krisna FM, Malang.
3: PMI Pacitan menerima bantuan mobil unit donor darah dari pemerintah Jepang senilai lebih dari 650 juta rupiah. Selengkapnya disampaikan oleh Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
13: Serah terima bantuan berlangsung di Pendopo Kabupaten Pacitan Kamis 17 September 2026. Mobil tersebut diserahkan Konsul Jenderal Jepang di Surabaya, Takonei Susumu, kepada Ketua PMI Kabupaten Pacitan Heru Wiwoho Supadiputro. Bantuan tersebut diharapkan memperkuat pelayanan donor darah dan memperluas jangkauan kegiatan donor darah ke berbagai wilayah Pacitan. Fasilitas ini juga diharapkan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat, sekaligus mendukung ketersediaan darah bagi kebutuhan medis dan kondisi kegawat daruratan. Wakil Bupati Pacitan, Gagarin Sumrambah, mengapresiasi bantuan pemerintah Jepang tersebut. Menurutnya, kebutuhan darah dapat muncul kapan saja, sehingga keberadaan mobil unit donor darah yang lebih memadai diharapkan membuat pelayanan PMI semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Tati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
3: Karhutla di Desa Jembayan, Loekulu nyaris merembet ke SDN 008 sebelum berhasil dipadamkan petugas. Selengkapnya disampaikan oleh Tata, Krisna FM, Loekulu.
14: Api yang berada di sekitar area sekolah membuat petugas harus melakukan pemadaman untuk mencegah kebakaran meluas dan mengancam bangunan sekolah. Petugas gabungan berjibaku memadamkan api selama sekitar 6 jam hingga kondisi dinyatakan aman. Penanganan dilakukan untuk mengantisipasi api kembali meluas, mengingat kondisi lahan yang kering dan mudah terbakar. Peristiwa ini juga menjadi perhatian karena lokasi kebakaran berada dekat dengan fasilitas pendidikan. Saya Tata melaporkan dari Krisna Lokulu, Kalimantan Timur.
3: Demikian program Jaring Radio, saya Imalana. Sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Anda sedang mendengarkan siaran kami di mana, Seru Cakra? Sedang dalam perjalanan atau mungkin juga sedang santai setelah aktivitas harian. Aktivitasnya juga cukup padat ya, karena besok sudah mulai istirahat. Jadi Jumat full, nanti Seninnya juga full. Biasanya penutup dan juga pembuka itu kerjaan banyak ya. Jadi Jumat-Jumat kadang kerjaan banyak, jadi lebih capai. Namun tidak usah khawatir, besok sudah akhir pekan, sudah bisa istirahat di rumah bersama keluarga. Saya coba cek informasi ke Angga.
1: Iya Rika, ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak oleh Agung. Mengabarkan di kawasan Berbek cuacanya cerah untuk arus lalu lintas juga aman lancar. Ada Bapak Setiaris SP, Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, mengabarkan update pengamatan di kawasan puncak Gunung Wilis. Hasil pemantauan visual pada jam 8 malam ini menunjukkan kobaran api masih teramati di kawasan puncak Gunung Wilis, meskipun intensitasnya sudah menurun. Kondisi cuaca di sekitar Gunung Wilis saat ini berawan dengan suhu udara 22 derajat dan kelembapan 80%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 6 km per jam, sementara untuk hembusan angin sesaat dapat mencapai 18 km per jam. Kondisi angin juga terus dipantau karena perubahan arah maupun peningkatan kecepatannya dapat mempengaruhi pergerakan asap dan penyebaran api. Saat ini masyarakat diimbau tidak mendekati lokasi kebakaran, khususnya kawasan hutan dan jalur pendakian di sekitar Gunung Wilis. Apabila melihat titik api atau kepulan asap yang semakin meluas, segera laporkan kepada petugas dan ikuti informasi serta arahan resmi dari pihak berwenang. Lalu ada informasi lain disampaikan oleh Mbak Fiona, perjalanan dari Surabaya mau pulang ke Nganjuk saat ini sudah turun di exit tol Bandar Kedungmulyo. Arus lalu lintas di exit tol Bandar Kedungmulyo saat ini terpantau lancar, tidak ada kemacetan seperti yang terjadi pada sore hari tadi dikarenakan ada kecelakaan, namun sekarang sudah teratasi. Ada informasi dari Mas Umar, perjalanan dari Ndiwek menuju ke Papar saat ini sudah sampai di kawasan Plemahan, melaporkan untuk arus lalu lintas juga lancar. Ada Pak Seto, perjalanan dari Jombang menuju ke Kediri saat ini melintas di kawasan Ngoro, arus lalu lintas juga terpantau lancar. Saat ini ada Mas Zidan melaporkan ada di kawasan Mojoagung juga mau pulang ke Nganjuk. Untuk kawasan Mojoagung saat ini juga ramai lancar, dominasi oleh kendaraan yang dari arah Surabaya menuju ke Jombang, Nganjuk dan sekitarnya. Dominasi oleh kendaraan pribadi dan kendaraan umum seperti bus dan juga ada beberapa truk yang melintas. Ada informasi dari Mbak Gista, perjalanan dari Jombang mau menuju ke Simpang Lima Gumul sekarang melintas di kawasan Rejo Agung, Kecamatan Ngoro. Arus lalu lintas saat ini juga lengang, tidak ada kendaraan besar yang melintas di kawasan tersebut. Ada Mbak Dian, perjalanan dari Madiun menuju ke Malang saat ini sudah sampai di kawasan Kandangan, Kabupaten Kediri. Arus lalu lintas di kawasan Kandangan atau tepatnya di Simpang Kandangan saat ini terpantau ramai lancar, Erika.
0: Oke, lanjut ke Alvan.
2: Ya, ke informasi masuk tadi dari Pak Bagus untuk di kawasan Kertosono menuju ke arah Jombang. Ini sampai di seputaran Ebong Miring Perak Jombang masih lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas. Kemudian dari Pak Basuki juga menambahkan untuk perjalanan tadi berangkat dari kawasan Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di Jalan Doho masih aman, Simpang 4 Talun-Alun Kota Kediri juga tidak ada hambatan tadi. Kemudian dari Pak Reza di Nganjuk Kota menambahkan saja angin cukup kencang malam ini, jadi lebih hati-hati yang ke arah Nganjuk lewat Sukomoro, daerah persawahan khususnya, ini anginnya cukup kencang disampaikan. Kemudian satu lagi Pak Nova tadi menginformasikan jalur Kecamatan Jatikalen malam hari ini sudah mulai sepi, lebih hati-hati yang melintas, ini banyak kendaraan mobil pribadi yang melaju dengan kecepatan tinggi arah ke pelosok Jombang ataupun juga yang mengarah ke Kecamatan Gondang via Jatikalen, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Ya, Seru Jakra, jangan lewatkan ya. Besok ada talk show Hukum Meja Hijab jam 10 pagi sampai jam 11 siang di 106,1 Radio Jakra Krishna. Anda pun bisa pantau, bisa menyimaknya melalui aplikasi streaming Radio Jakra Krishna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store.

0: Baik, Sri Wijakra, menit ke-42 lepas dari jam 8 malam. Cek informasi ke Angga.
1: Baik, ada informasi masuk ini dari Pak Sapuan. Beliau sedang berada di kawasan Kota Semarang atau tepatnya di Simpang 5 Semarang. Ini ada acara MTH, acaranya besok, saat ini juga masih persiapan. Wah, beliau ini mendengarkan via streaming ya, Erika ya?
0: Via streaming, waduh.
1: Betul.
0: Sampai sana ya.
1: Sampai
0: jadi
1: sana
0: ini meskipun jauh ya, dari jangkauan juga tidak apa namanya sampai, namun apabila mendengarkannya melalui streaming tetap bisa ya.
1: Nah, betul Erika. Dan beliau berangkat, kabarnya berangkat tadi pagi Erika, menuju ke Semarangnya dari Nganjuk.
0: Dari Nganjuk tadi pagi ya.
1: Betul, ini sudah sampai di Semarang siang tadi. Dan juga saat ini juga masih persiapan acara di Simpang 5 Semarang. Lalu ada informasi masuk dari Mbak Vina. Di kawasan Candirejo Locaret, arus lalu lintas saat ini terpantau lancar dan juga tidak ada hambatan. Ada Mbak Ceria melaporkan untuk kawasan Sukomoro, saat ini arus lalu lintas juga ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Mbak Dian, perjalanan dari Nganjuk mau ke Kediri, saat ini sudah sampai di kawasan Pace, melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini juga lancar. Ada Mas Farizel, perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk, saat ini sudah sampai di kawasan Perak Jombang, arus lalu lintas dilaporkan beliau lancar. Ada lagi informasi dari Mas Genta, perjalanan dari Mojokerto mau pulang ke Nganjuk, saat ini sudah sampai di kawasan Kertosono, melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini Kertosono lancar. Dan juga untuk cuaca bersahabat, angin tidak terlalu kencang. Ada laporan masuk dari Mas Isan, perjalanan dari Sukomoro mau menuju ke Tanjung Anom atau Warjeyeng, sekarang melintas di kawasan Persawahan Gang Malang, arus lalu lintas terpantau lancar dan juga untuk angin bertiup sepoi-sepoi dari arah selatan. Ada lagi pesan masuk dari Mas Lukman, perjalanan dari Kediri menuju ke Nganjuk, saat ini melintas di kawasan Rican untuk arus lalu lintas dilaporkan lancar, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, informasi yang telah kami sampaikan hari ini jangan lupa bisa Anda simak ulang melalui akun media sosial kami, Instagram, Facebook, maupun juga website kami, cakrakrishna.com, sehingga tidak usah khawatir apabila tadi pagi Anda tidak sempat mendengarkan siaran kami. Berbagai informasi tersebut bisa Anda dapatkan melalui media sosial maupun juga website, sehingga Anda tetap update ya, meskipun sempat tertinggal siaran dari kami.
2: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
4: Museum Anju Ladang Nganjuk. Museum Anju Ladang berada di Jalan Raya Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang dibangun pada tahun 1996. Sebelum sepenuhnya dialihfungsikan sebagai museum, bangunan ini dulunya dijadikan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Setelah tahun 2003 berfungsi sepenuhnya sebagai museum daerah Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang menyimpan semua peninggalan benda cagar, budaya, dan penemuan di Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang bagian depan berbentuk joglo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan prasasti Anju Ladang. Di bangunan tengah atau induk difungsikan sebagai penyimpanan arca-arca, benda-benda bersejarah lainnya seperti guci, mangkok, wayang kulit, genta, topeng, dan lain sebagainya. Memasuki gedung museum, kita bisa melihat berbagai arca yang terbuat dari batu terjajar rapi. Di dekat arca-arca tersebut juga terdapat informasi yang bisa kita baca, Sebagian arca ada yang juga diletakkan di dalam kaca. Di Museum Anjuk Ladang, kita bisa melihat sebuah boneka khas kota Nganjuk bernama Rara Bengok. Boneka ini ternyata dulunya sering digunakan untuk perlengkapan sesajen para perias temanten putri. Para perias temanten tambah percaya diri kalau ditemani dengan boneka ini. Bahkan, ada yang meminta bantuan kepada boneka ini agar riasannya berhasil dan pengantin putri lebih terlihat cantik. Selain melihat-lihat koleksi benda yang ada di Museum Anjuk Ladang, kita bisa memanfaatkan gazebo untuk bersantai. Duduk-duduk manis sambil menikmati sejuknya semilir.

0: Cek informasi ke Anggang.
1: Baik, ada informasi masuk dari Mas Irfan melaporkan perjalanan dari Surabaya pulang ke Nganjuk. Saat ini sedang berada di kawasan Mengkreng, sedang menunggu antrian kendaraan karena ada kereta api yang melintas. Beliau mengabarkan dari arah timur antrian cukup panjang hingga ke kawasan depan Alfamart Bandar Kedung Mulyo untuk antrian kereta api. Dan juga ada beberapa pengendara yang sangat disayangkan nekat menerobos marka jalan untuk mengantri di perlintasan kereta api Mengkreng. Lalu ada informasi dari Mas Riko, perjalanan dari Jombang menuju ke Kediri saat ini melintas di kawasan Gunjang, arus lalu lintas dilaporkan lancar. Ada Bapak Wito, perjalanan dari Sambirejo Pare menuju ke Kediri Kota saat ini sedang melintas di kawasan Jalan El Rangga atau tepatnya di kawasan Paron. Arus lalu lintas dilaporkan saat ini cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Namun untuk arus lalu lintasnya tetap lancar. Masih di Kediri, ini juga ada kabar dari Mas Mega. Perjalanan dari Ringin Rejo menuju ke Jong Biru saat ini sudah sampai di kawasan Ngeronggo, arus lalu lintas terpantau lancar. Ada Mas Bowo, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Pace saat ini sudah sampai di kawasan Patihan, arus lalu lintas terpantau lancar. Ada informasi dari Pak Oktavian, perjalanan dari Nganjuk mau ke Rejoso saat ini sudah sampai di kawasan Pasar Kerep, arus lalu lintas di Pasar Kerep saat ini dilaporkan juga lancar. Ada Bu Esti, sedang berada di kawasan Merican Kediri, melaporkan untuk Merican saat ini cuaca juga tidak terlalu dingin, angin bertiup dengan ringan. Untuk arus lalu lintas di kawasan Merican, beliau mengabarkan saat ini ramai, didominasi oleh kendaraan bermotor dan juga ada beberapa kendaraan truk yang melintas di kawasan Merican. Ada lagi laporan dari Mas Tata, ini perjalanan dari Kediri Kota mau menuju ke Nganjuk saat ini melintas di Simpang 3 Semampir. Arus lalu lintas dilaporkan lancar, tidak ada hambatan, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
1: Lagi sama Pak Roni nih, betul Pak Roni ya?
2: Yeah.
1: Pak Roni rumahnya mana Pak?
2: Kalianyar Pak.
1: Kalianyar Ngeronggot. Meladi bersama keluarga atau sendirian?
2: Bersama putranya
1: Pak. Nanya kelas berapa Pak putranya?
2: Tuh SMP.
1: Ya nih setiap berarti Sabtu jenengan selalu hadir ikut di sini ya Pak ya?
2: Alhamdulillah ya hadir.
1: Oke, okay. Menurut Anda kalau program seperti ini seperti apa kalau menurut jenengan Pak?
2: Ya cukup membantu ini Pak.
1: Cukup membantu. Nah, acara ini kan keseluruhan itu disponsori oleh Herbal Nariah. Dan jenengan sendiri sudah tahu Herbal Nariah?
2: Ya, tahu.
1: Sudah pernah konsumsi juga?
2: Ya, ya.
1: Alhamdulillah. Ya, siap. Pak Roni, terima kasih. Selamat menikmati hidangan dari kami di program Sabtu Bersyukur, nggih.
2: Sama-sama, Mbak.

Ya seru Cakra, karena besok hari Sabtu, jangan lupa hadir di Sabtu Bersyukur yang kami selenggarakan jam 5:30 pagi hingga selesai ya. Besok kami mengudara juga lebih pagi, jadi jangan lupa untuk stay tune di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk saat ini

Karena sudah hampir masuk di jam 9 malam, saya Rika serta rekan-rekan yang bertugas malam hari ini, Alfa Namar, Angga Sandi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya tuh enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya, yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Beru Tengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Dah lama, sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sehat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebak itu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama Gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis satu botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret,

pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya?
0: Iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Ibu Tri Nur Hayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdawa, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal Xprime. Xprime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, Xprime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. Xprime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Xprime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Xprime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walgira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT1 RW2, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kalih gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket. Ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Perjuang Bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal Haji Van Mok mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama, dia pernah sujud enggak? Enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya enggak berani maksudkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud, kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku kemudian dia di neraka? Kayak apa? Jadi makanya Umar ketika wafat ngendikan alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati bi yadi rajulin lam yasjud laka sajda. Ya, jadi saya mohon sekali, jadi majelis ini sebuah majelis mubarok, caranya tauhidnya dibenarin, apa tauhidnya dibenarin. Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumuse lah wong tetep mangan. Mergo Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu ar-razzaq. Kiai rada akeh sing duwe masalah. Tapi ya tetep agama ini jalan. Lho andhe kan syaratnya agama ini kiai ini bener. Wah ya repot. Kuwi iso bangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali, coba di TV itu banyak nyun sewu, ada ustaz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak? Enggak masalah. Padahal di TV itu sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustaz tertangkap karena melakukan apa itu. Tapi enggak ngefek. Karena agama ini bisifdillah wa biri ayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah rezak. Sama, aku kancanan Mas Akom ngeluh, tapi Allah adhaka. Akhirnya iso guyu. Padahal orang nuntungnya blas kancanan dene. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga, kadang yang nangis. Karena Allah itu dat yang bisa memberi abka. Wa annahu wa adhaka wa abka. Terus, wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati. Wah, mati ya mati saja, karena kita objek. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji akidatul awam mabadi fikih. Tapi sekarang banyak. Saya tuh kalau beli akidatul awam berdusan tak kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea, karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji akidatul awam, ngaji takrib. Bahkan saya di sana dilagokno sak dunya fid dunya. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al-hadi. Wong Indonesia digerak ana seneng duit, bareng wis seneng duit moro apa? Korea, setelah di Korea tersiksa karena enggak ada tempat sujud, akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah mengendak. Itu enggak dibenemui, enggak dibenem. Karena Allah al-had. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul muhtar, apa? Al-fa'ilul. Sehingga Allah mensifati dirinya adhakawa. Mbok kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang ini sombuli saya, oh Gus Bapak ngaji sejak guyu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, kowe ora ngarep guyu. Utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Gede-gede ya, kowe paham. Nah, sehingga Rasulullah, kalau kita meyakini syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini. Wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disyafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kowe mari mangkel, wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah, luas sekali. Syafa'atu Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafa'atu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja' inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama enggak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja' inti min Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulin. Itu jangan gitu cara berpikir dibalik. Apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat lu. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama, rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi'. Sampai wong nganggur ya iso mangan. Lah begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpah utangnya agak ya iso guyu. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok buat latih guyu, padahal mereka maksiateh akeh, hutangnya akeh, gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya, kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Hutang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud, ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok, tenang wae. Sementing untuk sowanan, itu amatir ya kadang. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah. Rizkuhu ya wasi'ah. Fadluhu wasi'ah. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek. Tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan. Mbok kaya apa sumpeknya kita. Tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya. Wa anna huwa adhaka. Wa abka. Allah itu adhaka zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing maring wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidha. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Maka wong sumpek utangnya akeh. Bujur ra percaya, tonggo ra percaya. Oh, nang guyu, banter-banter. Karena Allah itu adhaka zat sing maringi guyu. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nah Allah kepengen nangis no yo. Nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anak calonan RT mau menang bunda. Ngeluhnya apa orang alim misalnya. Alim alama, anaknya mau jadi jurumiah raiso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abega, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesupek apapun orang yang bisa tertawa, ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang enggak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena dablek enggak, karena Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk. Kita enggak ditunggoni Kanjeng Nabi, enggak ditunggoni wali songo, enggak ditunggoni para alawiin yang dulu. Enggak ditunggoni habib-habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu al-hadi yang memberi petunjuk dan sifatnya Allah Ta'ala la bida wa ya antakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya? Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman enggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang, tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu al-hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu enggak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil kiamat. Karena Allah al-hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalmu ora mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngene mulai ngaji tenang ae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya. Kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Lu ya betul. Orang bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. wah dasarnya kiamat kayak. Semua orang diam nangis semua. Orang betuin enggak? Lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh. Cerita kiamat kok ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan wus. Pantas sudah nangis dewe-dewe. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir. Mikir dewe-dewe gitu. Tapi ini enggak. Orang betul cara berpikir itu enggak. Malah ya Rasulullah mata sa'ah. Enggak itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena enggak kepikiran.
4: Nabi a'radu anhu, a'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma kan. Nabi memang enggak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar tapi enggak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya.
3: Tapi si Arabi ini cerdas. Masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya, kapan kan gitu. Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarnya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali enggak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama nanti diangin-angin bener. Bener juga orang ini, saya cerita kiamat kok enggak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pintar, tanya balik. Ma'atatalah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'atatulah kabirah solatin walasiamin walakinni uhib buka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa. Solat saya biasa aja. Maksudnya standar. Ya kira-kira lima waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira. Walakabirah siamin dan saya puasa ya standar saja pas. Walakin yukhid buka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Jadi hadis itu populer itu barokahnya wong desa. Andaikan dia punya etika, maka sowan dulu tanya empat mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir. Karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan. Khosoni bidhalika Rasulullah. Khosoni bidhalika Rasulullah. Itu nanti jadi hadis ahadi. Yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang su'ul adab itu ya ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik. Mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almar umma aman habba fama farihu bi syai'in farahum bidzalika badal. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almaru umma aman habba. Barokahnya Arabi Bedui. Makanya saya sebagai kiai ini Bedui saya tak pertahankan ila yaumil kiamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa? Bedui. Barokah su'ul adab tadi. Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majelisul itortir Rasulullah coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu alfa'ilul mukhtar, Allah itu alfa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mbok kayak apa kamu neror umat? Wah, amal enggak mesti diterima gini-gini. Ternyata ning majelis bu, nangis sih. Ya. Mulai ya guyu. Padahal guyu-guyune ngenyek tenane. Daripada apa ya agak-agak meredup orang yang dohirnya beda dengan batinnya. Enggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi nah, fi muqaddimihim imam besar dalam manhaj ini namanya Abdul Hasan apa? Asyadili. Abdul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah, gini-gini. Marah. Enggak usah. Kafa bika jaza'an an rodhiya kalaka ahlan. Sudah kamu ditetir pernah sujud itu sudah keren.
4: Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditetir sholat sujud dengan Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya itu rapal hasanah saat ini, kita rasa mikir, sholatam ditompok taruh, rasa mau mikir. Kita ditetir tahu sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an rodiya kalaka Allah. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditetir sujud. Gak perlu ngaji alim alamas, gue sawi ngalor, ngidul jalalan, ini keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, wah gue tak kitab kewudi. Gak penting, paham gak penting. Karena israh bakat paham. Jadi Abdul Hasan Asadzili adalah orang yang, dan itu Al-Hasani ya, dan itu Al-Hasani. Makanya macam-macam, kita yang Al-Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani yang paling populer diantaranya adalah Abdul Hasan Asadzili. Beliau itu kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu, ketika ada orang resah, sholat saya diterima enggak. Kata beliau, wes gue yang support, man. Ditetir tahu, sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang nyumiris, wah sholatku tompo taura, tapi saya sangat sadili. Sangat-sangat sadili. Saya gak pernah berdoa, ya Allah, ibadah kami jenengan terima, enggak. Karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo orang, ya. Akhirnya keterusan gitu. Akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini, setan masuk, apa artinya saya sujud, ternyata gak diterima. Lu wong kawu, lo kok iskal tentang pernah sujud. Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih, tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Gak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Tapi ngeten nggih kula pesen karena Habib Soleh mulai kecil sama saya sama-sama ngaji di Mbah Mun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah niku keberlangsungan. Terus kula sering belajar teng kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayataken beberapa ulama ahli kitab sing pun disaken kalian ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman. Kekasih Allah Khalilur Rahman. Iku mergi piyambak ini tersiksa. Tersiksa protes. Terus kadang tiang saya ini kudu protes. Tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo. Protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini tidak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting mencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Ini tidak benar. Jadi sering marah. Karena sampean tidak bisa membayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai terus nang desa enggak dikenali statusnya diundang lek apa ning dilek terus gak keren blas. Karena ya sama kan, salah Habib Soleh Alatos muridnya Said Umar Mbah Mun terus nang desa diundang pening dilek itu kan gak keren blas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah, kemudian orang tuh gak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau? Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara kiai sarang namanya innahu saat temennya kelakuan la yahzunu yaktini nyusano ni ing ingsun. Nyusano banget karena pakai lam taukit. Innahu saat temennya kelakuan la yahzunu yaktini nyusano banget ni ing ingsun. Apa sing nyusano an apa sedini kelakuan la ara rani ngali ingsun fil ardi ing dalam bumi ahadan ing wong swici ya'buduka nyembah sopo ahad ka ing panjenengan ghairi saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampean ngenes gak? Misalnya ada orang melihat Sayyid Umar Hafid, kemudian gak tahu kalau beliau orang alim. Sampean sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun, tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Nah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang gak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Bahkan nyebut saja gak mau. itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita-kita kan tersiksa mergo ndek dhuwit, ora payu rabi, terus sing wis payu rabi ora iso wayah, gitu-gitu.
3: Macam-macam kesulitan.
4: Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya enggak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposal e rago ya Mas Agam. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting, kemudian mereka gak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan, al-iklan. Mempermaklumatkan Allah di alam raya ini.
2: Ya, mungkin-mungkin dapat barokah semua. Mantun dengan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam.

0: Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi, harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat

0: Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden, tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Soemarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naryah.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 8 pagi nanti ya. Ditemani gatekeeper ada Erika Dwi, Intan Anggraini, dan juga Imalana. Anda bisa berbagi kabar, informasi, ataupun juga kewaspadaan lain yang bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bisa bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Sunarti. Alamat saya Brumanis RT1 RW4, Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Yang saya rasakan kakinya sakit sekali. Pada saat mau buat jalan, kaki itu rasanya nyeri dan sakit sekali. Bagian telapak kaki itu cekut-cekut gitu mbak. Dan bagian leher belakang itu terasa berat. Dan kadang kepala sering pusing. Saya mengonsumsi Nariah jenis CA dan Gester. Pertama, saya mengonsumsi 3 tetes masing-masing botol selama 3 hari berturut-turut. Itu belum ada perubahan. Kemudian saya jumlah tetesan menjadi 5 tetes masing-masing botol. Baru sudah mulai merasakan ada perubahan. Saya ada perubahan setelah habis paket pertama. Jadi yang kakinya buat jalan terasa nyeri dan sakit, itu sekarang sudah tidak nyeri dan sakit. Sudah enakan mbak buat jalan. Untuk kepala yang sering pusing juga sudah sembuh. Badan terasa enak. Leher yang tadinya berat sekali ini sudah sembuh. Rasanya enteng mbak. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariyah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah utara jalan.

0: Iya, Seduluh Cakra pagi ini juga tengah berlangsung program sosial Sabtu Bersyukur. Program sarapan gratis bareng ya. Ini yang didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Berlangsung pagi ini di halaman studio Radio Cakra Krishna. Jadi yang mau bergabung, silakan. Ini juga terbuka untuk umum, program sosial Sabtu Bersyukur yang rutin kita gelar setiap hari Sabtu pagi. Lokasinya di halaman studio Radio Cakra Krishna di depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Anda yang kebetulan melintas di wilayah Kecamatan Ngronggot dan sekitarnya bisa langsung merapat dalam program sosial Sabtu Bersyukur, persembahan dari Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama.
1: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group, Herbal Naria, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
2: Saat ini saya sedang berada di halaman Sedih Radio Cakra Krishna bersama dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur, dengan Pak Uji. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Apa kabar?
3: Ya, sehat-sehat selalu.
2: Alhamdulillah. Rumahnya mana, Pak?
3: Kalianyar RT Songo, RW 5.
2: Oh, ya, baik-baik. Sudah sering ikut program Sabtu Bersyukur?
3: Ya, sering. Tiap Sabtu.
2: Nah, Pak Puji ini sudah pernah mengkonsumsi Herbal Naria?
3: Ya, Naria itu.
2: Herbal Naria?
3: Herbal Naria.
2: Kita Bapak?
3: Ya, dulu faktor lambung. Ya, alhamdulillah minum 2 botol saya sudah sehat.
2: Alhamdulillah. Berarti sudah sehat sampai sekarang ya, ya Pak Gi?
3: Ya, alhamdulillah.
2: Baik, Pak Puji. Ini harapan jenengan dengan program Sabtu Bersyukur ini seperti apa?
3: Ya, semoga Sabtu Bersyukur ini dapat melangkungkan lalu berkah dan barokah.
2: Amin. Baik. Terima kasih Pak Puji waktunya.
3: Ya, sama-sama.

0: Ya, program Sabtu Bersyukur yang rutin kita gelar setiap hari Sabtu pagi adalah program sosial sarapan bareng yang juga terbuka untuk masyarakat umum ya, Studio Cakra. Ini siapapun boleh datang, boleh hadir untuk menikmati menu Sabtu yang kita sediakan ya. Ini juga terbuka untuk umum. Untuk selengkapnya sudah tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna di program sosial Sabtu Bersyukur. Ada Ima Lana. Selamat pagi, Ima.
1: Halo, selamat pagi Elvan.
0: Oh, Intan ternyata. Iya, silakan Tan.
1: Oke, baik, Studio Cakra seperti biasa ya, edisi hari ini di hari Sabtu ya, bertepatan di tanggal 19 September 2026. Seperti biasa acara Sabtu Bersyukur. Saat ini pantauan di halaman studio Radio Cakra Krishna saya amati luar biasa sekali. Sampai saya bingung ya untuk menghitung satu persatu para pengunjung yang datang ke halaman studio Radio Cakra Krishna. Nampak terlihat ya Alvan, ini untuk bapak-bapak, kemudian ibu-ibu, lalu juga ada adik-adik yang menyempatkan waktu sarapan bersama. Dan tentunya jangan khawatir karena kita menyiapkan ada 300 lebih porsi yang untuk dinikmati bersama. Dan tentunya perlu diketahui seluruh Cakra dan Alvan, ini bahwa program ini disupport penuh oleh Herbal Naria, kemudian PT Bagus Pratama Jaya, dan UD Bagus Pratama. Dan tentunya untuk seluruh Cakra yang mungkin saat berkunjung di kegiatan Sabtu Bersyukur, juga bisa sekalian membeli Herbal Naria juga. Dan tentunya sebagian hasil penjualan Herbal Naria akan kami salurkan kepada yang membutuhkan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Di antaranya salah satunya yaitu Sabtu Bersyukur, sarapan gratis yang rutin diselenggarakan di setiap hari Sabtunya. Lalu ada juga bagi sembako yang diberikan kepada penerima manfaat itu setiap di tanggal 25. Lalu kita juga menyediakan fasilitas layanan ambulan bagi masyarakat serta program bedah rumah dan sebagainya. Jadi untuk seluruh Cakra ya, yang mungkin pagi hari ini belum ada agenda memasak, ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin sarapan bersama, makan bersama, langsung saja datang ke halaman studio Radio Cakra Krishna ya. Nanti jumpa dengan saya, boleh monggo sarapan bareng sama saya dan Ima ini yang ada di halaman studio Radio Cakra Krishna. Kembali ke studio, Alvan.
0: Oke, baik. Terima kasih laporannya, jurnalis Radio Cakra Krishna. Ada Intan Anggraini tadi yang ada dalam program sosial Sabtu Bersyukur yang berlangsung pagi ini di halaman studio Radio Cakra Krishna.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk program Sabtu Bersyukur yang berlangsung pagi hari ini, Seru Cakra, langsung kembali ke jurnalis Radio Cakra Krishna. Ada Intan. Selamat pagi, Intan.
1: Halo, selamat pagi Alvan dan Seduh Cakra. Kembali lagi di acara Sabtu Bersyukur. Kali ini saya laporkan kembali ya untuk suasana di acara hari ini. Tentunya sudah mulai ramai sekali pengunjungnya. Terlihat masih seperti biasa, ada adik-adik, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti sarapan bersama atau makan bersama dengan warga Kalianyar, Pronggot, Nganjuk. Dan tentunya saat ini saya sudah bersama salah satu pengunjung acara Sabtu Bersyukur. Kali ini dengan Pak Bambang. Halo, selamat pagi Pak Bambang.
2: Selamat pagi.
1: Oke, gimana kabarnya, sehat nggih?
2: Sehat-sehat.
1: Rumahnya mana ini, Pak?
2: Taman Sari.

0: Ya itu.
1: Baik, Chef, sebelumnya terima kasih Pak Bambang ya sudah happy mengikuti acara Sabtu Bersyukur kali ini. Ya, baik, itu Alvan tadi barusan saja saya ngobrol bareng dengan Pak Bambang, yaitu warga Taman Sari, dan mengikuti Sabtu Bersyukur itu sudah 3 kali dan disampaikan juga turut senang ya di acara Sabtu Bersyukur kali ini. Kembali ke studio Alvan.
2: Baik, terima kasih laporannya jurnalis Radio Cakra Krishna. Ada Intan Anggreni tadi yang di program sosial Sabtu Bersyukur.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
2: Ya, program Sabtu Bersyukur berlangsung pagi ini ya, Seduluh Cakra, di halaman studio Radio Cakra Krishna. Yang mau merapat silakan datang. Untuk yang belum sempat datang minggu ini, program Sabtu Bersyukur kita gelar setiap hari Sabtu ya, di setiap minggunya. Jadi Anda bisa datang di pekan depan kalau yang belum sempat atau belum bisa merapat di hari Sabtu pagi ini. Program Sabtu Bersyukur, sarapan bareng masyarakat umum ini kita gelar juga didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Rutin setiap hari Sabtu pagi, lokasinya di halaman studio Radio Cakra Krishna yang ada di depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 7 lepas dari jam 6 pagi Juru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvin Amar sampai jam 8 nanti. Ditemani gatekeeper ada Erika Dwi, kemudian ada Imalana dan juga Intan Anggraini di hari Sabtu pagi ini. Dapat bergabung berbagi informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain yang bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bisa bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah. Ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Untuk yang berada di wilayah Jombang, Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, untuk hari ini ada informasi pemadaman listrik ya, Seteru Cakra di Nganjuk Kota, jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Untuk pemadaman di sepanjang Jalan Yosudarso, kemudian di Jalan Profesor Gondowardoyo, seputaran SMPN 5 Nganjuk, dan juga di Jalan Diponegoro akan padam hari ini jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Ya, ke gatekeeper Erika.
1: Ya, jadi untuk pengunjung Sabtu Bersyukur di hari ini luar biasa ya, banyak sekali. Ini tadi saya dapatkan beberapa kiriman video yang disampaikan oleh jurnalis Radio Jakra Krisna yang saat ini sedang bertugas di Sabtu Bersyukur. Ramai antrian dari para pengunjung juga cukup banyak, terlebih sebelum jam 6 pagi tadi para peserta, para pengunjung ini pun sudah banyak yang mengantri menunggu di depan studio karena mereka memang antusias sekali ya, atau mungkin juga sengaja berangkat pagi. Hari ini masih ada aktivitas sehingga sebelum melaksanakan aktivitas tersebut menyempatkan untuk sarapan dulu di sini. Jadi berangkatnya pagi-pagi sekali biar dapat yang pertama, biar dapat yang awal sehingga nanti jam 6 pagi sudah selesai sarapan atau mungkin ya lewat 5-10 menit ini sudah on the way ke tempat kerja, atau mungkin anak-anak yang ke sekolah juga bisa langsung berangkat ke sekolahnya masing-masing. Ya tadi waktu saya lihat juga banyak yang bawa tempat makan sendiri ya, jadi kemungkinan dibawa pulang. Sehingga untuk Seru Cakra yang mungkin ingin dibawa pulang juga bisa bawa tempat makan atau bekal sendiri. Nanti kita isi di sini, bisa dibawa ke tempat kerja atau ke tempat sekolah. Jadi mau dimakan di sini maupun juga dibawa pulang boleh. Namun kalau dibawa pulang memang harus bawa tempat sendiri. Kalau makan di sini tidak usah bawa apa-apa ya, bawa badan saja nggak apa-apa. Tidak ada syarat dan ketentuan untuk mengikuti Sabtu Bersyukur di setiap hari Sabtu yang kami gelar. Jadi di sini sudah ada piring, sudah ada perlengkapan makan lainnya. Jadi tidak usah khawatir apabila Anda saat ini perjalanan kemudian tidak ada bawa alat-alat makan, sudah kami sediakan. Tinggal Anda mampir melipir ke halaman studio Radio Cakra Krisna. Yang melintas di depan juga harap hati-hati karena memang aktivitas keluar masuk kendaraan kemudian menyeberang jalan cukup padat sekali. Sudah ada pasukan Sabtu Bersyukur yang membantu mengatur arus lalu lintas sehingga kurangi kecepatan Anda dan ikuti arahan yang ada di lokasi, arahan petugas yang ada di lokasi agar perjalanan Anda tetap aman dan lancar saja. Via WhatsApp ini tadi saya juga terima informasi disampaikan oleh Mas Tio. Informasi berada di wilayah Manyaan Kediri. Saat ini ada pembersihan tumpahan minyak ya yang ada di Jalan Raya Manyaan Kediri dilakukan oleh petugas damkar. Jadi arus lalu lintas di sana sedikit tersendat ya karena sebagian jalan sedang dibersihkan sebab ada tumpahan minyak yang ada di jalan tersebut. Kalau tidak dibersihkan ini juga bisa membahayakan pengguna jalan yang melintas. Lokasi di Manyaan Kediri Utara, Pasar Buah Manyaan. Jadi harap hati-hati ya Seru Cakra yang melintas di wilayah Manyaan Kediri. Untuk menit ke-14 lepas dari jam 6 pagi kondisinya seperti apa juga mungkin bisa ditambahkan update-nya, siapa tahu pembersihan tersebut sudah selesai karena informasi sudah kami terima sejak beberapa menit yang lalu. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Pak Muhammad melintas di Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani Nganjuk Kota dari arah selatan menuju ke utara atau ke arah alun-alun Nganjuk, kondisi arus lalu lintas untuk pagi hari ini juga dikabarkan cukup lancar, banyak yang olahraga juga. Kemudian untuk yang berangkat ke tempat kerja pun sudah mulai banyak karena hari ini hari Sabtu, jadi tidak terlalu padat seperti hari-hari biasanya. Cuaca belum panas terik untuk wilayah Nganjuk Kota, cerah berawan. Lalu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sunyoto, melintas di sekitar Pasar Baru Kertosono, kondisi arus lalu lintas di sekitar lokasi cukup ramai, aktivitas cukup padat sekali, harap hati-hati kurangi kecepatannya. Cuaca pun juga masih berawan saja, belum ada panas untuk pagi hari ini, Alvan.
0: Iya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Akhir pekan di hari Sabtu 19 September 2026 ya, Seteru Cakra. Yang di perjalanan hati-hati, trafik kendaraan pastinya juga akan lebih ramai di akhir pekan ini. Tetap fokus, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Kabarkan kalau menemui hambatan, kendala atau masalah dalam perjalanan, bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Dan untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang kami sampaikan, Anda bisa ikuti media sosial, ada akun Facebook dan juga Instagram Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website, ada di cakrakrishna.com.

0: Ya, kebakaran hutan dan lahan di Gunung Wilis Nganjuk dipastikan sudah mulai mereda ya, Sedulur Cakra. Ratusan personel juga diterjunkan untuk memadamkan titik-titik api yang tersisa kemarin. Pemadaman serentak diawali dengan apel pasukan di Balai Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Bupati Nganjuk, Kang Marhin Jumadi, dan Wakil Bupati Mas Trihandi Cahyo Saputro. Selain itu, Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan, perwakilan dari Kodim Nganjuk, kemudian BPBD, Damkar hingga relawan juga ikut berada di lokasi untuk membantu proses pemadaman api di Gunung Wilis. Menurut Kang Marhen, selain membuat ilaran api, personel juga melakukan pemadaman secara manual. Kondisi itu terbantu dengan banyaknya sungai kecil di Gunung Wilis sehingga api tidak semakin meluas. Dari catatan BPBD Kabupaten Nganjuk, Kang Marhen menjelaskan bahwa luas hutan dan lahan yang terbakar di Gunung Wilis mencapai sekitar 10 hektar. Titik api ditengarai dari Gunung Wilis sisi Ponorogo yang kemudian merembet ke sisi Gunung Wilis di Kabupaten Nganjuk, sehingga penyebab kebakaran sampai saat ini masih belum diketahui. Sementara itu, Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan mengatakan, pengerahan personel gabungan dilakukan sebagai langkah bersama untuk mengendalikan kebakaran hutan di kawasan Gunung Wilis, sehingga sekaligus mencegah api tidak semakin meluas. Kemarin personel dibagi menjadi beberapa titik yang sudah ditentukan untuk memudahkan penanganan di lapangan. Sedikitnya 4 plotting menjadi sasaran utama untuk pemberangkatan tim, yaitu di wilayah Ngangkrok, kemudian di Nunut, Candi Laras, dan juga Lungur Cilik. Sementara tim diberangkatkan menuju plotting masing-masing dengan membawa perlengkapan dan bekal yang telah disiapkan. Selengkapnya ada di cakrakrisna.com, dapat Anda cek ulang. Ke gatekeeper, Erika.
1: Ya, saya terima pesan masuk. Ini tadi disampaikan oleh Pak Yitno, mengabarkan untuk di wilayah Jombang Kota ya, kondisi cuaca dikabarkan cerah, suhunya masih 25 derajat Celcius, jadi masih cukup rendah ya, masih sejuk, belum terlalu panas di wilayah Jombang Kota. Biasanya kalau memang jam-jam segini masih di angka 20-an ya, yeah. Belum nyentuh angka 30, mungkin nanti kalau jam 9 ya Alvan. Jam 9 itu sudah mulai naik suhunya ya, di angka 30. Semoga nikmat, sehat, dan keselamatan selalu menyertai langkah Seru Cakra. Terima kasih Pak Yitno sudah selalu absen ya, bergabung mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Pak Hajir, ini tadi juga sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Kali ini mengabarkan untuk suasana di hutan Cangar, pagi-pagi buta. Sejuk sekali untuk pagi hari ini, sangat cocok untuk buat jogging. Pak, kalau saya takut Pak jogging di hutan Cangar ya.
0: Tapi segar kan hawanya?
1: Segar, tapi kalau sendirian kayaknya kurang cocok ya Alvan. Tapi apabila kita rombongan gitu ya, komunitas ramai-ramai mungkin cocok banjir. Tapi kalau untuk yang biasanya jogging sendiri atau mungkin cuman berdua, kayaknya terlalu berisik. Karena sepi sekali gitu lah Van, kita kan gak tahu ya hal-hal yang terjadi 1-2 menit yang akan datang gitu ya. Jadi antisipasi saja. Jadi masih belum terlalu ini panas ya atau belum terlalu cerah, masih cukup redup sekali di sekitar hutan cangar. Kok pagi-pagi buta sudah melintas di sana ini Pak Hajir? Sepertinya dari Batu menuju ke Jombang ini kalau Pak Hajir ya, Sabtu pagi ini, betul Pak Hajir? Atau mungkin dari Jombang mau ke Batu baru berangkat? Kalau tebakan saya pulang ini ya, karena anak Pak Hajir itu liburnya hari Jumat, Alvan. Liburnya hari Jumat, tidak seperti yang lainnya kan hari Minggu ya. Tapi ada juga ternyata sekolah yang liburnya ini hari Jumat. Biasanya sekolah-sekolah Islam gitu ya, itu hari Jumat liburnya. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Pak Alung. Pak Alung juga sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Ini tadi saya lihat ada insiden lalu lintas ya. Ada insiden lalu lintas melibatkan kendaraan mobil dan juga sepeda motor. Mobil keluarga warna silver, kemudian kendaraan sepeda motor ini mengalami kerusakan cukup parah ya. Ini tidak terlihat untuk korbannya seperti apa kondisi pagi hari ini. Atau mungkin kecelakaan tunggal ya Alvan, karena sepeda motor biasanya kan sehancur-hancurnya kan masih terlihat lah untuk rangkanya ya. Ini di dekat mobil hanya seperti serpihan-serpihan. Saya kira ini tadi serpihan dari sepeda motor, tapi kalau saya amati lagi ini dari kendaraan mobilnya gitu ya, karena bagian depan itu mengalami kerusakan yang cukup parah, sepertinya menabrak pembatas jalan yang ada di pinggir jalan tersebut. Lokasinya di mana? Cobain nanti saya komunikasi lebih detail dengan Bapak Alung Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: rumah kasih.
1: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk pagi hari ini, pantauan CCTV di beberapa titik jalur arteri termasuk di Simpang 3 Mengkreng ya, Dru Cakra. Ini masih lancar. Untuk kendaraan dari ketiga arah tidak ada hambatan, masih normal. Ramai memang, tapi kalau mau melintas masih aman ini. Harus sedikit mengurangi kecepatan saja yang melintas di wilayah Mengkreng. Sementara untuk di Simpang 4 Kertosono dari keempat arah juga tidak ada hambatan, perlu hati-hati. Ini untuk dari arah Surabaya ke Madiun, karena antrian di traffic light Simpang 4 Kertosono juga cukup padat untuk pagi hari ini. Ya, ke Erika.
2: Ternyata insiden yang ada di Embong Miring Perak Jombang yang disampaikan oleh Pak Alung tadi terjadi pagi hari ini baru saja melibatkan 3 kendaraan, Alvan. Ada mobil pribadi berwarna silver, kemudian sepeda motor, lalu ada kendaraan truk diesel ya. Jadi ada 3 kendaraan yang terlibat dalam insiden tersebut. Untuk kondisi korban seperti apa, ini tadi belum kami terima karena kami juga masih terus komunikasi dengan Kapolsek Perak Polres Jombang Ibtu Samsul ya. Hingga saat ini belum kami dapatkan informasi data lengkapnya. Juga kami akan komunikasi dengan rekan-rekan dari unit Gakum Satlantas Polres Jombang, karena ini sepertinya kan juga berada di jalur utama. Apabila di jalur utama, ini yang menangani biasanya juga langsung dari unit Gakum Satlantas Polres Jombang, seperti itu. Jadi kami masih komunikasi dengan keduanya. Belum ada informasi detail terkait dengan insiden yang ada di Embong Piring Perak Jombang pagi hari ini. Hanya saja arus lalu lintas di sana juga akhirnya agak tersendat karena ada 3 kendaraan yang masih berada di lokasi, belum terevakuasi oleh petugas. Namun petugas ini juga sudah berada di lokasi ya, untuk membantu mengatur arus lalu lintas dan juga memetakan untuk proses evakuasinya seperti apa. Untuk korban kondisinya bagaimana, identitas dari korban ini juga nanti apabila sudah kami terima akan saya sampaikan kembali. Beralih ke informasi lain dari Ibu Novi di rumah saja wilayah Sukomoro Nganjuk, tepatnya di Kapas Sukomoro. Cuaca untuk pagi hari ini juga masih cerah berawan, harus lalu lintas ramai lancar, Alvan.
1: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, untuk Anda baru bergabung bisa cek ulang informasi yang telah disampaikan, ada di website cakrakrishna.com atau juga bisa ikuti media sosial, ada Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna. Untuk mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun, Anda juga bisa install aplikasi streaming, ada di Google Play Store ataupun juga di App Store, keywordnya Cakra Krishna. Ya, lewat telepon bergabung ada Pak Hajir. Selamat pagi, Pak Hajir. Assalamualaikum.
5: Selamat pagi, waalaikumsalam, Mas Alvan.
1: Iya, Pak Hajir, perjalanan dari mana ke mana, Pak, pagi ini?
5: Iya, dari Batu pulang nih, Mas, ke Jombang.
1: Dari Batu ke Jombang, lewat jalur?
5: Jalur
1: tol. Oke, baik. Gimana Pak sepanjang perjalanan tadi, menemui hambatan atau masih lancar ini akhir pekan?
5: Lancar banget Mas, masih sepi banget. Ini apa, nggak ada apa ya, ketemu ini aja apa penunggunya nyemot-nyemot tadi. Banyak pinggir jalan.
1: Di daerah mana itu Pak?
5: Di Cangar, hutan Suryo.
1: Oh, itu masih banyak itu kalau sampai pinggir jalan.
5: Wow, banyak banget, Mas. Mulai monyet, nyemut hitam, uh-huh, sama yang abu-abu apa itu? Yang bulu kera itu loh.
1: Nah, berarti sampai turun ke jalan gitu, Pak ya?
5: Iya, jadi nongkrong di pinggir gitu sambil apa? Meminta belas kasihan para pengguna jalan.
1: Oh, banyak yang itu ngasih makan berarti kalau pas pengendara lewat?
5: Enggak, ya kadang-kadang sih ada orang Cina-Cina itu kadang suka bawa pisang satu tundun gitu nongkrong gitu. Orang Surabaya ya, sering.
1: Oh, jadi kebiasaan turun nanti kalau pas lapar gitu.
5: Iya, itu kan ada larangan masih makan. Tapi namanya manusia itu kan kadang-kadang kasihan lihat.
1: Iya, iya.
5: Hewan. Iya, manusiawi.
1: Tapi enggak sampai ke itu, Pak ya, tengah jalan, Pak ya.
5: Oh, enggak. Kalau itu kayaknya sudah tertib dia. Mikir sendiri, Mas. Udah paham kalau ada mobil, motor lewat dia langsung di pinggir, tapi rata-rata di pinggir kok, Mas, nongkrongnya dia, nggak di tengah jalan. Jadi ya nggak mengganggu sih, apalagi kalau ada truk sayur, motor, mobil sayur tuh ada tenden langsung udah tahu kayaknya, udah paham banget. Ada kan L sampai pickup itu bawa sayur dari Malang, dari Batu ya, itu kan pasti semua lewat situ, Mas, yang arah Surabaya, arah itu kan cepet lewat situ. Motong kompas arah Gresik, arah Jombang, Bojonegoro kan cepat lewat Cangar semua. Daripada lewat Kandangan.
1: Sampai itu ya, sampai hafal monyetnya.
5: Oh iya, ada tren, walah paham kayak udah tahu. Mobil lewat. Jadi enggak mengganggu mah. Cuma ya menghibur tambah menghibur buat kita.
1: Iya, unik soalnya, Pak ya.
5: Iya, kadang dikasih sayur, kadang dikasih tomat, apel gitu. Tak lihat banyak di sama ini yang ngangkut-ngangkut buah sayur itu kan dikasih jatah kayaknya. Dibuang di pinggir apa ini? Pegampeng gitu loh, Mas.
1: Dikasih bawa, jatah dia.
5: Apa ya? Iya. Jadi rame banget, seneng liatnya.
1: Oke.
5: Jadi apa ya? Untuk udaranya enak banget, Mas, kalau buat jogging. Coba, Mas. Mundur tapi kan di pojok gunung.
1: Wah, tapi kalau nggak kebiasaan di sana juga takut, Pak, paling, Pak.
5: Kenapa, Mas?
1: Ya karena kan di tengah hutan takutnya ada apa-apa nanti.
5: Insya Allah itu, Mas. Kalau gitu banyak rame, Mas, sampai malam. Saya biasanya kan sampai berangkatnya kadang-kadang kan ke Batu itu dini hari saya. Jam 12:30 malam lewat situ. Banyak mobil sayur itu yang paling banyak.
1: Tapi kalau jam segini udaranya masih enak, Pak ya?
5: Oh, itu siang, malam, pagi, sore.
1: Masih seger di sana.
5: Pokoknya situ, Mas. Gimana orang hutannya lebat banget kayak gitu. Iya, jadi enggak ada, enak terus pokoknya situ. Sejuk terus, siang walaupun sejuk, dingin.
1: Kalau yang enggak pernah ke Cangar mungkin Pak, yang perlu diwaspadai apanya ini?
5: Oh, ini mobil yang sehat. Dikondisikan yang sehat dulu aja. Itu kali apa, tanjakannya tinggi-tinggi, Mas.
1: Berarti kondisi si kendaraannya tadi ya?
5: Kalau naik kan mesinnya, gitu. Kalau saya sih udah paham, perlu kenceng, Mas. Kalau kenceng ya, remnya terus. Jadi kayak diasah gitu remnya, apa menyala.
1: Ya tuh kalau banyak, Pak, masih tanjakan di sana. Lihat.
5: Jadi piringannya tuh kayak di api gitu piringannya kalau malam.
1: Wah, saking sering dipakainya remnya.
5: Remnya enggak lepas deh, lepas pendek, itu caranya mah.
1: Oke, baik.
5: Itu mobil manual gigi satu kan.
1: Asalkan yang remnya diperhatikan tadi, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hajir informasinya pagi ini, Pak.
5: Cukup itu dulu, Mas Alvan.
1: Siap, matur nuwun.
5: Ini sinyalnya agak terputus-putus.
1: Iya.
5: Iya, sami-sami, Mas Alvan. Sama-sama.
1: Baik. Selamat pagi, Pak Hajir. Hati-hati di jalan tadi yang melintas dari Malang ke arah Jombang ya, lewat Hutan Cangar pagi ini masih lancar, Sidul Cakra. Untuk ramai masih di kendaraan pribadi saja.
0: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
3: Saya sedang menikmati salah satu kuliner khas Ngawi yang memiliki cita rasa unik. Perpaduan antara rasa pedas, manis dan juga sedikit asam membuat kuliner tepo tahu menggugah selera. Dari masa ke masa, tepo tahu Ngawi selain dijual di warung, biasanya juga menjadi kudapan di acara pernikahan hingga acara resmi pemerintahan. Nama tepo berasal dari bahasa Jawa yang berarti kerucut. Tepo ini merujuk pada bentuk lontong. Lontong yang digunakan memiliki tekstur lebih halus. Tepo tahu terdiri dari lontong, tahu, telur, bawang goreng, kecambah, kacang tanah, gula merah, kecap manis, dan lain-lain. Bumbu dan bahan yang diperlukan dimasukkan satu persatu ke dalam cobek, lantas diulek hingga halus. Selanjutnya, lontong dan tahu diiris, lalu ditaburi kecambah dan potongan telur dadar di atasnya. Bumbu yang sudah selesai diulek, disiramkan perlahan di atas irisan lontong dan tahu. Kemudian ditambah kuah. Kuah tepo tahu dibuat dari beberapa bahan, yaitu bawang putih, gula merah, garam, lengkuas, dan daun salam. Kemudian ditaburi bawang goreng. Tepo tahu rasanya pedas, manis, dan sedikit asam juga. Sejak pertama kali muncul pada era 80-an hingga era kini, tepo tahu Ngawi menjadi salah satu daya pikat warga Ngawi yang merantau keluar kota untuk pulang. Ayo kulineran ke Ngawi, menikmati kelezatan tepo tahu.

0: Ya, menit ke 52 lepas dari jam 6 pagi ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Widi. Sepertinya Ibu Widi ini salah satu warga Kecubung Pace. Menginformasikan untuk nanti malam ada naik karnival di wilayah Kecubung Pace. Untuk startnya ini ada di lapangan, kemudian finishnya ada di Tugu Monas sebelum pasar Kecubung. Ini ada poster yang dikirim oleh Ibu Widi. Kecubung naik karnival 2026 hari Sabtu 19 September 2026 startnya di lapangan desa Kecubung dan finishnya di Tugu Monas. Ada kreasi dari para pemuda desa Kecubung ya, ada ogoh-ogoh dan juga ada penampilan dance ya dari para pemuda Kecubung Pace, serta ada kids carnival, kemudian ada kostum karnivalnya juga. Jadi ada parade kostum, ada musiknya, ada tariannya, juga ada bazar UMKM di sana. Tidak ketinggalan door prize menarik akan dibagikan kepada semua pengunjung yang ada di Kecubung naik karnival. Ini door prize-nya, ini mengundinya juga seperti apa, ini belum kami dapatkan informasi detailnya, namun ada pengundian door prize menarik ya di Kecubung naik karnival 2026. Acara nanti kalau informasi dari Bu Widi ya, ini sekitar jam 7 malam. Acaranya mulai jam 7 malam, namun jalanan ditutup mulai jam 3 sore. Jadi kemungkinan jalan ditutup jam 3 sore untuk persiapan ya. Okay. Persiapan para peserta, kemudian juga yang ikut bazar ya, butuh persiapan lebih awal pastinya, sehingga jam 3 sore arus lalu lintas di sana pasti sudah dilakukan pengaturan oleh petugas. Coba nanti saya komunikasi juga dengan rekan-rekan yang ada di Polsek Pace terkait dengan izin kegiatan tersebut. Ini kira-kira selesainya nanti jam berapa gitu lah Alvan ya. Kemudian juga pengaturan arus lalu lintasnya bagaimana. Nanti apabila sudah ada informasi lengkap terkait dengan karnival ya yang ada di wilayah Kecubung Pace akan saya sampaikan. Info dari Ibu Widi ada 30 lebih peserta yang akan memeriahkan karnival tersebut. Ini belum bisa on air untuk menyampaikan langsung, namun beberapa video disampaikan oleh Ibu Widi terkait juga terkait dengan penataan panggung ya. Nah, ini musiknya. Ini apa, terus update di media sosial Pemuda Bersatu milik para pemuda Kecubung ya. Persiapan itu sudah dilakukan sejak semalam Alvan. Semalam ini Jackson. Sudah Jackson ya, persiapan Jackson, lighting semuanya sudah terpasang sedari semalam. Pagar-pagar, ada pagar parikadenya juga di sekitar lokasi, kemudian panggungnya ini sudah ready semuanya. Jadi tinggal menunggu waktu saja ya. Ini hamin beberapa jam, mungkin Seduh Cakra yang ada di sekitar lokasi juga bisa menambahkan videonya ya, seperti apa kondisi di lokasi, karena semalam sudah terlihat persiapan begitu matang ya. Jadi semuanya sudah siap, tinggal ini acaranya dimulai hari ini saja, nanti malam ya tepatnya Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Bagi yang akan melintas di wilayah Sragen, kami dapat informasi dari Satlantas Polres Sragen yang menyampaikan informasi bahwasanya terkait dengan adanya rekayasa arus lalu lintas sehubungan dengan adanya pekerjaan perbaikan jalan di Simpang 4 Terminal Lama Jalan Raya Sukowati Kabupaten Sragen. Yang dimana untuk rekayasa arus lalu lintas tersebut akan diberlakukan mulai hari Jumat kemarin 18 September 2026 hingga hari Sabtu 26 September 2026. Selama proses perbaikan berlangsung, petugas menerapkan sistem satu arah atau one way dengan dari arah timur ke barat di Jalan Raya Sukawati, tepatnya pada ruas Simpang 4 Terminal Lama hingga Simpang 3 Salero sampai dengan Simpang 3 Luwes. Jadi bagi kendaraan yang datang dari arah Solo atau barat menuju ke Ngawi atau timur, pada kawasan Simpang 3 Luwes, arus kendaraan akan dialihkan ke kiri menuju Jalan Jawa hingga Simpang 4 Rumah Sakit Permata Hati, kemudian menuju Jalan Letjen Sutoyo ke arah Ring Road Utara. Selanjutnya kendaraan dapat mengambil arah timur melalui Jalan Bangka untuk kembali menuju Jalan Raya Sukawati. Sementara itu kendaraan dari arah Ngawi atau timur menuju ke Solo atau ke barat yang melintas di kawasan Simpang 4 Terminal Lama ini tetap diarahkan lurus melewati dalam kota. Satlantas Polres Sragen juga mengimbau kepada para pengguna jalan untuk mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan, mengurangi kecepatan serta mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas selama pekerjaan perbaikan jalan berlangsung. Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana dan Erika Dwi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Nganjuk sudah mulai cerah, Teru Cakra. Mungkin yang mau perjalanan melintas di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, ini sudah mulai cerah, tapi tetap hati-hati. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga perhatikan